0: yang akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise ke alangan Juli pendek edak naon ke apa-apa.
5: Ri,
4: mesti membecah selang muka kurang beda apa rale cepat si 2 menit ke enak kambruk ini kan cana terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
0: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
7: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
0: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
7: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
8: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya yang di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
7: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di perbukitan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan karena itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
12: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
13: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
14: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
15: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
18: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini,

0: terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Jakarta pagi ini mendengar kita lanjutkan kembali. Masih ada saya Farid Kurniawan dan kali ini bersama dengan Miss Halo RRI.
1: Halo,
0: mana suara lu?
1: Farid.
0: Gak ada lu?
1: Halo. Kosong?
0: Gak ada.
1: Luar biasa.
0: Gak ada lu.
1: Bener gak ada ya?
0: Kabelnya aja gak ada lu ini lihat.
1: Tolong.
0: Ada Selena Jamil pendengar yang akan menemani kita di Jakarta pagi
1: iya.
0: ini. Nah ini baru ada tuh.
1: Ada ya suaranya ya. Selamat pagi Farid dan juga pendengar Pro 1. Masih pagi udah gedebak-gedebuk ya.
0: Aduh.
1: Mic saya tiba-tiba kabelnya gak ada pendengar.
0: Kabelnya gone gitu juga.
1: Mungkin harus pulang ya. Lagi aja kali ya.
0: Iya. Kita retake ya. Gimana sel hari ini? Sel tadi lancar perjalanan?
1: Luar biasa setiap Senin ya. Seperti biasanya rame banget Farid ya. Oh, iya. Ini orang-orang pada mau kemana ya? Kerja lah ya.
0: Mau kerja lah. Nanya lagi.
1: Kalau Senin kenapa rame banget ya? Tahu gak Farid?
0: Emang kalau pas misalkan... hari Jumat gitu enggak?
1: Kalau Jumat, Rabu enggak sih. Tapi kalau hari Senin tuh kayak pasti memulai hari tuh aduh harus pagi-pagi. Ada kereta yang lebih pagi yang biasa saya naikin. Okay. Jadi aku kalau Senin pasti naik itu.
0: Oh.
1: Karena saking padatnya males gitu kan. Kayak orang ini apalagi kalau di stasiun Tanah Abang tuh ya. Ngeliat orang keluar kereta terus keluar stasiun itu kayak di games-games yang lagi berlari balapan gitu.
0: Buru-buruan gitu ya.
1: Luar biasa
0: sih. Semangat ya untuk Anda semuanya pendengar yang betul. Setiap harinya harus berebut tempat di kereta di Transjakarta. Betul. Semoga juga sehat selalu apalagi dengan kondisi cuaca yang lagi panas-panasnya. Hari ini tadi kata perakiraan BMKG bisa mencapai 35 derajat loh di Jakarta.
1: Wah, luar biasa panas banget.
0: Hati-hati ya. Hati-hati
1: ya,
0: tetap terhidrasi, jangan lupa bawa bekal air minum biar Anda tetap sehat insya Allah ya. Kami tawarkan 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Temanya apa aja Mbak Seli?
1: Ada.
0: Temanya yang pertama adalah di Sore DPRD lapangan padel di lahan Pemprov DKI Jakarta. Sekarang statusnya disegel. Kemudian yang kedua ada fenomena Haji Gocap. Di mana ini ada orang baik yang bagi-bagiin uang begitu ya, lebih tepatnya kayak nyebar duit gitu sel 50 ribuan gitu ya. Dan biasanya itu banyak yang nunggu, salah satunya di sekitar Fatmawati Jakarta Selatan.
1: Wow.
0: Jadi mobilnya ini keliling tengah malam bagiin uang 50 ribuan. Dan itu yang nunggu banyak banget di pinggir jalan.
1: Aku belum tahu nih berita ini nih. Emang rame ya?
0: Rame. Dan ini udah berlangsung lumayan lama kok ini fenomena ini. Dan yang ketiga pendengar, stasiun karet ditutup mulai tanggal 1 September. Penumpang dialihkan ke stasiun BNI City. BNI City cakep sih ya stasiunnya.
1: Bagus,
0: ya.
1: Bagus banget. Itu karena termasuk stasiun baru ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, pengen tahu juga nih dengar tanggapannya untuk mungkin penumpang yang biasa turun di stasiun karet kayak gimana ya tanggapannya?
0: Iya, silakan pendengar Anda sampaikan pilihan Anda ya disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
1: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
0: Break? Tapi aku gak sempet.
1: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
0: Iya juga ya, jadi bisa recharge energi kan?
1: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
0: Oke deh, makasih ya sarannya.
1: Iya, sama-sama.
2: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
3: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30 ribu derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guru. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
4: Kembali di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan bersama dengan Silena Jamel yang akan menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya.
5: Betul.
4: Tiga
5: banget.
4: Tema diingatkan lagi, saya apa aja pagi
5: ya,
4: hari ini?
5: Ya, disorot PD DPRD, lapangan padel di lahan Pemprov DKI Jakarta disegel. Yang kedua, fenomena Haji Gocap di Fatmawati, Jakarta Selatan. Mobil berkeliling tengah malam bagikan uang Rp50.000. Dan yang ketiga, stasiun karet ditutup mulai tanggal 1 September. Penumpang dialihkan ke BNI City. Luar biasa, tiga tema kita, Farid ya.
4: Silakan yuk Anda pilih mana yang kiranya nanti menarik untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Dan kali ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca bersama dengan Badin Istiana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Selamat pagi Mbak Dini, silakan untuk informasinya.
6: Baik, terima kasih Farid dan juga Sally. Dan selamat pagi para pendengar RRI Plus 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian, kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada dengan kecepatan angin mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter diperkirakan terjadi pada pukul 13 siang nanti dan ketinggian pasang minimum setinggi 0,5 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
5: Ya, terima kasih atas informasinya terkait dengan BMKG Kelautan ya, informasi cuaca.
4: Siapa tadi namanya?
5: Siang hari ini. Ada Mbak Dini Istihah.
4: Iya, baik. Mbak Dini Istihah.
5: Baru dengar sih namanya ya.
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Udah sering loh Mbak Dini. Parah nih sel ini Mbak Dini. Udah sering juga ya Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini.
5: Terima kasih Mbak Dini.
4: Sehat selalu ya. Untuk Anda pendengar, kami tawarkan untuk memilih 3 tema dalam Polling Jakarta pagi ini, termasuk juga buat Anda yang mungkin punya keluhan atau laporan tentang fasilitas umum. Ya. Silakan Anda sampaikan di alamat RRI 0811 797-7912.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Kita lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Ada siapa aja, Sel?
3: Ada Pak Rudi dari Jakarta Timur. Pak Rudi, selamat pagi. Saya pilih tema nomor 1, kata Farid ya. Soalnya kalau memang lahannya milik Pemprov, saya penasaran gimana ceritanya bisa sampai dibangun lapangan padel. Terus juga jangan sampai aset pemerintah dipakai tanpa aturan yang jelas. Betul banget ya. Dan selanjutnya ada juga dari sebentar. Oke, dari Tika ya di Jakarta Selatan.
2: Pagi Tika.
3: Saya pilih tema nomor 2, jujur penasaran banget kenapa ada orang yang keliling tengah malam bagi-bagi uang 50.000. Kalau memang niatnya berbagi, apa enggak apa yang melatar belakangi mereka sampai akhirnya memilih cara seperti itu? Bener juga sih emang.
2: Biar langsung ke orangnya. Udah gitu malam kan kondisinya udah sepi gitu. Mungkin ya.
3: Jadi enggak ricu rame.
2: Jadi enggak ricu, enggak rame. Walaupun akhirnya orang-orangnya tuh pada ada yang tiduran di pinggir jalan gitu loh, Sel, di trotoar gitu.
3: Nungguin itu
2: kemarin
3: ya.
2: Kan ada yang media bilang katanya mengabaikan kesehatan demi mendapatkan itu
3: uang
2: gitu,
3: uang ya.
2: Gitu.
3: Okay.
2: Ya. Kemudian juga ada siapa lagi?
3: Ada Pak Arif dari Jakarta Pusat, katanya pilih tema nomor 3 ya. Karena ini paling dekat dengan aktivitas warga Jakarta, betul banget ya. Stasiun Karet
2: yang BNI
3: kan,
2: ya? Oh, Karet ya, kok BNI sih.
3: Stasiun Karet kan banyak dipakai orang kantor. Kalau itu tuh pasti ada perbedaan kebiasaan dan juga waktu perjalanan. Kira-kira harusnya gimana?
2: Iya, kalau saya mikirnya kalau misalnya yang dari Stasiun Karet terus nyebrang ke arah kantor dekat-dekat situ ya, itu kan mungkin orang asumsinya dekat jalan dari Stasiun Karet. Tapi kalau misalnya dari Benny City, itu kan artinya lebih jauh lagi gitu, harus pakai apa namanya, harus pakai ojek online gitu misalnya. Iya, ya, karena kalau jalan lumayan kayaknya.
3: Lumayan. Walaupun katanya ada akses kan nantinya.
2: Oh gitu.
3: Akses jalan apa? Akses kayak apa sih, dari Stasiun Karet tuh ke BNI City untuk hari pertama aja mungkin ya. Karena takutnya mungkin ada banyak yang belum tahu gitu kalau Stasiun Karet bakal ditutup. Tapi menyayangkan banget sih.
2: Iya.
3: Ada juga.
2: Cuman masalahnya kondisinya Stasiun Karet juga kayak begitu gitu.
3: Iya benar.
2: Iya kan? Karena saya sendiri memang lama. Jarang sih, jarang, hampir nggak pernah turun di Stasiun Karet, tapi beberapa kali ngelewatin gitu Stasiun Karet itu. Bu Eca Hamid yang ada di Bogor, selamat pagi. Pilih temanya tentang fenomena Haji Gocap di Fatmawati. Luar biasa Pak Haji, telah memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk selalu berbuat kebaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, keberkahan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi kalau ada Haji yang bukan cuma bagi-bagi gocap, tapi Haji Cepek katanya. Mungkin bisa dimulai dari Bu Eca ya.
3: Luar biasa.
2: Terima kasih, terima kasih. Hiduplah di atas prinsip Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kau beri, kesusahan orang lain yang kau atasi, dan mata yang hampir saja menangis selalu kau buat bahagia.
3: Luar biasa. Bagus banget ya.
2: Terus ada lagi
3: Bu Iren ya dari Tangerang. Halo Bu Iren, selamat pagi. Jakarta pagi ini, selamat pagi Mas Farid. Bu Iren mau pilih dong tema nomor 1. DPRD lapangan padel di lahan Pemprov DKI Jakarta disegel. Terima kasih Mas Farid. Informasinya pagi ini di Tangerang cuacanya cerah ya, 29 derajat Celcius. Luar biasa ya.
2: Oke, nanti kami tunggu yang lainnya pendengar yang masih ingin menyampaikan ini ya, pilihan Anda dari 3 tema yang kami tawarkan. Tema yang paling banyak Anda pilih itu yang nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Jadi silakan langsung Anda sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya ke 0811 7979 712.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Jakarta Timur mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dan juga aman dalam mengonsumsi obat. Edukasi dilakukan melalui gerakan Dagu Sibu atau dapatkan gunakan simpan dan juga buang obat dengan benar. Warga diingatkan untuk mendapatkan obat melalui jalur resmi, menggunakan sesuai dengan resep ataupun anjuran dokter, menyimpan dengan memperhatikan kondisi dan juga tanggal kadaluarsa, serta membuang obat yang sudah tidak terpakai sesuai dengan ketentuan. Edukasi juga akan diperluas ke kalangan pelajar dan juga remaja untuk mencegah penyalahgunaan obat. Sementara itu, pendengar, polisi menangkap seorang buronan pembobol rumah kosong di Kabupaten Tangerang. Pria berinisial S berusia 40 tahun ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan perumahan Villa Regensi 1 Kota Tangerang. Ia diduga membobol rumah warga pada tanggal 18 Juli lalu bersama dengan rekannya yang kini sudah ditahan. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur perhiasan emas seberat 30 kg dan sebuah ponsel. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kondisi kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Sekian kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika kau menyapa dari Marcel, pendengar, yep, membawa kita ke jam 8 lewat 5 menit waktu di Studio Pro 1. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Ada siapa lagi?
1: Betul, Sam? Ada Wulan dari Jakarta Selatan. Halo pagi, Mbak Wulan. Pilih tema nomor 3 dong. Saya pengguna KRL dan menurut saya informasi soal pengalihan penumpang ini sangat penting ya. Apalagi kan mulainya tanggal 1 September nih, tinggal besok. Harus tahu dari sekarang supaya nggak salah turun ataupun bingung cari akses. Bener banget.
0: Terus
1: ada juga Bambang dari Bekasi.
0: Pagi Pak Bambang.
1: Ya, katanya saya pilih tema soal stasiun karet yang ditutup deh katanya. Karena menurut saya memang bukan warga, saya memang bukan warga Jakarta, tapi sering banget naik KRL ke Jakarta. Nah kalau dialihkan ke BNI City, ini saya belum pernah turun di BNI City. Yang saya ingin tahu akses dan jalannya mudah atau enggak sih sebenarnya, dan justru jalannya atau harus jalan cukup panjang atau cukup jauh. Jadi belum pernah turun ke situ ya. Sama sih, Sally juga belum pernah nih ke BNI City.
0: Betul.
1: Ada juga Nia yang katanya pilih lagi nomor 3, sama ya. Ini soal penutupan stasiun karet. Karena menurut saya ini penting ya. Penutupan stasiun ini pasti berdampak ke penumpang, terutama yang setiap hari berangkat kerja. Jadi semoga ada petunjuk yang jelas dan juga petugas yang membantu selama masa peralihan.
0: Oh iya betul, karena besok ya mulainya katanya, Sally.
1: Iya, tinggal besok nih.
0: Terus berikutnya juga ada Pak Pandu Jakarta Selatan, pilih temanya nomor 2. Kalau saya melihat dua sisi ya. Sisi pertama adalah agama itu, dari sisi agama, maaf, pahalanya itu nggak hanya berlipat tapi juga super berlipat ganda. Di samping interaksi antar manusia juga ditingkatkan. Di sisi lain, saya melihatnya kayak mental pengemis gitu. Jadi pada nggak kerja. Semoga Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta melihat hal ini.
1: Oke, ada juga dari Rian ya, dari Jakarta Barat. Saya pilih tema nomor 3 karena saya sendiri sering banget nih lewat karet, Mbak. Kalau ditutup pasti harus ngatur ulang rute lagi, betul banget ya. Nah menurut saya yang paling penting informasinya soal akses aja sih dari BNI City ke tujuan masing-masing seperti apa.
0: Baik pendengar, setelah kita rekap untuk pilihan Anda yang sudah masuk dalam polling pagi ini, ternyata yang paling banyak adalah tentang stasiun karet yang ditutup karet. Mulai 1 September penumpang dialihkan ke BNI City. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kami. Dan Anda apalagi yang biasanya mungkin naik turun di stasiun karet ya, kalau Anda mau share cerita Anda atau keresahan Anda atau apa yang Anda rasakan, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Iya, Pak.
3: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
2: Hah? Voice apa tuh, Pak?
3: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon Bapak nih.
2: Mm-mm.
3: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita. Terus minta uang.
2: Hah? Bisa mirip gitu?
3: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
2: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
3: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
2: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
3: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
0: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uang.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Pagi hari ini kita bahas tentang penutupan stasiun karet ya, pendengar ya. Dan ini penumpangnya dialihkan ke stasiun Benny City.
3: Betul, stasiun karet akan resmi berhenti beroperasi mulai tanggal 1 September 2026. Operasional penumpang di stasiun tersebut akan dialihkan ke stasiun BNI City. Hal ini juga dikatakan, ditulis ya, dari akun X-nya KAI Komuter Line ya. Perubahannya disebabkan oleh proses pekerjaan integrasi stasiun BNI City dengan stasiun karet yang dilakukan oleh KAI Daop 1 Jakarta dan juga KAI Komuter. Nah, hari ini menjadi hari terakhir kali ya stasiun karet beroperasi melayani penumpang. Mulai 1 September besok nih, Farid, operasional pelayanan di stasiun karet akan dihentikan total. Petugas juga telah menyiapkan fasilitas penunjang untuk melayani penumpang di stasiun BNI City. Lalu dalam siaran pers, komuter yang diterima saat ini, perjalanan komuter dari dan juga menuju lintas Kampung Bandan sampai dengan Cikarang melalui stasiun karet dan juga stasiun Sudirman Baru atau BNI City sebanyak 264 perjalanan. Dengan adanya integrasi ini, perjalanan komuter lain yang Cikarang ya ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi gak usah takut, jamnya sama tetap ya, terus juga jumlah keretanya juga masih sama. Hanya saja naik turunnya untuk pengguna yang di stasiun karet menjadi di stasiun BNI City. Sementara untuk layanan komuter lain Basuta di stasiun BNI City ini juga tidak ada perubahan selama proses pekerjaan ini. Jadi untuk layanan proses naik turun pengguna komuter lain Basuta ini juga masih sesuai dengan layanan saat ini.
2: Nah, begitu, jadi Farid, itu nggak usah dikhawatirkan. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang biasanya dari stasiun karet menuju kantor tuh cuma tinggal jalan kaki doang. Kalau misalnya sekarang harus turunnya di BNI City, itu kan jaraknya jadi makin jauh gitu.
3: Harus nambah ongkos gitu ya.
2: Iya, nggak bisa cuma jalan kaki doang. Betul. Gitu kan ya. Boleh silakan Anda pendengar yang mungkin punya pengalaman seperti itu, atau mungkin buat Anda yang memang sering naik turun di stasiun karet, boleh juga silakan Anda share bagaimana komentar Anda terkait dengan berhentinya operasional dari stasiun karet mulai tanggal 1 September besok. Sampaikan di 0811 7979712 sambil kita juga masih akan menunggu narasumber kami di Jakarta Pagi Ini.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa Pika begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
8: Jakarta.

0: Jakarta pagi ini mendengar masih bersama dengan Farid dan Sally. Ada ya, di antara Anda mungkin yang jam-jam segini masih ada di KRL ya.
1: Betul banget.
0: Iya enggak sih? Banyak ya? Oh, kegedean.
1: Kenceng banget Farid. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Kita masih ngebahas soal tema kita di pagi hari ini ya, terkait dengan penutupan stasiun karet yang dimulai besok nih.
0: Tanggal 1 September
1: dan,
0: ya.
1: Betul, dan penumpang dialihkan ke BNI City.
0: Nah, kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Resti dari KRL Mania. Selamat pagi Mbak Resti.
1: Selamat pagi Mbak Resti.
2: Selamat pagi.
0: Mbak Resti tadi naik KRL enggak?
2: Iya.
0: Okay.
2: Tiap hari naik KRL.
0: Tiap hari naik KRL. Ya. Turunnya di mana, Mbak?
2: Iya. Saya turunnya di Manggarai.
0: Oh, Manggarai. Nggak itu lagi, iya. Nggak transit kemana lagi gitu?
2: Iya, transit ke ini, ke arah Bekasi saya.
0: Oh, nggak, tapi kalau ke arah Bekasi, kalau pagi mah berarti kebalikannya kan? Kalau dari Bekasi ke sini baru tuh padat tuh, lebih longgar gitu.
2: Kecuali kalau kita naiknya pakai kereta Cikarang, ya
0: oh,
2: itu.
0: Iya.
1: Baru penuh ya.
0: Mbak Resti, okay. Ini kan kabarnya besok stasiun karet ini ditutup gitu ya. Jadi naik turunnya tuh dialihkan ke BNI City. Kalau perbincangan di teman-teman KRL Mania gimana Mbak? Ada yang protes kah? Ada yang nyampein unek-unek atau bagaimana?
2: Sebetulnya kalau dari rekan-rekan penumpang, sebetulnya yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah akses setelah mereka turun di stasiun BNI. Jadi kalau misalnya, sebetulnya kan stasiun karet ini ke arah perkantoran di Karet Tengsin ya. Ya itu jadi lebih jauh gitu kan. Alasannya memang stasiun karet itu memang kecil gitu kan dulunya. Cuma kenapa malah dibangun stasiun yang baru, bukannya kemudian melakukan revitalisasi di stasiun karet? Sebetulnya kan itu daripada menutup stasiun karet kemudian daripada membangun yang baru kemudian karena yang baru dan dibuat bagus ini sepi, akhirnya malah jadi menutup stasiun yang sebetulnya memang lebih strategis gitu kan. Gitu. Sebetulnya suara-suara ini sudah pernah kita sampaikan ya dulu, cuma ya mungkin tidak ter apa, mungkin dianggap kurang dianggap ini barangkali ya tidak meramaikan stasiun BNI.
0: Tapi ini kabarnya sudah sampai ke teman-teman KRL Mania kan, kalau mulai besok tanggal 1 September gitu. Udah ya.
2: Oke.
0: Baik. Kalau menurut Mbak Resti sendiri, Mbak, kalau untuk stasiun BNI City-nya sendiri ini udah siap belum untuk menampung tambahan penumpang gitu yang biasanya naik turunnya
2: stasiun
0: di karet gitu?
2: BNI-nya. BNI-nya sih sebetulnya cukup besar.
0: Iya, betul.
2: Tetapi masalahnya aksesnya yang tanggung sebetulnya stasiun BNI ini gitu loh.
0: Dibilang jauh, nggak jauh, dibilang dekat juga enggak gitu ya, kalau ke perkantoran di Karet Tengsin ya.
2: Jadi kalaupun misalnya memang mau ditutup karet, artinya harus ada perbaikan ya, apalagi untuk orang-orang yang sifatnya kelompok rentan gitu. Ini kan agak susah sebetulnya kalau misalnya dia harus ke arah karet, kalau harus jalan kaki ke arah karet. Nah, apakah ini sudah tersedia gitu kan jalurnya? Apakah ini sudah dipersiapkan gitu? Kemudian apakah nanti tidak akan ada penumpukan massa misalnya dari BNI ke stasiun Sudirman atau yang memang tadinya ke arah karet gitu kan? Ya seperti itu sih Mas, terutama ya kalau misalnya nih, kalau misalnya tetap memang mau ditutup karet, setidaknya dari akses yang dekat Es Krim Vilo itu segera diselesaikan karena supaya gapnya juga dipindah ke stasiun BNI City, jadi shortcutnya juga buat yang mau naik dari arah Sudirman atau Tamrin bisa mengurangi kepadatan di stasiun Sudirman gitu.
1: Mbak Resti ini berbicara terkait dengan transportasi yang ada di BNI City gitu ya, emang saat ini seperti apa kondisi transportasi lanjutannya di stasiun BNI City?
2: Kalau saya, kalau dari pengalaman sendiri, sebetulnya akses lanjutannya kalau yang ke arah Sudirman saja sebetulnya kan nggak terlalu jauh ya. Tetapi kalau misalnya yang ke arah Karet Tengsin ini jadi jauh gitu, apalagi untuk orang-orang yang rentan gitu ya, kalau kaum difabel itu

0: kurang apa ya, kurang nyaman gitu loh. Malah jadi jauh gitu, seperti itu. Jadi ketika dulu, ketika dibangun stasiun baru antara stasiun Karet dan stasiun Sudirman, kenapa bukan revitalisasi gitu kan, stasiun Karet, Karet malah dibikin yang baru, dan kebetulan yang barunya sepi karena memang nanggung tempatnya. Gitu.
1: Okay. Nah, kalau Mbak Resi sendiri punya ini nggak, punya memori mungkin sama stasiun Karet, pernah naik turun di situ atau gimana?
0: Memorinya ya memang kecil sih stasiunnya, tapi strategis gitu loh sebetulnya
1: Betul.
0: Jadi seharusnya stasiun Karet itu diperbesar, bukan apa, bukan ditutup setelah stasiun baru yang di BNI itu sepi gitu kan, dibangun tapi sepi, sudah dibangun sudah kayak mall segala macam tapi tetap sepi.
1: Okay. Kalau kondisinya memang akan ditutup mulai besok dan dialihkan ke stasiun BNI City begitu ya, usulan atau mungkin masukan dari teman-teman Karelmania apa nih, khususnya buat teman-teman yang mungkin apa ya, akan beraktivitasnya tuh di sekitaran Karet Tengsin begitu.
0: Yang jelas aksesnya, kalau misalnya kalau misalnya tetap harus berhenti di BNI City, artinya akses untuk ke arah Karet Tengsinnya itu yang harus dibuat lebih baik gitu loh. Terutama gitu kan ya, keamanan untuk jalan kaki ke arah sana. Bagaimana caranya supaya dibuat lebih nyaman, kemudian juga tolong pikirkan juga masalah defable gitu, yang tahu merentan gitu.
1: Gitu ya. Oke. Mbak Resi, nanti kita lihat ya besok kira-kira bagaimana prakteknya begitu dan kemudian juga kelengkapan fasilitas pendukungnya juga seperti apa. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami, Mbak Resi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Mbak Resi, pendengar dari Karelmania sudah menyampaikan pandangannya begitu ya terkait dengan penutupan stasiun Karet mulai besok tanggal 1 September dan penumpangnya dialihkan ke stasiun BNI City. Ada yang lain yang mungkin punya cerita pengalaman dengan stasiun Karet ya? Kalau saya dulu kosan saya pertama lumayan dekat sama stasiun Karet, Sel. Tapi nggak pernah saya naik turun di situ.
2: Sebenarnya strategis ya Karet itu ya. Cuman memang stasiunnya kecil.
1: Iya, betul.
2: Baiklah, untuk pendengar yang mungkin benar yang sering banget turun naik di stasiun Karet, mungkin boleh nih kasih masukannya seperti apa, tanggapannya seperti apa ke Prosoter dari Jakarta 0811 7972 7912.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan Farid dan Sally. Untuk Anda semuanya pendengar yang ingin menyampaikan cerita Anda ya seputar stasiun karet yang akan ditutup mulai besok dan ini penumpangnya dialihkan ke stasiun Benny City, kira-kira gimana komentar Anda? Kali ini kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Pak Dedi Herlambang. Selamat pagi Pak Dedi.
6: Pagi Pak Dedi.
7: Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Iya Pak Dedi, bagaimana nih Pak Dedi melihat kebijakan penutupan stasiun karet ini?
7: Oh ya, kalau saya ditanya begini, saya mendukung ya, mendukung kalau ditutup.
5: Kenapa tuh Pak?
7: Ya karena terlalu banyak stasiun di sana.
6: Sudah, jarak dekat ya Pak ya?
7: Jarak dekat.
5: Oke.
7: Okay. Sama jarak dekat, memang kita memang mengefektifkan TOD ya, Transit Oriented Development.
5: Jadi, oh gitu.
7: Jadi TOD. Masyarakat memang diharapkan berjalan kaki untuk mengamankan non motoris transport ya, jalan kaki dan sepeda. Jadi memang tepat kalau misalnya itu ditutup karena terlalu banyak stasiun, setiap 200 meter ada stasiun. Secara Benny City pun dari karet kan juga tidak jauh, sekitar 200 meter. Jadi memang walkable ya, memang bisa jalan kaki. Okay. Gak masalah, karena kalau terlalu banyak stasiun itu juga menambah perjalanan kereta. Jadi kereta pun juga seharusnya Manggarai sampai Tanah Abang tuh bisa katakanlah 7 menit misalnya. Tapi kalau banyak berhenti di stasiun bisa katakanlah bisa 8 menit, 9 menit. Makanya kalau hanya dipangkas titik berhentinya, jadi perjalanan kereta bisa jauh lebih cepat.
5: Okay.
7: Itu prinsipnya juga begitu.
5: Pak Dedi, tadi dari KRL Mania juga sempat bilang begini Pak Dedi, lagian waktu itu kenapa harus bikin stasiun baru, kenapa nggak revitalisasi aja stasiun karet begitu? Kalau dalam POV-nya Pak Dedi gimana nih Pak terkait dengan pembangunan stasiun Benny City pada saat itu?
7: Beda, konsepnya beda. Benny City kan memang untuk kereta bandara ya.
5: Oh, oke. Okay. Oke.
7: Kereta bandara, kalau stasiun karet kan sebenarnya memang halte itu. Zaman Belanda kan hanya halte, terus difungsikan untuk mengangkut penumpang. Tapi karena ada kepentingan bisnis PT Railing pada saat itu, yang sekarang PT Railing sudah dilebur menjadi di dalam PT KCI, maka sekarang dalam operasi semuanya tetap PT KCI yang mengoperasikan termasuk A Bandara. Nah, daripada untuk ini juga efisiensi anggaran juga operasinya. Okay. Daripada juga terlalu banyak mengoperasikan stasiun itu juga pemborosan ya, pemborosan juga. Mengapa tidak jadi satu? Ya memang tepat secara manajemen.
5: Okay.
7: Secara manajemen risk memang betul. Jadi, cukup satu jauh lebih efektif, efisien, lebih hemat. data lain lah gitu. Karena okay, mengoperasikan sama PT KCI semua, status yeah, Sudirman, Benny City, Karet itu semua sama. Okay, kalau okay, dalam internal ya memang ada perang seperti itu. Nah, kalau secara eksternal seperti saya tadi bahwa dalam Pemprov DKI juga dan juga pemerintah pusat dalam hal ini itu juga mengintegrasikan semua simbol-simbol atau titik-titik di stasiun kereta api atau di terminal lah, dalam hal ini dalam TOD biasanya titik simbolnya itu ada di stasiun. Nah, dalam hal ini Stasiun Sudirman dan BNI City sebagai simbol utama terang lain atau titik utama itu yang menghubungkan hub ya, jadi semua dari MRT lalu LRT, Jabodetabek, Transjakarta semua kumpul di sana. Dan untuk Karet sendiri pun juga terlalu jauh sebenarnya. Karena terlalu jauh kalau misalnya mau ke stasiun stasiun RRT Jabodetabek itu juga jauh. Makanya dipangkas itu di stasiun
5: Benny City.
7: Benny City itu sekarang bukan railing lagi, jadi itu adalah PT KCI. Nah, kalau dalam sisi bisnis ya tentunya cukup satu stasiun mungkin untuk stasiun utamanya. Nah, kenapa harus Sudirman? Karena Sudirman itu stasiunnya sempit ya. Jadi perlu ada pengurangan. Jadi kalau dikumpulkan dalam satu stasiun terlalu sempit, makanya perlu diurai. Jadi bisa naik dari Sudirman, misalnya dari yang mau ke Tanah Abang bisa naik dari Sudirman, juga bisa naik kereta atau turun itu di Benny City.
5: Benny City.
6: Oke. Pak Deddy, tadi kan dari KRL Mania juga sempat menyampaikan gitu ya, mereka bingung nih Pak, akses dari BNI City ke kawasan Karet, mungkin banyak penumpang yang bekerja di kawasan Karet, seperti apa Pak?
7: Kan tinggal jalan kaki, kalau tidak salah aksesnya kan sudah dibuat ya. Aksesnya sudah dibuat, sudah ada kok kanopinya juga yang dipakai itu.
5: Tapi kalau dinilai terlalu jauh Pak, kalau tadi kan Pak Deddy bilang kalau misalnya mau ke TOD itu kalau dari Karet terlalu jauh. Nah, ini sebaliknya nih, kalau misalnya orang mau ke perkantoran di Karet Tengsin, menilainya jadi lebih jauh nih kalau jalan kaki gitu. Gimana dong Pak untuk win-win solutionnya gitu?
7: Kan sebelumnya kan ada angkot juga.
5: Oke.
7: Kan angkot kan bisa turun di Karet, kan bisa jalan kaki ke Sudirman, stasiun Benny City kan. Kan tetap titik berhentinya kan tetap di sana. Walaupun naik ojol, naik angkot pun tetap berhentinya tetap di Karet, Karet lama. Tetap jalan kaki sekitar 200 meter.
5: Oke.
7: Itu kan walkable kan. Karena TUD sendiri itu kan dirancang kalau di peraturan pergub DKI kan sampai 700 meter. Ini kan cuma 200 meter.
5: Masih lumayan terjangkau ya Pak. Ya.
7: Dekat lah, dekat sekali. Biasanya kalau bagi pengguna angkutan umum jalan kaki itu hal yang biasa.
5: Termasuk juga aksesnya untuk ini ya, saudara-saudara kita yang difabel gitu ya Pak ya, harusnya memang diadakan akses yang ini ya.
7: Kalau tidak salah ada itu.
5: Ada ya.
7: Jalan aksesnya sudah ada dibangun. Karena kemarin saya lihat sebelum ada informasi mau ditutup, sepertinya memang sudah dibangun itu dari stasiun Karet sampai Benny City, aksesnya sudah ada itu, dan ada kanopinya juga.
5: Kalau misalnya dibikin kayak di bandara tuh Pak, apa namanya, travelator gitu, mungkin nggak sih Pak? Kayak muluk-muluk banget ya?
7: terlalu berlebihan.
5: Terlalu muluk-muluk ya Pak?
7: Dari stasiun LRT Jabodetabek sampai LRT Jabodetabek sampai Sudirman pun juga nggak ada travelatornya. Pada jalannya jauh, lebih jauh, nggak masalah.
5: Baik.
7: Ya biasanya bisa begitulah. Kalau ada perubahan biasa heboh. Perubahan juga tidak masalah. Tapi tiap hari kita naik Transjakarta, naik KRL, naik MRT jalan 200 sampai 300 meter pun juga tidak masalah kan.
5: Oke. Baik. Pak Deddy, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami, Pak Deddy. Lain waktu kita ngobrol lagi. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Pak Deddy Herlambang, pendengar di Jakarta pagi ini. Anda yang masih ingin menceritakan atau mungkin Anda punya pendapat apa terkait dengan penutupan stasiun karet mulai tanggal 1 September dan penumpang dialihkan ke BNI City, sampaikan di Jakarta pagi ini. 0811 7977 912.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
8: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
10: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
1: Jakarta Pagi Ini, pendengar, masih bersama Sally dan juga Farid ngomongin soal tema kita di pagi hari ini ya Farid ya. Ini terkait dengan penutupan stasiun karet yang akan dialihkan ke BNI City.
2: Sebenarnya ini wacana terkait dengan penutupan stasiun karet dialihkan ke BNI City ini sudah bergulir dari beberapa tahun yang lalu ya.
1: Betul.
2: Saya juga masih ingat pernah bahas juga di Jakarta Pagi Ini tahun kapan gitu.
1: Udah lama ya.
2: Karena ini kajiannya mulai dari tahun 2020. Ini ada rencana mengintegrasikan stasiun karet dengan stasiun BNI City dan Sudirman ya. Ini sebenarnya sudah dikaji sejak tahun 2020. Tujuannya antara lain adalah untuk menata kawasan stasiun yang berdekatan, sekaligus juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna.
1: Betul, di tahun 2024 Farid, ini alasan integrasi semakin kuat ya. Jadi jumlah pengguna transportasi dan kebutuhan konektivitas menuju Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi salah satu pertimbangannya. KAI Komuter melihat integrasi dengan BNI City dapat mendukung layanan komuter lain Basuta, sekaligus memangkas waktu perjalanan kereta bandara dari sekitar 56 menit sampai akhirnya jadi 40 menit aja.
2: Oh, lumayan ya, lumayan. 16 menit tuh. Pemangkasannya. Nah, kemudian di awal Januari, tepatnya Januari 2025, rencana penutupan mulai ramai dibicarakan, tapi pada saat itu KAI Komuter menegaskan kalau stasiun karet belum akan langsung ditutup karena rencana integrasinya masih dalam kajian.
1: Iya, betul banget. Dan kemudian akhirnya muncul rencana bahwa dimulai April 2025 KRL tidak lagi menaikkan dan juga menurunkan penumpang di stasiun karet. Penumpang diarahkan ke BNI City. Nah, salah satu alasannya adalah kapasitas stasiun karet yang dinilai sudah tidak memadai. Dalam satu jam hampir 2.000 pengguna masuk stasiun. Sementara halnya hanya mampu menampung sekitar 150 orang saja.
2: Oh, gitu.
1: Iya, dan di 2025 juga ya masih ya, ini proses belum langsung terrealisasi.
2: Iya.
1: Jadi rencana tersebut ternyata tidak langsung terlaksana pada tahun 2025. Pengamat transportasi juga menilai langkah ini tepat disebutkan untuk menata dan
2: lebih
1: juga
2: tepat disebut penataan
1: dan juga integrasi. Bukan sekedar penutupan saja gitu ya. Nah, kondisi peron yang tidak cukup panjang ya untuk rangkaian 12 kereta serta perbedaan ketinggian peron ini menjadi bagian dari alasan perlunya penataan kembali.
2: Nah, kemudian masuk ke tahun 2026 ini mulai dilaksanakan ya. Setelah melalui proses dan persiapan integrasi, akhirnya KAI Daop 1 Jakarta dan KAI Komuter menetapkan tanggal 1 September besok tahun 2026 ini ya sebagai awal pengalihan layanan penumpang dari stasiun karet ke stasiun Sudirman Baru atau BNI City tanggal 31 Agustus 2026 hari ini nih menjadi hari terakhir karet melayani naik turun penumpang. Nih buat Anda yang mau bikin konten nih perjalanan terakhir dari stasiun karet hari ini, silakan bikin konten di stasiun karet ya, karena hari ini terakhir. Besok udah nggak ada perjalanan naik turun dari stasiun kereta karet di sana ya.
1: Betul. Dan yang menariknya Farid,
2: Bramasta kali gue.
1: Salah orang ya. Farid, ini yang menariknya kawasan karet tidak serta-merta hilang ya dari akses perjalanan. Jadi penumpang nanti masih bisa menggunakan selasar di samping stasiun karet. Elektronik, terus juga loket dan juga hall dari sisi barat BNI City juga telah disiapkan. Jadi pekerjaan integrasi ini ditargetkan langsung berlangsung di tanggal 31
2: Desember. Sampai dengan tanggal 31 Desember, Bu Sally.
1: Betul, 2026 ya.
2: Jadi kalau misalnya keluarnya dari stasiun BNI City bisa langsung itu aja jalan dari Selasar terus nanti ngelewatin ke stasiun karet lagi gitu.
1: Ya, tadi,
2: tapi cuma dilewati doang.
1: Sepanjang berapa jalan itu aja ya tadi ya? Sekitar
2: kalau di sini sih secara teknis sebenarnya 150 meter, tapi kalau dari seluruh lintasannya mungkin sekitar 300 sampai 400-an meter gitu.
1: Oke.
2: Begitu, jadi lumayan lah ya buat biar tambah kurus gitu ya. Tapi masalahnya adalah ini buat yang disabilitas ya. Semoga ada opsi yang tidak memberatkan untuk mereka saudara-saudara kita yang memang berkebutuhan khusus begitu ya. Semoga juga ini nantinya diperhatikan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Jakarta Pagi Ini. Tadi sudah pilih tema dan juga sudah berkomentar terkait dengan tema yang kita bahas. Jam 9 pagi saatnya Anda menyampaikan unek-unek Anda, keluhan-keluhan Anda, laporan-laporan Anda di Halo RRI.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.
3: Jakarta Pagi Ini.
4: Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo.
1: Halo, halo RRI.
2: Halo, Mas Eli.
1: Selamat pagi, pendengar. Selamat hari Senin.
2: Selamat hari Senin.
1: Di hari Senin ini seperti biasanya kita membuka untuk kesempatan Anda ya menyampaikan informasi terkait dengan keluhan-keluhan fasilitas publik dan juga layanan publik ya. Boleh silakan sampaikan. Jangan lupa di Halo RRI hari ini di 0811-7972-7912.
2: Saya mau lapor, Mas Eli.
1: Lapor apa tuh?
2: Lapor apa ya?
1: Lapor apa, hayo?
2: Jangan dicari-cari ya pendengar, yang Anda lihat aja gitu.
1: Betul.
2: Yang Anda rasakan gitu, misalnya tadi pagi jalan pakai transportasi umum, mesin tapnya rusak gitu di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong mesin tap di transportasi umum misalnya, itu kan kadang-kadang mesin buat ngetap itu ngebacanya tuh kadang-kadang ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya.
1: Iya, itu sering banget.
2: Itu yang bikin terus antreannya jadi panjang tuh.
1: Betul, betul.
2: Kayak misalnya MRT, kemarin tuh weekend saya sempat naik MRT ke mana ya? Kok gue lupa ya. Oh, kemarin ke daerah itulah deket-deket GBK sana. Itu pas begitu mau turun tuh antreannya panjang tuh karena ada beberapa penumpang yang begitu ngetap tuh kayak kok lama nggak bisa gitu-gitu loh.
1: Betul. Terus juga kan ada layanan juga yang tahu nggak sih yang dari Gojek ya.
2: Oh iya, betul,
1: itu
2: betul.
1: Itu juga
2: betul.
1: Lama loh. Ada beberapa yang enggak nangkep tuh barcode-nya tuh ya.
2: Iya,
1: itu yang bikin
2: itu
1: lama.
2: Ya? Itu
1: enggak tahu. Gitu. Bahkan di stasiun Parung Panjang itu kemarin juga sempat dikasih tau PKD, ada satu gate itu kalau misalkan pakai kartu bank dia nggak bisa. Jadi yang bisa kebaca cuman kartu yang khusus KRL.
2: Oh gitu.
1: Ada. Jadi kita udah apal nih kalau
2: situ. Gak bisa berarti saya ke situ tuh.
1: Panjang. Jadi
2: karena saya pakainya kartu dari bank, bukan dari itu.
1: Jadi satu
2: yang kartu dari KRL gitu. Udah rusak. Mungkin jadi, karena itu namanya Parung Panjang karena antaranya panjang.
1: Iya mungkin ya. Bisa aja bener. Tapi ada beberapa yang seperti itu mungkin juga lagi kendala ya karena biasanya juga nggak bisa-bisa aja gitu loh. Cuman ini kemarin lagi di ini. Mbak kartunya dari kartu bank ya, kalau kartu bank geser ya Mbak ya, yang ini nggak bisa gitu.
2: Mungkin ini ya apa namanya kayak dari maintenance-nya terus mungkin. Juga apalah kalibrasinya mungkin kalau
1: bisa
2: misalnya
1: jadi.
2: Kayak timbangan kan perlu dikalibrasi ya. Kalau alat itu nggak tahu tuh prosesnya apa yang harus dilakukan biar ngebaca kartunya tuh lebih cepat lagi dan nggak kemudian akhirnya menimbulkan antrian. Itu salah satunya yang mungkin Anda pernah lihat, Anda pernah rasakan juga. Kalau yang lain pendengar, fasilitas umum atau layanan umum yang menurut Anda perlu untuk diperbaiki, boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912. Nanti untuk keluhan dari Anda akan kita sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti.

0: Bu Sari, kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
1: Kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
0: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
1: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
0: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
1: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
0: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
1: Betul banget, Bu Sari.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo.
5: Halo, halo RRI. Selamat pagi. Masih ditunggu ya pendengar ya. Silakan
4: masih banget.
5: Apapun keluhannya boleh Farid ya. Nemu ada pagel. Apa tuh namanya kabel?
4: Kabel
5: yang menjuntai.
4: Kemarin gue ngeliat mana ya yang ada kabel yang kayak pendek banget gitu.
5: Foto
4: di
5: dong,
4: Jalan Jaksa.
5: Oh, ada.
4: Jalan Jaksa ada. Yang biasanya
5: foto.
4: Ada mobil nangkring di atas trotoar itu.
5: Ya,
4: itu kemarin kan saya jalan tapi sambil mainan handphone gitu terus kayak ternyata ada kabel di deket kuping saya tuh.
5: Enggak
4: sadar
5: ya.
4: Gitu. Itu kalau kabelnya tegangan tinggi kan bahaya ya. Cuman kayaknya sih bukan kabel tegangan tinggi sih yang kemarin saya lewatin gitu. Untungnya cuman kan alangkah baiknya kalau mungkin itu agak ditinggiin gitu ya.
5: Betul. Jadi
4: karena kadang-kadang tuh terlalu ya. Apa ya? Kalau orang bilang tuh kayak ngondoy. Ngondoy itu apa sih
5: apa
4: ya namanya?
5: Apa ya? Terlalu iya menjuntai.
4: Iya ke bawah gitu kan. Jadi kalau misalnya ditarik itu kan kayak lebih itu ya, enggak apa sih namanya? Tidak mengkhawatirkan gitu.
5: Oke, tapi ini banyak juga sebenarnya Farid ya kalau dilihat dari sosial media keluhan-keluhan dari warga Jakarta nih. Salah satunya ada salah satu bengkel di Jalan Bangkaraya, Pela Mampang. Katanya ini bengkelnya tuh emang adanya posisinya di pinggir jalan. Dan ini olinya bekas bengkel motor atau mobilnya itu kejalanan yang akhirnya nyebabin licin dan juga
4: ya,
5: bahaya
4: ya.
5: Terutama untuk pejalan kaki dan juga sepeda motor kali
4: motor
5: ya
4: sih.
5: Tidak
4: motor,
5: ada ruang katanya buat pejalan kaki. Lihat deh olinya sampai kayak gini di pinggir jalan.
4: Iya,
5: bahaya
4: betul,
5: banget
4: betul,
5: ya. Tolong ditindak tegas dong Pak Pramono. Dan juga ngetek DKI Jakarta ya. Ini ada salah satu akun. Ada juga beberapa keluhan lainnya Farid
4: tuh?
5: Ini terkait dengan trotoar ya.
4: Bagus kok itu apa
5: jalan,
4: yang dikeluhkan
5: di jalan apa ini gak disertakan
4: arah
5: ya
4: arah ke Bangka Kemang.
5: Oh iya arah ke Bangka Kemang ini habis diperbaiki.
4: Oh habis diperbaiki
5: tapi katanya gak dirapikan begitu.
4: Belum kali,
5: mungkin belum selesai ya.
4: Sabarlah Pak Bu, jadi warga tuh yang sabar.
5: Betul. Terus ada keluhan lain juga katanya
4: apalagi?
5: Aduh ini kok banyak bendera partai, ini kan Agustusan gitu ya. Bukan masa pemilu, kenapa banyak bendera partai.
4: Iya sih kalau itu saya setuju sih. Tapi ya memang mungkin ini kenapa dikeluhkan karena sepertinya proyeknya udah tidak lagi dikerjain, tapi kayak belum diberesin gitu ya. Makanya kira dilaporin ke apa Pemprov. Semoga ini bisa secepatnya mendapatkan atensi, karena kalau memang proyeknya udah kelar, mah harusnya udah diberesin gitu. Tinggal nikmatin aja gitu ya warga Jakarta. Tapi kalau dilihat tadi trotoarnya sebenarnya udah rapi ya, cuman ada beberapa alat gitu yang kayaknya harusnya udah diteko tapi kayaknya belum gitu ya. Silakan pendengar Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda, jangan ragu, jangan malu gitu. Anda sampaikan, misalnya ada lampu penerangan jalan yang nggak nyala tuh di titik mana gitu, atau apalagi ya, JPO rusak. Betul. Misalnya, atau Betul. JPO kalau misalnya malam kok gelap banget ya, jadi takut kalau misalnya mau nyebrang di JPO ini gitu.
5: Iya, boleh, atau liftnya yang rusak ya Farid ya, boleh banget.
4: Apanya yang rusak?
5: Liftnya, atau eskalator gitu ya.
4: Iya.
5: Silahkan sampaikan langsung ke 0811-7972-7912.
6: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja, bungkusnya juga makin cakep loh.
7: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
6: AI?
7: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
6: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
7: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
8: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
9: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
10: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
9: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
8: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
11: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
12: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
13: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
14: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
15: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
8: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
0: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo. Ini mana nih Selinya nih? Selinya tiba-tiba menghilang pendengar nanti ya. Tapi saya juga bisa menerima keluhan-keluhan Anda, aduan-aduan Anda. Kalau misalnya Anda mau ngadu, mau lapor ke saya juga boleh di 0811 797 7912 ya, terkait dengan kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum, layanan umum. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912. Ini
5: luar biasa.
4: Katanya ada tentang apa tadi, JIS ya? Gimana
5: iya,
4: Mas
5: Heli? Ini ada informasi dari masyarakat sebenarnya ya. Iya. Katanya di wilayah JIS dan seberang RS Sulianto Saroso.
4: Sulianti Suroso.
5: Salah ini ya, Sulianti Saroso ya. Iya. Indah tapi kumuh. Kenapa indah tapi kumuh? Karena sebenarnya pedestriannya itu udah diperlebar
4: pedestriannya
5: dirapikan dan juga diperlebar menurut ya.
4: Iya, kalau lihat sih, kalau lihat dari tampilannya harusnya cakep ya.
5: Iya, benar-benar
4: pedestriannya lebar gitu kan ya.
5: Betul.
4: Tapi yang kumuh di bagian mana nih, Mas Eli?
5: Katanya banyak yang dagang di pinggir jalan.
4: Oh, iya iya iya iya iya iya.
5: Katanya kayak kumuh gitu ya, enggak rapi pedagang kaki limanya gitu.
4: Kalau saya sendiri emang belum pernah ke JIS sel ya. Jadi enggak tahu.
5: Jauh banget ya, emang saya juga belum pernah.
4: Walaupun sekarang udah ada KRL-nya loh.
5: Katanya iya.
4: Stasiunnya udah mulai itu kan.
5: Karena pojok banget belum sampai sana sih.
4: Oh iya.
5: Belum sampai sana. Ya, tapi
4: sementara Peak 2 saya udah nyampe ke sana loh, bangga saya.
5: Bangga ya.
4: Sebagai pendatang di Jakarta udah nyampe ke Peak 2 tuh saya bangga gitu rasanya.
5: Pinggiran Jakarta Tangerang. Baik
4: transportasi
5: gitu ya.
4: Umum lagi.
5: Luar biasa Rek Baswe ya.
4: Betul.
5: Berapa jam?
4: Hampir 2 jam.
5: Lumayan ya.
4: Tapi lancar itu. Lancar banget loh. Dan karena view-nya bagus ya kanan kirinya kan. Pas begitu udah lewatin tol terus kan lihat kanan kirinya tuh kayak yang bukan danau buatan ya, itu kayak perbatasan laut kan itu sebenarnya kan. Itu tuh kayak jadi cakep aja gitu, ada perahu-perahu, ada bangunan-bangunan bagus gitu.
5: Jadi
4: kayak seneng gitu kalau misalnya jalan ke Peak 2
5: ya,
4: sana tuh. Iya lumayan.
5: Wow,
4: dan transportasi umumnya juga nyaman. Kalau waktu itu saya naik Transjakarta yang dari Blok M ke Peak 2.
5: Oh, jadi lebih cepat ya. Luar biasa.
4: Oke, ini tadi terkait dengan JIS. Kenapa tuh?
5: Iya, katanya juga kemarin kan beberapa hari lalu, ada 4 hari lalu kalau nggak salah ya. Ini sempat ramai di media sosial yang ngebahas katanya di JIS tuh indah banget karena bunga tabebuyanya lagi pada bermekaran.
4: Iya.
5: Banyak masyarakat yang akhirnya foto-foto di lingkungan situ. Tapi penasaran sih seindah apa karena aku juga belum pernah kesana ya.
4: Oh, ini yang kayak berasa di Korea-Korea
5: betul,
4: gitu kan katanya ya.
5: Betul.
4: Tapi
5: banget.
4: Ini tabebuya itu kan ada di beberapa titik ya. Salah satunya kayak di Duku Atas Tosari gitu kalau nggak salah, aku juga ada di situ. Itu juga karena memang ini lagi musimnya, lagi musim berbunga gitu ya. Jadi kayak istilahnya tuh musim apa tuh kalau di
5: ya semi ya?
4: Musim semi ya?
5: Semi.
4: Iya betul.
5: Jadi cantik pohon-pohon ya? Tabebuya ini di sepanjang jalur pejalan kaki menuju JIS itu mekar-mekar banget. Banyak banget bunga-bunga berwarna-warni ya, yang pastinya ya merah muda, putih, ungu gitu ya, tampak menghiasi area pejalan kaki. Nah, sebagian bunga sudah gugur sebenarnya ya. Pohon tabebuya juga di sekitar trotoar sering banget dijadikan spot berfoto oleh sejumlah warga.
4: Iya.
5: Sejumlah anak-anak yang baru pulang sekolah juga terlihat main di sekitar pohon tabebuya yang mekar. Indah banget ya.
4: Iya.
5: Salah satu seorang warga nih dari Tanjung Priuk ya, ini mengaku tahu sebenarnya bunga Tabe Buya ini di sekitar JIS bermekaran dari TikTok.
4: Ah, tuh kan,
5: sama betul, kayak
4: kan.
5: Saya lihatnya dari TikTok. Mm-mm. Ini ramai banget ternyata. Jadi spot foto yang lumayan bagus gitu ya, banyak yang
4: rebutan foto. Sebenarnya ini bagusnya foto. Tuh kalau fotonya dari atas ya pakai drone ya.
5: Iya,
4: kalau dari bawah tuh kayak nggak kelihatan loh.
5: Begitu terlihat ya.
4: Karena kan karena ini di atas pohonnya kan ya. Tinggi-tinggi
5: iya,
4: gitu.
5: Betul.
4: Kecuali kalau kita punya drone tuh bagus tuh gambarnya. Ya, kita ngeliat ke atas.
5: Mungkin mereka senangnya gitu. Karena rontok juga ya bunganya
4: betul,
5: ya.
4: Betul,
5: jadi bagus lah gitu di jalan untuk foto-fotonya. Ya seperti
4: konten
5: itu.
4: Lagi-lagi masalah konten ya pendengar ya. Ayo untuk ada pendengar yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan yuk laporan-laporan yuk tentang apa nih, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.
0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
6: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
6: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
6: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
6: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
7: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan topik seputar literasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
8: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
9: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
8: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
10: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
11: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
12: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
13: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
14: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-7912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Jakarta pagi ini pendengar masih kita tunggu juga ya keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik pagi hari
4: betul,
5: ini.
4: Betul.
5: Semangat ya pendengar ya. Pokoknya menjalani aktivitas hari ini kalau ada yang aneh-aneh dikit fotoin kirim ke kita ya. Kira-kira apa yang
4: aneh-aneh dikit
5: rusak.
4: Saldo saya tuh aneh sekali
5: itu,
4: hari ini.
5: Itu enggak bisa terbantu ya pendengar ya.
4: 31 Agustus pendengar ya.
5: Ada beberapa informasi yang menarik sebenarnya dari akunnya Dinas Bina Marga, Farid.
4: Iya, ini juga mungkin terkait dengan keluhan warga begitu ya, yang sempat mengeluhkan terkait dengan lampu penerangan jalan.
5: Betul.
4: Ini tepatnya di kawasan BKT Rorotan Jakarta Utara.
5: Yeah.
4: Ini karena memang ada aksi vandalisme ya. Saya juga nggak habis pikir ini orang-orang yang suka ngerusak fasilitas umum tuh maunya apa gitu? Apalagi ini fasilitas umum yang semua fasilitas umum pasti kan berguna buat banyak orang begitu.
5: Benar.
4: Ya. Apalagi buat yang PJU, apa sih?
5: JPU.
4: Penerangan penerangan jalan umum loh.
5: Ya, JPU.
4: PJU
5: benar.
4: Lampu PJU ini kan berguna gitu untuk orang-orang yang beraktivitas di malam hari. Nah, ini ada yang karena aksi vandalisme ngerusak akhirnya lampunya pada mati tuh.
5: Nah,
4: ini kemudian akhirnya ditanggapi oleh Dinas Bina Marga Jakarta Utara, tepatnya ya Sudin Jakarta Utara, yang terus melakukan perbaikan PJU. Ini terus dilanjutkan katanya untuk perbaikannya ya. Di kawasan BKT Rorotan Jakarta Utara. Terus dilakukan perbaikannya. Terus?
5: Dan ada informasi juga mungkin dari Dinas Bina Marga ya terkait hal ini. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan juga disertai pengecekan berkala oleh petugas untuk memastikan fungsi penerangan jalan kembali optimal. Nah, hingga Kamis ya, tanggal 27 lalu, ini sebanyak 30 lampu di jalan BKT sisi barat dan sisi timur telah diperbaiki. Dengan rincian 25 Agustus ada 10 lampu, 26 Agustus dan 27 Agustus masing-masing ada 10 lampu. Perbaikan juga masih akan terus berlanjut demi mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus meminimalisir potensi gangguan keamanan di kawasan tersebut. Jadi bagi masyarakat yang melintas khususnya di malam hari dihimbau untuk tetap berhati-hati pastinya dan mereka mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang penting ya, khususnya infrastruktur kebinamargaan demi kepentingan bersama pendengar ya. Jangan dirusak ya.
4: Jangan.
5: Karena Dinas Bina Marga ini juga selalu mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan
4: aksi
5: PJU
4: vandalisme
5: yang padam maupun tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum lewat kanal aduan resmi dari Bina Marga maupun Pemprov DKI Jakarta. Betul banget ya, aduh jangan ya dirusak. Udah terang nih kalau dari videonya ya.
4: Iya, lagian kalau sampai puluhan lampu yang dirusak

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul, yuk makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Jakarta pagi ini

0: Nyar masih bersama kita berdua ya, Farid dan juga Sally di Halo RRI. Lupa nyalain mic, guys. Ada
1: karena
0: aja Farid
1: ngantuk ini. Saya hari ini. Gak tahu kenapa ya. Tadi malam tidur saya tuh enggak enak, bentar-bentar kebangun, bentar-bentar kebangun, terus tiba-tiba perasaan setelah kebangun terus ke apa toilet gitu ya. Baru tidur bentar tiba-tiba alarm bunyi tuh. Udah jam 4. Udah saatnya siap-siap mau siaran gitu.
0: Tapi ini ada kabar baru loh Farid loh. Sebenarnya ini gak baru banget ya. Ini kejadiannya Sabtu malam kemarin. Jadi ada kebakaran sempat melanda di area tempat pemakaman atau TPU Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan ya, di Bekasi. Jadi dari anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi ini mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar jam 11 kurang 22.45 berarti ya. Ini menurut Alfian, kebakaran menghanguskan rumputan dan juga alang-alang yang berada di area pemakaman. Ngeri ya. Api bahkan membakar sejumlah papan nisan hingga akhirnya beberapa makam jadi sulit dikenali. Nah, setelah menerima laporan, petugas dari Mako Cikarang Barat berangkat menuju lokasi sekitar 22.50. Petugas tiba di tempat kejadian perkara ini sekitar pukul 23.10 ya, dan langsung melakukan pemadaman terhadap api yang membakar rumputan serta alang-alang di area TPU. Alfian ini mengatakan juga pemadaman berlangsung sekitar
1: Alfian ini siapa, maaf?
0: Dari petugas pemadam kebakaran.
1: Baik. Akrab sekali ya kayaknya Mbak Sally ya.
0: Jadi Alvin ini mengatakan bahwa pemadam berlangsung sekitar 30 menit Farid ya.
1: Iya.
0: Api mulai ditangani, selesai di sekitar jam 23.40. Hal ini juga akhirnya setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada bara yang masih berpotensi memicu kebakaran ulang.
1: Kembali ke keluhan-keluhan Anda pendengar ini untuk Anda pengguna TransJakarta yang mengeluhkan apa namanya ya, armadanya tuh lama gitu ya. Ini salah satunya koridor 9, ada jawabannya ini dari account ekspedisi TransJakarta. Koridor 9, rute 1W, 3F, 9A, 10H, S61 dan T31. Ini memang ada pengalihan rute karena ada mobil mobil pribadi yang menabrak MCB di sekitar halte Petamburan. Jadi sementara arah Pluit tidak melayani halte Petamburan. Dan juga ini masyarakat diimbau untuk lebih bersabar dan juga menunggu update informasinya. Ini tadi 8.43 kejadiannya nih Sel, yang ada apa mobil menabrak MCB di sekitar halte Petamburan. Pastinya di sana juga selain lebih padat, ini kan akhirnya jadi mengganggu laju dari Bus TransJakarta. Dan kemudian akhirnya ada pengalihan rute juga untuk beberapa rute ya. Ini arah ke Pluit tidak melayani halte Petamburan untuk sementara ini.
0: Luar biasa. Jadi itu ya informasinya ya. Dan benar kan kita tunggu ya keluhan-keluhan Anda di Halo RRI siang hari ini terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Silakan di 0811-7972-7912.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia. Seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness. Mengajak pembaca melihat realitas secara jernih, orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia. Sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
5: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
6: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
4: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
7: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
4: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Untuk Anda warga yang sering mempergunakan JPO di Kale Sekretaris ya, yang kemarin juga sempat salah satu keresahan Anda adalah JPO-nya itu kan perlu perbaikan. Nah, ini kabar baiknya adalah akhirnya sudah selesai ya perbaikannya.
0: Betul banget. Jajaran Suku Dinas Bina Marga dari Jakarta Barat ini telah melakukan perbaikan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Sekretaris RT 13 RW 2 ya, Kelurahan Duri Kepak, Kebon Jeruk. Jadi kalau dari Kepala Seksi Jalan dan Jembatan SDBM ini Jakarta Barat, Budi Cahyo, menjelaskan perbaikan JPO yang merupakan akses warga melintasi Kali Sekretaris menuju Jalan Sekretaris ini dilakukan oleh 10 personel pasukan kuning sejak Selasa tanggal 11 Agustus sampai dengan Kamis di tanggal 27 Agustus lalu.
1: Sekitar 2 mingguan lebih ya.
0: Betul banget. Nah, dijelaskan juga oleh Pak Budi ini ya, selaku Kepala Seksi Jalan dan Jembatan, JPO ini memiliki panjang sekitar 30 meter dan lebar 2 meter dengan material beton. Juga pada bagian samping dan juga atas terdapat railing besi yang sebagian telah mengalami karat dan juga keropos.
1: Oh, bahaya sih ini kalau misalnya keropos terus dibiarin ya.
0: Takutnya bahaya.
1: Apalagi kalau yang nyebrang kayak Sally gitu.
0: Berat gitu ya.
1: Tapi saya nggak ngomong gitu ya.
0: Bener banget tapi pendengar ya, nggak apa-apa Farid ya. Tapi sekarang bagus kok JPO-nya,
1: iya,
0: apalagi habis Agustusan karena perbaikannya. Betul, karena perbaikannya di bulan Agustus dicatnya warna merah putih.
1: Tapi semoga awet ya. Betul. Tapi kalau misalnya dilihat kayak begini kan emang materialnya besi-besi gitu ya selnya. Takutnya nanti kalau misalnya ini karatan lagi gitu loh.
0: Makanya.
1: Semoga sih tahan lama ya mesinnya ini ya.
0: Jangan dirusak ya, walaupun dicat jangan coret-coret.
1: Betul,
0: udah bersih gitu ya. Oke, yang lainnya juga boleh, masih ada waktu Farid ya.
1: Masih.
0: Silahkan, kita tunggu di 0811-7972-791.
1: Iya, nanti ya pendengar ya, Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan gitu terkait dengan kondisi di sekitar Anda yang menurut Anda tuh perlu perbaikan tuh apa tuh. Boleh silakan disampaikan di Halo RRI. Nanti untuk keluhan Anda kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.
4: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran?
9: Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
10: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
9: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
11: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
12: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
11: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
9: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
13: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
14: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
15: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
16: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
17: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
9: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo. Halo, halo, halo.
3: Masih di Halo RRI pendengar ya. Yeah. Tadi kita udah ngomongin JPO. Okay. Sekarang ini ada halte, Farid ya. Oh. Jadi Transjakarta memperbaiki halte Petamburan yang usai korban dari vandalisme ya di Jakarta.
2: Oh, kemarin ya tanggal 27 ya.
3: Betul.
2: Yang pas waktu ada malam-malam ada demo itu masa gitu kan ya.
3: Betul. Jadi dari PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ini langsung melakukan pembersihan dan juga perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat vandalisme saat aksi penyampaian pendapat di sekitar gedung MPR DPR RI pada Kamis lalu di tanggal 27. Nah, penanganan cepat ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan mobilitas pelanggan yang pastinya. Halte Petamburan yang menjadi lokasi vandalisme telah diperbaiki dalam waktu kurang dari 24 jam dan kembali beroperasi normal sejak Jumat di tanggal 28 Agustus lalu ya. Yeah. Nah, Kepala Departemen dari Humas dan juga CSR Transjakarta Ayu Wardani sangat menyayangkan tindakan perusakan fasilitas pelayanan publik tersebut. Nah, Ayu menegaskan pentingnya juga menjaga infrastruktur transportasi demi kepentingan umum pastinya. Nah, halte Petamburan berperan sebagai titik transit penting untuk melayani berbagai rute strategis di Jakarta, tentunya dari koridor 9, terus juga rute 9A, 3F, 10H, S61, T11, T31, 8N, dan juga SH2. Jadi respon cepat ini menunjukkan komitmen dari Transjakarta untuk merespon dinamika lapangan dan juga menjaga kualitas layanan prima bagi para pelanggan.
2: Okay. Jadi sudah
3: rapih lagi.
2: Semoga sih kita semuanya bisa bersama-sama ikut menjaga begitu ya, apalagi buat kita yang memang bisa dibilang tergantung sama transportasi umum. Salah satunya adalah Transjakarta yang menurut saya sih servisnya udah oke lah.
3: Bagus.
2: Ya, walaupun mungkin di beberapa halte kadang suka desek-desekan. Betul. Terus juga tap-in-tap-outnya kadang-kadang bermasalah, tapi menurut saya sih overall masih oke lah ya.
3: Bagus ya, halte-halte juga udah bagus-bagus banget sekarang ya, udah megah-megah banget.
2: Nah, transportasi umum pagi hari ini yang juga dikeluhkan adalah komuter.
3: Apa tuh?
2: Bu Sally, karena pagi hari ini ada kereta yang katanya tertahan cukup lama, nggak lama sih sebenarnya, 5 menit ketahan di Sudirman. Tapi ini perkaranya adalah karena pintunya nggak bisa buka tutup.
3: Pintu gerbongnya.
2: Jadi kalau kita lihat di ini ya, di X-nya KAI Komuter, ada beberapa netizen pengguna KRL yang mengeluhkan. Salah satunya adalah ada yang bilang katanya ketahan di stasiun Sudirman, perkara buka tutup pintu aja gitu. Terus ada juga yang nanya nih, Min, ini kenapa nih kereta kagak maju-maju, sekarang di Sudirman aja katanya gitu ya. Kok malah nyalahin gara-gara ngeganjel pintu katanya gitu kan. Tapi ini dijelaskan oleh adminnya KAI Komuter bahwa pertama mohon maaf begitu ya, dan ini sudah dilakukan pengecekan. Situasi flow penumpang yang padat pada pagi tadi membuat proses buka tutup pintu komuter lain dilakukan dengan hati-hati. Ini demi keselamatan penumpang. Akibatnya jadi ya itu tuh tadi sempat ada yang ketahan sebentar di sana.
3: Tapi begitu. Emang mungkin jadi ketuduhnya takutnya ada yang mengganjal karena kan pintu kereta ketika ada tangan atau sensornya itu nggak bisa ketutup.
2: Nggak bisa nutup gitu. Betul.
3: Jadi mungkin disangkanya itu, padahal emang error ya. Rusak ya. Itu di daerah mana? Sudirman tadi ya?
2: Ketahannya di Sudirman. Keretanya ini, ini kereta yang dari Cikarang ke Kampung Bandan via Manggarai
3: ya.
2: Berarti gitu ya.
3: Sana. Okay.
2: Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan, silakan loh Anda sampaikan di Halo RRI kapanpun ya. Kami terima keluhan Anda.
3: Betul.
2: 0811-79-77912. Kalau bisa sih yang detail ya untuk ininya ya. Jadi biar lebih cepat begitu penanganannya. Kayak pas kapan tuh ada yang bilang ada kabel semrawut di titik mana gitu ya. Itu gak lama kemudian, beberapa hari kemudian sudah selesai loh itu. Sudah dirapikan ya. Makanya buat Anda yang ngerasa kayaknya peduli sama lingkungan sekitar ya, mungkin di tempat Anda kayaknya perlu ada tempat sampah deh gitu misalnya.
3: Boleh
2: juga silakan Anda sampaikan. Betul. Di Halo RRI. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Dan untuk pembahasannya Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 pagi.
3: Betul banget. Dan sekarang saatnya
2: pamit
3: ya. Undur diri, saya Selena Jamil.
2: Saya Farid Kurniawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ya, produser Budi Priantoro, kemudian juga tim Jakarta pagi ini ada Mas Bung Arbi Amazi.
3: Betul. Ada juga Bina, ada juga Lintang, dan satu lagi.
2: Siapa tuh? Namanya Ibnu.
3: Ibnu. Kami pamit undur diri, pendengar.
2: Betul kan Nuh namanya Nuh? Terima kasih untuk
3: dengerin. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, bye-bye.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang. Pendengar, senang sekali kembali menemani aktivitas Anda di hari Senin ini ya, 31 Agustus 2026. Jadi kalau Anda termasuk yang hari ini punya agenda cukup padat ya, mengingat ini sudah akhir bulan, hari terakhir di bulan Agustus, ya kan? Kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang berhubungan dengan pembukuan, keuangan, administrasi sepertinya harus agak sedikit lembur hari ini. Kita terus semangati ya, ini bukan ngetawain, tapi membuat hal baik, apa namanya, ketika sesuatu yang mungkin jadi tuntutan atau juga menjadi sesuatu yang menjadi tekanan hari ini, kita buat menjadi bahagia ya. Sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta, kita juga dengan hadir lagu-lagu bagus untuk Anda di pagi hari ini. Yang pastinya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta Siang ini, saya hadir sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
5: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
4: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
5: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
4: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
5: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang nggak terlihat. Bayangin aja. Hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
4: Gitu ya? Aku baru sadar. Kasian ya.
5: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
6: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini ya, Senin 31 Agustus 2026, kita hadir di beranda Asta Cita Perempuan Berdaya. Nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, atau bisa melalui telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499 ya. Tema kita hari ini, perempuan di era AI. Kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini, founder dari Her AI Circle ya. Ada Mbak Vini Wardani. Selamat siang Mbak Vini.
7: Selamat siang Mas Dede. Selamat siang. Semuanya.
6: Kabar baik ya?
7: Iya, kabar baik.
6: Kabar baik. Alhamdulillah pagi-pagi udah hadir di Pro 1 Jakarta ya. Jauh-jauh dari Bekasi, terima kasih ya.
7: Sama-sama. Enggak terlalu macet hari ini. Lancar semuanya. Alhamdulillah.
6: Oh, mungkin ini jalannya untuk mempertemukan kita siang hari ini ya.
7: Betul.
6: Soalnya kalau agak macet bisa berangkat dari kemarin ya.
7: Betul. Biasanya 2 hari sebelum kita udah berangkat.
6: Oh gitu, prepare-nya sangat luar biasa
7: sebagai
6: ya.
7: Sebagai warga Bekasi.
6: Tapi sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta, mendengar kita akan bahas mengenai perempuan di era AI. Tapi sebelum kesana ya, kita mau tahu dulu nih Mbak Vini, dari Her AI Circle ya. Ini platform seperti apa sih?
7: Ya, jadi Her AI Circle itu sebuah komunitas yang kita bangun untuk perempuan, untuk perempuan belajar AI bersama-sama.
6: Yeah.
7: Sebenarnya gitu sih. Jadi supaya ada ruang yang aman dan nyaman buat perempuan bertanya tentang AI, explore bareng, eksperimen bareng, dan juga sharing nih apa yang works, apa yang tidak works. Kalau misalnya kita ada problem seperti ini, gimana cara kita mengatasinya? Platform AI mana yang kita gunakan? Kayak gitu. Seperti itu sih. Untuk komunitasnya sendiri sebenarnya ada di Southeast Asia, 80%-nya itu masih orang Indonesia sekarang, tapi banyak juga dari Thailand dan dari Filipina.
6: Oh, kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi memang ini terbuka juga untuk mereka yang bukan yang dari luar, yeah, yang belajar AI juga gitu.
7: Betul,
6: ya.
7: Iya.
6: Berarti memang ini dituntut untuk perempuan tuh mengenal dunia artificial ya.
7: Iya, betul. Karena sebenarnya tanpa kita pungkiri ya, banyak company sekarang mereka itu nge-push untuk karyawannya, kalian harus melek AI ya, kalian harus bisa belajar AI, tapi nggak memberikan resource yang mumpuni untuk karyawannya belajar AI, kayak gitu. Akhirnya perempuan-perempuan ini mencari di luar, di mana nih kita disuruh belajar AI, tapi bingung kita belajarnya di mana, mulainya dari mana, pakai toolsnya yang mana, gitu. Akhirnya mereka bisa join ke Her AI Circle, dan kemudian kita bahas macam-macam di situ. Jadi kita bahas dari mulai ChatGPT, Claude, Gemini, yang mana yang harusnya kita pakai, yang mana yang lebih cocok untuk saya, kayak gitu. Terus kita juga belajar prompting, gimana cara prompting yang baik, gimana caranya kita itu bisa memberikan konteks yang cukup supaya nantinya si AI ini bisa ngasih results yang sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita, kayak gitu. Terus kita juga nantinya akan ada building, kemudian ada AI untuk marketer misalnya, AI untuk HR, AI untuk finance, seperti itu. Tapi selain itu, perempuan di komunitas kita itu nggak hanya working professional, ada juga business owner yang memang sudah automate bisnisnya mereka menggunakan AI. Jadi mereka nggak hire terlalu banyak orang, tapi mereka menggunakan AI employee gitu ya. Terus juga ada juga mothers, ibu-ibu yang memang untuk bantu mereka manage household, bantu mereka scheduling, bantu mereka ngajarin anaknya gitu. Salah satu perempuan di komunitas kita kebetulan dia anaknya homeschooling, jadi material untuk pembelajaran dan lain sebagainya itu dia harus siapkan sendiri kan, gitu. Dan dia bilang ini nggak sanggup kalau misalnya nggak ada bantuan AI gitu. Akhirnya dia join dan kita belajar bareng gimana sih AI tools yang mana yang bisa dipakai untuk dia ngajarin anaknya. Gitu.
6: Jadi memang AI ini cakupannya luas ya, bisa dipakai untuk apa aja ya, pekerjaan maupun hobi misalnya gitu kan ya.
7: Betul,
6: atau juga untuk lifestyle mungkin ya,
7: bisa,
6: kan? Bisa aja dia.
7: Bisa.
6: Dari Her AI Circle ini adalah wadahnya yang Mbak Vini buat gitu ya. Kapan waktu mendirikan AI Circle ini?
7: Ini jujur masih baru banget. Kita baru launching itu soft launch-nya ya. Soft launch-nya itu dalam artian kita buka waitlist dulu gitu, karena kan untuk ngecek sebenarnya ada nggak ya yang mau join gitu. Itu bulan Juni 2026.
6: Oh iya. Yeah.
7: Tapi sekarang itu kita sudah punya lebih dari 200 perempuan di dalam komunitas kita.
6: Termasuk gitu. Yang waiting list itu?
7: Yang waiting list sudah dijadikan.
6: Oh udah masuk.
7: Udah masuk semuanya, gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih awalnya itu kenapa saya bikin ini, karena saya merasa kalau kita belajar AI itu kadang overwhelming sendiri. Setiap dua hari ada platform baru, setiap dua hari ada update kayak
6: Betul.
7: Gitu kan. Dan kita kalau belajar sendiri itu kan bingung nih, nggak nanyanya ke siapa dan lain sebagainya. Akhirnya saya join beberapa community, saya join meetup juga di Europe dan di US, dan saya ngelihat bahwa oh ternyata kalau kita ada komunitasnya itu jadi lebih gampang ya,
6: lebih sharing,
7: lebih
6: gitu ya.
7: Lebih sharing, jadi nggak takut, jadi nggak insecure, nggak intimidating gitu kan. Nah pas saya pulang ke Indo, oh kayaknya belum ada nih komunitas seperti ini, saya tidak menemukan itu. Akhirnya ya udah kita bikin aja supaya perempuan-perempuan di Indonesia dan juga di Southeast Asia mereka bisa belajar AI bareng-bareng. Kita ada komunitasnya, kita sharing. Dan kita explore bareng-bareng kayak gitu.
6: Ada
7: sih.
6: Tempatnya, ada tempat gitu ya. Berarti ini pastinya udah lama dong tercetus akan membuat ini gitu ya, walaupun memang soft launchingnya baru Juni kemarin ya.
7: Sebenarnya enggak sih, belum. Jadi saya kepikirannya itu sebenarnya baru bulan Maret.
6: Iya, gimana ceritanya?
7: Iya, baru bulan Maret 2026 ini, karena saya ngelihat dulu tuh sebelum saya tahun lalu tuh saya masih kerja corporate. Kebetulan background saya marketing communications. Di company saya dulu kita udah mau pakai AI itu udah dari 2016 gitu. Tapi memang di Southeast Asia ini hal yang berkaitan sama AI itu masih corporate level, kayak gitu. Jadi semua inisiatif dan lain sebagainya itu harus dengan resource yang banyak, uang yang banyak, masih dipimpin sama corporate, kayak gitu. Tapi di luar sana, waktu saya join conference, join meetup di US, di Europe, itu banyak sekali solopreneur, solo founder yang dia ngoding sendiri.
6: Udah pakai AI.
7: Betul.
6: Gitu ya.
7: Dia dia bukan background technical, tapi dia vibe coding sendiri, aplikasi dia, dia jualan sendiri, dia promosikan sendiri dengan bantuan AI. Nah, awal tahun ini saya merasa bahwa perkembangan AI itu 10 kali lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi disitulah saya baru ngerasa okay, ini adalah saatnya dimana kita harus benar-benar belajar AI, karena semakin cepat nih kalau kita nggak mulai dari sekarang, semakin kita catch up-nya semakin lama gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah kita tuh belajar AI in real time, gitu. Jadi tools yang kita pakai sekarang itu adalah tools terburuk yang akan kita pakai, karena ini semua akan terus berkembang, betul, akan terus berkembang, akan ada model yang baru, akan ada improvement kedepannya. Jadi tools hari ini tuh tools paling jelek yang akan kita pakai, gitu. Jadi nggak akan pernah ada kata kita telat belajar AI, enggak, karena tools hari ini tuh tools yang akan terus berkembang. Jadi walaupun kita mulainya baru sekarang, kita akan tetap bisa ngikutin dan catch up untuk selanjutnya.
6: Iya, betul, gitu. betul. Waktu buat ini di Juni kemarin gitu ya, expect gak akhirnya banyak yang gabung, 206 itu kan cukup banyak sebenarnya gitu kan. Apalagi orang-orang yang, apa sih AI ini gitu kan.
7: Iya, benar. Dan ini perempuan semua ya.
6: Iya, betul,
7: bukan,
6: perempuan
7: bukan
6: semua.
7: Bukan gabungan ya. Sebenarnya awalnya saya mikirnya gini, waktu saya launching bulan Juni kayak, oh mungkin 50 orang kali ya, gitu. Terus kemudian saya aktif kebetulan di Threads, kita posting di Instagram, kita kita istilahnya kita nggak ada ads atau apapun, jadi semuanya itu organik. Kemudian salah satu Threads saya tuh viral, dan overnight, over the weekend itu sekitar 120 orang join, gitu. Jadi
6: dalam semalam.
7: Jadi sebenarnya kalau di expect, saya nggak expect sebanyak ini, tapi alhamdulillah ternyata banyak banget perempuan yang memang pengen maju dan membutuhkan ternyata kayak gitu
6: dari AI ini gitu ya.
7: Betul.
6: Kegiatannya seperti apa Mbak Vini yang selama ini yang udah dilakukan?
7: Okay, yang sudah kita lakukan itu kita ada regular online sessions, dan kita juga ada community WhatsApp group, di mana di WhatsApp group itu orang bisa bertanya apapun tentang AI. Kita juga punya kayak sharing, setiap hari Rabu tuh kita sharing achievement kita, jadi related to AI atau bukan to AI, apapun gitu. Karena kan kadang kita udah melakukan sesuatu tapi ini nggak ada yang tahu ya gitu, atau butuh kayak ini tuh sebenarnya membanggakan ya sih kayak gitu.
6: Exposure-nya kemana gitu ya.
7: Jadi mereka boleh sharing achievement mereka di grup WhatsApp. Itu setiap hari Rabu, dan kita punya regular session belajar AI online. Nantinya nih di bulan Oktober kebetulan kita mau bikin face to face event, in real life event yang pertama untuk celebrate mental health day, plus gimana caranya kita pakai AI untuk membuang mental load kita, membantu kita biar kita nggak burn out, biar kita nggak kepenuhan nih otak kita nih kayak gitu. Gitu sih.
6: Berarti memang kegiatan sudah rutin ya sampai nanti 3 Oktober ini bisa jadi first event ya.
7: First event, benar, first in real life ya. Kalau online session sih kita udah kebetulan kita udah jalan
6: reguler ya.
7: Reguler, betul. Dan kita ada guest speaker juga. Jadi nanti orang yang benar-benar pakai AI di dalam pekerjaan misalnya, atau memang mothers yang dia benar-benar pakai AI dalam kesehariannya dia, kita bikin satu session buat sama mereka untuk sharing kayak gitu.
6: AI yang dipakai apa sih tools-nya?
7: Kalau saya pribadi kebetulan saya pakai semua. Karena sebenarnya bukan yang mana yang lebih baik, tapi yang mana yang lebih cocok.
6: Lebih cocok
7: gitu.
6: Betul.
7: Contohnya kalau misalnya saya untuk konten, untuk writing, untuk strategik itu biasanya saya pakai Claude. Tapi kalau misalnya tapi saya juga tetap ada ChatGPT untuk cross check. Jadi biasanya misalnya kita bikin planning nih, pakai Claude untuk brainstorming, nanti hasilnya kita bawa ke ChatGPT untuk coba
6: di review.
7: Iya, review. Iya benar, coba di review nih dari point of view yang lain, ada nggak yang harus kita benerin dari sini. Jadi dan itu kalau di saya itu sangat works karena yang nggak kepikiran ketika kita brainstorming sama Claude, tiba-tiba ChatGPT munculin, oh ini harusnya gini, gitu ini ya. Harusnya gini, kalau ditambahin ini lebih bagus, atau kalau ditambahin ini engagement lebih tinggi misalnya, gitu. Jadinya kita foolproof ya, bulletproof nih dari segala sisi sudah ada.
6: Dari sudut pandang.
7: Betul, dari berbagai sudut pandang.
6: Kayak itu gitu. Makanya memang butuh tempat ya untuk sharing itu ya.
7: Betul.
6: Bahkan AI juga melakukan itu kan. Apalagi kita nih sebagai manusia, wadahnya juga mungkin bisa salah satunya dengan Her AI Circle ini.
7: Betul.
6: Gitu ya.
7: Iya.
6: Ini ada yang menarik dari makna tagline-nya ya, AI for every woman starting with you.
7: Iya.
6: Iya. Itu apa sih?
7: Iya, jadi sebenarnya AI itu bukan cuman buat pekerja profesional aja, atau bukan cuman buat business owner, tapi bisa juga buat ibu-ibu yang mereka nggak bekerja pakai laptop setiap hari, tapi mereka itu harus scheduling anaknya, anak yang pertama.

0: bisa dilakukan. Dan juga untuk student misalnya, atau untuk mahasiswi atau anak-anak yang masih sekolah di SMA atau SMP, AI itu bisa bisa membantu mereka juga untuk belajar ulangan gitu, mm-hmm. misalnya untuk ujiannya, untuk ada toolsnya macam-macam. Kebetulan hari Jumat ini kita ada session, itu kita intro to Gemini Notebook. Mm-hmm. Gemini Notebook ini gratis, free, toolsnya free, nggak perlu bayar, dan dia itu hanya mengambil informasi yang kita kasih. Jadi kan kadang-kadang banyak nih orang suka bilang, ah tapi AI suka halusinasi, dia suka ngarang nih kayak gitu. Nah kalau Gemini Notebook dia nggak akan halusinasi, karena dia hanya ngambil informasi dari yang kita kasih.
1: Oh begitu.
0: Gitu. Jadi misalnya ini kita mau buat belajar ya, misalnya kita bisa masukin material bukunya ke dalam Gemini Notebook, nanti kita bisa nanya sama Gemini Notebook kalau ini jawabannya apa, kalau misalnya ini penjelasannya seperti apa, dan juga bisa dibikin sebagai podcast gitu, bisa dibikin sebagai video, bisa dibikin sebagai presentasi, flashcard, kuis. Jadi macam-macam banget tools yang bisa kita pakai kayak gitu. Okay. Dan kenapa AI for every moment starting with you adalah karena benar-benar buat semuanya, nggak cuma buat orang yang kerja pakai laptop aja, tapi memang benar-benar untuk semuanya, starting with yourself. Gitu.
1: Bahkan membuat rencana yang sesimpel masak aja ini bisa digunakan gitu.
0: Benar,
1: kan ya.
0: Iya.
1: Oke, buatkan rencana masak minggu ini apa aja menunya gitu,
0: iya,
1: ya. Itu
0: betul,
1: juga bisa dilakukan. Berarti
0: betul,
1: memang untuk semua orang ini cocok gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Tapi di mata Kak Vini ini gitu ya, sebagai yang berkecimpung dengan dunia AI, bagaimana sih perempuan saat ini yang udah gabung lah ya sama AI Circle ini? Mereka mengalami kesulitan nggak ketika mengenal AI?
0: Kesulitannya sebenarnya gini, kalau akses dan interestnya itu ada, tapi ruangnya yang nggak ada gitu. Mereka itu cuman bingung kayak ini mulainya dari mana,
1: iya,
0: karena saking banyaknya toolsnya tuh banyak banget. Setiap yang tadi aku bilang ya, setiap 2 hari ada update terbaru, Cloud ngeluarin edisi baru lagi, version yang baru lagi, ChatGPT pun ngeluarin version yang baru lagi, seperti itu kan. Jadi mereka cuman bingung, kita mulai dari mana? Ini terlalu banyak yang harus kita pelajari,
1: betul.
0: Tapi sejauh ini perempuan-perempuan ini mereka sangatlah semangat dan sangatlah ngulik sebenarnya, gitu.
1: Pengen tahu gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, pengen tahu. Jadi mereka tuh interestnya sudah di sana, capability-nya tuh di sana. Mereka cuman butuh ada yang ngarahin. Ini loh, mulainya dari sini, kayak gitu. Ini kalau untuk finance, kamu yang tools yang ini yang dipakai, misalnya kayak gitu. Terus kemudian yang paling penting adalah ruang untuk sharing dan bertanya tanpa tanpa merasa intimidating gitu. Karena kan kadang tuh kita kalau belajar AI, bahasa yang dipakai tuh technical, ya kan? Sementara kita ini bukan orang technical, kita nggak punya computer science background nih, kita nggak bisa ngoding, kayak gitu kan. Tapi di Her AI Circle ini kita berusaha untuk menjelaskan semuanya dengan bahasa sehari-hari aja. Kayak gitu. Jadi bahasa yang gampang dimengerti, yang orang mudah paham, yang oh ternyata cuman gini aja sebenarnya, nggak sesulit itu kok gitu. Kayak gitu sih. Jadi mereka sangat semangat dan sangat sangat ngulik ketika udah diarahkan dan sudah tahu, oh harus mulai dari sini, oh ternyata AI bisa melakukan ABCDE. Nah itu mereka start untuk melakukan itu. Itu sih.
1: Begini loh besti-besti, itu gak rumit kok gitu,
0: iya,
1: ya. Gak diajin arahnya begini, awalnya begini gitu ya. Akhirnya mereka bawa udah melek gitu dengan AI,
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Apa ada kesulitan gak misalnya? Tantangan lah ya selama ini bersama dengan Her AI Circle.
0: Alhamdulillah sih belum ada, ya. Maksudnya kita memang masih baru banget kan.
1: Karena AI ini nggak perlu harus mereka melek teknologi kan. Karena simpel sebenarnya.
0: Iya.
1: Tinggal kita ngeprompnya apa gitu,
0: benar,
1: ya.
0: Benar, benar. Jujur, mamaku aja dia pakai AI. Dia nggak
1: untuk apa itu?
0: Ya, dia nggak mengenal ChatGPT, Claude, Gemini, dia nggak mengenal. Tapi di WhatsApp ada Meta AI.
1: Oh, pakainya itu.
0: Jadi dia kalau misalnya mamaku tuh suka gini, tadi mama beli ini, terus ternyata kok ini nggak bisa dipakai. Terus mama tanya sama AI. Kata AI harus di apa namanya, misalnya tombol ini harus di onin dulu, terus ternyata bisa.
1: Oh, ternyata benar.
0: Gitu. Memang tapi masih banyak juga yang masih menggunakan AI itu sebagai search engine, karena itu kan

0: apa ya, naturalnya kita kan kalau buka komputer, buka Google, kita kan mencari sesuatu.
1: Searching, ya.
0: Gitu. Padahal banyak banget yang bisa dilakukan dengan AI, nggak hanya untuk jadi search engine, dan bahkan jangan menggunakan AI untuk search engine, tapi kita pakai AI untuk jadi strategic partner kita, jadi apa ya, collaboration, kita bisa collab dengan AI, gimana caranya biar kita punya result yang lebih baik.
1: Asisten pribadi misalnya. Betul, gitu kan ya. Jangan sampai nanti malah searching gosip-gosip terkini, coba deh pengen tahu nih mama nih gitu ya, ada gosip apa hari ini.
0: Kayaknya sih mama saya juga search
1: ada ya,
0: gitu ya.
1: Sempet gitu ya, ya. Baik, kami ini kita break sebentar ya. Ngomongin AI ternyata sangat menarik mendengar di siang hari ini di Perempuan Berdaya bersama dengan Vini Wardani dari founder of Her AI Circle ya, yang nanti masih kita ngobrolin sampai nanti tepat jam 11 siang. Untuk Anda yang mau bergabung, WhatsApp-nya di 0811 7972 7912.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30 ribu derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
2: Hah? Voice apa tuh, Pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih.
2: Mm-mm.
1: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
2: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya, AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
2: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
2: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
3: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung ya di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus dan juga Kak Vini Wardani dari founder Her AI Circle ya. Ini yang masih hadir di studio Pro 1 Jakarta ya, ngomongin tentang perempuan di era AI. Karena memang di zaman sekarang ini semua serba AI ya Kak Vini ya.
5: Betul.
4: Ya kan? Yeah. Tadi hal-hal simple aja udah pakai AI.
5: Betul.
4: Apalagi yang profesional udah pasti ya.
5: Benar.
4: Benar. Nah, tapi kalau banyak pertanyaan dari orang-orang yang menggunakan AI gitu ya, misalnya bisa nggak sih AI ini mungkin dijadikan sebagai penghasilan tambahan gitu kan ya, atau pertanyaan ibu-ibu biasanya kalau perempuan kan gitu ya, ini bisa ngapain sama AI nih gitu, dapat uang nggak gitu ya, itu
5: bisa,
4: gimana
5: bisa banget sih. Jadi kebetulan tuh untuk saat ini kebanyakan dari perempuan di komunitas kita itu selain working professional, mereka juga freelancer yang memang bergerak di bidang AI kayak gitu. Jadi banyak yang mereka jadi virtual assistant untuk misalnya bantu mereka scheduling, bantu mereka transcribing conversation kayak gitu. Terus juga mothers juga yang tadi aku udah infokan sebelumnya, kayak untuk ngajarin anaknya dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk gimana caranya bisa jadi apa namanya, jadi menghasilkan uang ya, tambahan.
4: Gitu ya.
5: Itu bisa banget, karena kan sebenarnya AI ini bisa dipakai buat apa aja ya. Bisa buat bikin konten, bisa buat bikin video gitu. Beberapa perempuan di komunitas kita itu juga mereka sudah start bikin video dengan AI dan dijual videonya. Kayak gitu. Jadi sekarang kan banyak banget platform-platform di mana kita tuh bisa connect sama nggak hanya buyer dalam negeri tapi juga dari luar negeri, di mana rate-nya juga udah USD ya, dolar, dan mereka bisa jual videonya atau konten yang mereka buat itu ke luar seperti itu. Tapi nggak cuma itu aja sih, sebenarnya banyak, tergantung dari apa yang expertise-nya kita. Kalau di community kita, aku tuh selalu bilang kayak gini sih, AI itu tools aja buat kita. Memang sangat-sangat powerful tools ini, tapi kita sebagai manusianya, kita harus ada di driver seat-nya gitu. Kita harus bisa menyetir mau dibawa kemana gitu. Terus kemudian kita juga jadi ide, judgment, experience, expertise yang sudah kita punya itu gak bisa digantikan sama AI gitu. Karena bagaimanapun caranya kita kita mungkin bisa nanya AI bisa kita setting supaya dia bisa jadi sales terbaik di dunia, misalnya seperti itu. Tapi mereka nggak akan tahu, AI ini nggak akan tahu cukup konteks gimana caranya kita bisa beneran bisa jualan, kayak gitu. Jadi tetap kita yang harus punya expertise, tetap kita yang harus ada di driver seat, dan kita bisa pakai AI ini untuk ngebantu kita mencapai tujuan kita lebih cepat aja, kayak gitu sih. Kalau misalnya balik lagi ya ke pertanyaannya itu kan, bisa nggak sih AI dipakai untuk menghasilkan tambahan? Jawabannya bisa banget, tapi mulainya bukan dari apa yang bisa AI lakukan, tapi apa expertise kita yang kira-kira bisa kita jual, kayak gitu. Apa expertise kita yang bisa kita jual, apa expertise kita yang bisa kira-kira menghasilkan uang, yang misalnya saya nih bisa melakukan misalnya content creation gitu, tapi saya nggak punya cukup waktu untuk ngelakuin ini gitu. Saya, karena saya kerja kantoran misalnya seperti itu. Nah, dengan bantuan AI, AI bisa bantu kita content planning, writing script, terus kemudian edit videonya, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu yang kita outsource ke AI, bukan dari idenya, bukan dari ekspertisnya, karena ekspertisnya tetap harus melekat,
4: harus
5: sama
4: kita,
5: diri
4: ya,
5: kita.
4: Betul.
5: Betul, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanya gimana caranya kita menggunakan AI untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kita reflect dulu ke diri kita, kembali dulu apa yang bisa saya lakukan, yang kira-kira saya punya expertise di bidang ini, dan saya bisa menggunakan AI untuk membantu saya mendapat uang tambahan.
4: Nah, itu dia. Itu. Kita expertnya apa, profesinya apa, gitu ya. Nanti personal assistant-nya atau tools-nya baru ke AI, gitu ya.
5: Betul.
4: Ada nggak cerita-cerita selama ini dari teman-teman Her AI Circle ini yang mungkin awalnya nggak kenal AI sama sekali, dibantu dengan AI Circle ini, kemudian sekarang ada udah melek teknologi, udah sekarang bidang apa, gitu misalnya.
5: Oke. Sebenarnya kalau misalnya mereka nggak melek teknologi sama sekali,
4: nggak
5: sih,
4: ya.
5: Kayaknya nggak mungkin.
4: Nggak mungkin ya.
5: Iya, nggak ada gitu. Tapi ada beberapa yang sudah mencoba untuk dari non-tech background, nggak punya background coding, kemudian kita belajar vibe coding, dan pada akhirnya mereka bisa melaunch apps-nya mereka sendiri, kayak gitu. Untuk saat ini memang apps-nya masih gratis karena kayak ini kan percobaan, eksperimen, kayak gitu, belum yang serius banget. Tapi memang dari background yang sama sekali nggak ngerti coding, ini nggak ada bahasanya, tapi mereka bisa menghasilkan apps dan bisa di launching, bisa dipakai dengan orang lain. Itu menurut aku udah sesuatu yang cukup apa ya, cukup membanggakan ya, kayak gitu. Dan betul. Ini backgroundnya yang udah kita coba, salah satunya itu ada yang student, dia jadi bikin financial planner untuk mahasiswa. Gitu. Jadi dia bisa masukin bayar kosan berapa, tanggal berapa harus dibayar, kemudian bayar listrik, dia bisa budgeting, planning, nanti dia bisa cek ada sisa uang nih yang bisa saya tabung misalnya, atau kalau misalnya dia harus beli sesuatu, emergency fund-nya ada berapa, kayak gitu. Dia bikin financial planning itu dengan logika seorang mahasiswa yang saya punya uang jajan yang mungkin gak terlalu banyak, tapi ini semua harus cukup, dan gimana caranya saya masih bisa nabung, masih bisa bergaul sama teman saya setelah kuliah, kayak gitu. Jadi saya pernah baca buku, saya lupa buku judul bukunya apa, tapi intinya adalah gini, kita itu belajar AI nggak perlu rocket science AI, nggak perlu kita build cloud dari karya anak bangsa, nggak perlu kayak gitu. Tapi yang kita lakukan dengan AI adalah cukup kita bikin sepeda-sepeda kecil yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil di keseharian kita, kayak gitu. Jadi setiap mau buat sesuatu, pertanyaan saya adalah masalah apa yang kamu punya dan pengen kamu selesaiin, kayak gitu. Nah, makanya tadi yang student tadi, dia mahasiswi, permasalahan dia adalah ini gimana saya manage keuangan saya tanpa saya harus ada yang reminder, oh ini udah harus bayar kosan tanggal sekian, bayar listrik, terus dia juga bisa mengatur uang jajan dia dan lain sebagainya, tapi dengan logika dia sendiri, dan dia nggak harus bayar aplikasi apapun, jadi dia bikin dengan apa ya, ide dan ide-nya kreativitas dia sendiri kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan dia lah.
4: Gitu. Jadi keresahan kamu apa gitu? Betul. Ya, keresahannya diselesaikan mungkin salah satunya dengan AI. Bener. Gitu ya, dengan cara penyelesaiannya. Ya. Tapi memang kalau belajar AI itu kan ngulik ya, ini kan ngulik kan prompt-nya ngulik atau apa gitu ya. Lebih enak memang sharing sama orang gitu ya misalnya, yeah. Memang butuh tempat untuk sharing atau gimana sih belajar AI ini?
5: Betul, jadi itu sebenarnya nih ketika udah belajar AI itu akan banyak kita wow gitu, kayak kita bisa ngelakuin ini.
4: Oh ternyata begini.
5: Mampu nih kita, yeah. Kita bisa dengan pakai AI kita bisa sampai di sini, kayak gitu. Nah, kenapa kita lebih efektif untuk kita belajar bareng adalah yang pertama ketika kita ada pertanyaan atau ada masalah, kita bisa nanya dan bisa sharing satu sama lain, gitu. Terus yang kemudian, yang kedua, ketika kita sudah achieve atau kita sudah, oh bisa nih ternyata launch seperti ini, gitu, udah jadi nih. Ada perempuan lain yang juga semangatin kita, yang cheering gitu loh, yang oh congratulations nih udah berhasil kayak
4: udah
5: gitu.
4: Udah paling jago tuh perempuan kayak gitu.
5: Iya. Benar kayak gitu. Terus juga kenapa lebih efektif belajar apa namanya belajar bareng-bareng itu adalah ya kadang gini, ada ibu-ibu yang oh saya bikin meal plan pakai AI, ibu-ibu yang lain nggak kepikiran.
4: Oh,
5: saya
4: iya,
5: bisa
4: ya gitu
5: bikin
4: ya.
5: Meal plan pakai AI. Oh ternyata, oh iya bener juga. Kenapa saya nggak bikin meal plan pakai AI? Gitu. Jadi dari sharing-sharing itu, dari berada dalam komunitas, kita tahu apa yang orang lain lakukan. Jadi kita bisa apply ke dalam kehidupan kita sendiri juga, kayak gitu. Itu kenapa lebih efektif dan lebih apa ya? Lebih cepat kita kalau belajar bersama-sama kayak gitu dibanding sendirian ya. Kalau sendirian itu kan kita ketika udah jadi sesuatu kayak oh iya udah jadi terus gue sharing ke siapa ya.
4: Terus dia merasa puas sendiri akhirnya.
5: Bener,
4: gitu ya.
5: Iya. Kayak gitu. Atau kalau kesulitan bingung mau nanya ke siapa, ada nggak ya orang yang ini yang apa namanya yang mengalami hal yang sama, gitu. Kayak gitu sih.
4: Iya, jadi memang kalau kumpul, apa namanya, sharing ini memang sudah waktu yang tepat gitu ya, kalau misalnya belajar AI. Bener, gitu ya. Salah satunya tempatnya bisa di Her Eye Circle ini.
5: Betul.
4: Gitu ya. Kami ini sebelum kita tutup nih obrolannya, ternyata udah hampir 1 jam.
5: Wow.
4: Cerita-cerita tentang ini dong, yang Oktober besok ini, ini kan sebagai first event kan dari Her Eye Circle ini.
5: Iya.
4: Seperti apa kegiatannya? Atau nanti yang mau join, gimana tuh caranya?
5: Oke. Okay. Jadi kegiatannya itu sebenarnya tema besarnya adalah less mental load, gitu. Gimana caranya kita bisa brain dump dan menggunakan AI untuk membantu kita supaya kita nggak burn out dan nggak pusing sendiri, gitu, supaya ada yang bantu kita untuk sort pikiran kita. Tapi nggak cuman kita belajar AI aja, kita rencananya juga akan belajar breathwork. Jadi nggak cuman kita menggunakan teknologi, tapi kita juga belajar untuk gimana caranya kita grounding, gimana caranya kita untuk tenang. Kita belajar pernafasan di sebelum dan setelah material AI yang akan kita apa namanya kita bawakan nantinya. Terus acaranya sih di Jakarta, lokasinya di mana dan tanggalnya berapa bisa stay tune di
4: Instagram
5: kita @herAIcircle.
4: Okay.
5: Kalau mau join juga nanti informasinya akan ada di @herAIcircle atau juga bisa di website kita www.herAIcircle.com. Nanti langsung register aja di website, kemudian nanti akan ada link untuk masuk ke WhatsApp group. Biasanya apa namanya, biasanya itu informasi itu semua real time kita taruh di WhatsApp group kayak gitu, supaya lebih gampang, lebih interaktif, karena kadang-kadang sebenarnya kita email juga, tapi kadang-kadang email nggak kelihatan kan, kalau di WhatsApp group kan semua nge-check, orang pasti ngecek gitu. Jadi informasinya nanti semua akan ada di situ, tanggal berapa, lokasinya di mana, itu akan kita infokan juga di situ.
4: Oke, termasuk pendaftarannya kapan gitu.
5: Betul.
4: Ya, pokoknya pantengin aja Instagramnya gitu ya.
5: Betul.
4: Di Her AI Circle ya.
5: Betul.
4: Silakan cek nanti di sana informasinya ya. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan nggak sama pendengar kita tentang ngomongin AI perempuan ya, harus melek AI nih.
5: Mungkin yang harus diingat adalah saya yakin kok interest-nya atau keinginannya untuk belajar AI atau capability-nya yeah. perempuan-perempuan di Indonesia ataupun di Southeast Asia untuk belajar AI itu sudah ada di sana. Karena ini bukan sesuatu yang susah untuk dipelajarin gitu. Tapi mungkin kita bingung dan malu mau bertanya sama siapa, mungkin terlalu teknikal, kita mikirnya oh ini bukan buat saya kayak gitu. Tapi joinlah ke komunitas-komunitas perempuan belajar AI seperti Her AI Circle ini supaya kalian bisa mendapatkan ruang yang nyaman dan aman untuk bertanya apapun. Karena biasanya kalau kita tuh udah kepikiran kayaknya apa kalau kita punya pertanyaan, biasanya orang lain tuh punya pertanyaan yang sama gitu. Tapi kadang kita suka malu mau ngomongnya kayak gitu. Dan yang tadi juga sih mungkin saya ulang lagi, kita nggak perlu menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah-masalah besar, tapi kita pakai AI buat menyelesaikan masalah-masalah kecil yang kita hadapin setiap harinya. Gimana cara kita membuat hidup kita lebih efektif dan efisien gitu.
4: Oke, baik Kak Fendi, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol ya.
5: Terima kasih.
4: Semoga obrolannya menginspirasi lah ya buat teman-teman, buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin udah mulai juga belajar AI gitu kan ya. Nanti pokoknya memang dunia kita sudah sangat maju ya.
5: Betul.
4: Cepat banget ya perkembangan AI ini ya.
5: Iya.
4: Toolsnya udah banyak banget ya.
5: Banyak banget, benar. Jadi sebenarnya kita juga nggak perlu sih pakai semua tools itu. Jadi yang perlu kita pakai adalah yang sesuai dengan kehidupan kita.
4: Yang gitu cocok aja. Yang mana?
5: Yang cocok gitu yang kan, mana? Ya. Betul.
4: Oke, Kak Fendi, terima kasih banyak. Apa kegiatan hari ini?
5: Hari ini kita kerja.
4: Balik Bekasi nggak nih atau di Jakarta hari ini?
5: Hari ini kita di Jakarta.
4: Okay.
5: Nanti sore baru kita pulang ke Bekasi.
4: Oke. Okay. Terima kasih Kak Fendi dan tim ya yang sudah hadir di studio Persatu RRI Jakarta. Sampai ketemu lagi. Dan pendengar, demikian untuk Beranda Asa Cita Perempuan Berdaya siang hari ini dengan tema kita Perempuan di Era AI bersama dengan founder dari Her AI Circle ya, ada Kak Fendi Wardani. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya untuk menyimak dinamika olahraga. Sesaat itu, saya Dedy Bros akan segera hadir untuk Anda di Jakarta siang ini.

Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pengusaha maupun berapa konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dina, kemarin aku lihat berita tentang lutung Jawa. Ternyata satwa itu sekarang makin langka ya.
1: Iya Bu Ani, lutung Jawa itu salah satu primata asli Indonesia yang cuma ada di Jawa. Habitatnya makin berkurang karena banyak hutan yang ditebang.
0: Ih, kasihan banget ya anak-anak kita. Kalau nggak dijaga, bisa nggak ngeliat lagi tuh lutung Jawa.
1: Makanya penting banget kita ajarin anak-anak sejak dini buat sayang sama alam dan satwa. Misalnya nih, jangan sembarangan buang sampah di hutan.
0: Betul, Bu. Oh iya, selain lutung Jawa nih, Bu, ada juga orang utan dan tarsius. Semua itu endemik Indonesia loh.
1: Iya, unik banget ya. Kita sebagai orang tua bisa mulai dari hal kecil. Misalnya nih Bu, ikut program konservasi atau sekedar cerita tentang primata ke anak-anak.
0: Setuju Bu, mulai dari rumah dulu, biar anak-anak juga peduli sama satwa kita.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di

0: padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Peringkat nomor 1 RRI Jakarta, Anda masih bersama saya Dede Firdaus yang menemani sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi siang hari ini pendengar, saya akan hadirkan beragam informasi termasuk yang sekarang di jam makan siang ya kan. Artinya Anda boleh sambil berbagi informasi atau cerita-cerita makan siang Anda hari ini apa sih ya. Nanti siapa tahu bisa menggugah selera pendengar yang lain yang saat ini juga masih bingung kira-kira makan apa ya enaknya di hari siang ini. Apakah mungkin yang bersantan, yang berkuah, yang pedes atau ringan-ringan aja deh, tadi pagi masih terlalu kenyang kayaknya sarapannya. Apapun itu, sambil cerita di siang hari ini 0811 7972 7912.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

0: nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
2: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah kota Jakarta Timur berhasil menekan timbulan sampah harian hingga 865,57 ton per hari melalui berbagai upaya pengurangan sampah. Capaian tersebut didukung keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari sumber termasuk dari lingkungan rumah tangga. Sebanyak 702.150 warga atau 175.000 warga 537 kepala keluarga di Jakarta Timur telah aktif melakukan pemilahan sampah. Pemerintah kota juga mendorong perluasan edukasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha serta meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan sampah sembarangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tarif awal LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ditetapkan sebagai Rp5.000 untuk masa awal pengoperasian. Tarif tersebut masih dapat berubah setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap operasional dan kebutuhan layanan. Rute LRT Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km dan melayani 11 stasiun sepanjang perjalanan. Layanan LRT beroperasi sekitar pukul 5 pagi hingga 24 malam sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan transportasi publik kepada masyarakat Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
9: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
8: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
9: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
8: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
9: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
8: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
9: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RR.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Pak, aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
2: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
1: Gimana tuh, Pak?
2: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
1: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
2: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
1: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
2: Yuk, betul itu, Bu.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1 RRI Jakarta.

Terima kasih ya pendengar untuk Anda masih bergabung di Jakarta Siang ini bersama saya Dede Firdaus ya. Di jam makan siang saya ucapkan juga selamat menikmati makan siangnya. Kadang tipe-tipe manusia zaman sekarang kan gitu ya, makan siang itu sambil nonton YouTube, makan siang sambil nonton racin, makan siang sambil dengerin radio. Saya ucapkan selamat siang ya, selamat menikmati makan siang Anda hari ini pendengar. Jadi kalau mau berbagi informasi tentang makan siangnya apa juga boleh bergabung di 0811 7972 7912. Selamat siang, ada Brandy dari Suta ya, katanya lagi baru pulang flight, lagi makan ikan patin oi, dan juga sayur asem. Wah, ini paduan yang sempurna. Ikan patin sama sayur asem, jangan lupa sambelnya, enak banget ini ya. Minumnya es kopior. Oke, di sini tungguin. Siap Brandy, terima kasih ya untuk warga Bogor yang udah gabung nih Bang Brandy. Siang hari ini udah berbagi informasi tentang makan siangnya. Kalau Anda mendengar yang mau berbagi cerita juga siang hari ini, yang lagi di rumah misalnya, masak apa siang hari ini untuk makan di rumah, adakah beberapa menu yang sepertinya udah mulai bosen karena hampir tiap hari makannya itu misalnya, berbagi cerita ya di 0811 7972 7912.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, saya mau sapa Anda ya. Selamat siang, selamat menikmati santap siang kali ini ya. Mungkin kalau jam-jam kantor sih memang waktunya sudah sempit ya. Jam 1 kembali lagi ke meja, kembali lagi ke aktivitasnya, tugas-tugasnya. Berhubung ini juga di akhir bulan ya, jadi kayaknya waktu makan agak sedikit. Karena biar pekerjaannya beres, nanti malam gak terlalu lembur, terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau beberapa hal yang harus Anda kerjakan siang hari ini juga terus kita temani dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta. Masih bersama saya Didi Firdaus ya. Nanti di jam 1 tepat pendengar kita akan ada warta berita daerah. Jadi untuk Anda terus bergabung di Pro 1 RRI Jakarta untuk siang hari ini, yang pastinya juga menemani sampai nanti tepat jam 3 sore.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang kurang lebih diikuti oleh 1.200 atlet pelajar.
3: Kita ingin memastikan bahwasanya suplai air baku yang dari Jatiluhur dalam kondisi aman walaupun tetap waspada.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Poprov DKI Jakarta 2026 secara resmi dibuka Gubernur DKI Pramono Anung. Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air bersih untuk warga di Jakarta masih aman. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, buka Poprov DKI Jakarta 2026, Gubernur Pramono dorong cetak bibit atlet untuk PON 2028. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Jakarta hari ini. Ajang tersebut diikuti 1.049 atlet pelajar dan 198 pelatih dari 5 kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ajang tersebut bukan hanya untuk meraih juara, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet pelajar potensial yang disiapkan untuk memperkuat Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2026 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2: Saya membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang kurang lebih diikuti oleh 1.200 atlet pelajar. Kemudian 5 cabang utama yaitu sepak bola, volleyball, bola basket, sepak takraw, dan bulu tangkis. Seluruh kota dan kabupaten Jakarta mengikuti, jadi ada 6. Dan tentunya ini adalah ajang pembinaan untuk pelajar yang dipersiapkan. Mudah-mudahan prestasinya banyak yang baik, kemudian untuk mengikuti proses seleksi berikutnya untuk PON tahun 2028.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andrian Syah mengatakan, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengukur hasil pembinaan atlet pelajar di masing-masing wilayah, menambah pengalaman bertanding, sekaligus mempererat silaturahmi antara atlet dan pelatih. Sebagai apresiasi, kontingen yang meraih juara umum pertama akan mendapatkan hadiah berupa tiket gratis masuk Ancol dan Dufan. Sebagai informasi, kegiatan tersebut berlangsung pada 31 Agustus hingga 5 September 2026 dengan mempertandingkan 20 nomor dari 5 cabang olahraga, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak bola, dan sepak takraw. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kunjungi Waduk Jatiluhur, Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air untuk Jakarta dalam kondisi aman. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM DKI Jakarta atau Pamjaya memastikan pasokan serta kualitas bahan baku air minum untuk masyarakat ibu kota dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh usai jajaran direksi meninjau langsung sumber air baku di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat hari ini. Direktur Utama Pamjaya Arif Nasrudin memimpin langsung peninjauan ke waduk pengelola pasokan air terbesar bagi Jakarta tersebut bersama jajaran direksi Pamjaya. Langkah itu dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjamin keandalan dan keamanan suplai air bersih bagi warga Jakarta. Demikian disampaikan Arif Nasrudin kepada wartawan hari ini.
3: Kunjungan hari ini kita ingin memastikan bahwasanya suplai air baku yang dari Jatiluhur dalam kondisi aman walaupun tetap waspada karena penurunan MDPL di angka 96,3 saat ini posisinya, dan kami harus meyakini sumber air baku kami di Jatiluhur ini karena memang kita benar-benar mengandalkan 82% untuk Jakarta. Jadi saat ini saya alhamdulillah sudah diyakini juga oleh Pak Dikdik dan rekan-rekan dari PJT2 bahwasanya mitigasi pun dilakukan oleh PJT2 untuk membuat menjaga volume air yang saat ini di Jatiluhur dalam kondisi yang masih aman untuk disuplai ke Jakarta.
5: Waduk Jatiluhur selama ini menjadi salah satu penopang utama pasokan air baku yang diolah oleh Pamjaya sebelum didistribusikan ke masyarakat Jakarta. Pemantauan berkala terhadap kondisi waduk, baik dari segi debit maupun kualitas air, menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi air bersih di kawasan metropolitan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos dan budidaya maggot untuk pekan ternak. Berikut Awan Sadam melaporkan.
6: Warga di RW 7 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos hingga maggot. Upaya pengolahan sampah tersebut telah dilakukan secara mandiri sejak tahun 2019 sebelum adanya program pemerintah terkait pengelolaan sampah dari sumber. Ketua RW 7 Kelurahan Joglo, Eko Gunoto, mengatakan upaya tersebut membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mengajak warga terbiasa memilah sampah serta mengolah sampah. Menurut Eko, berbagai kendala sempat dihadapi selama pelaksanaan program. Namun, warga perlahan mulai memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dini dari rumah. Saat ini, kata Eko, warga di RW 7 telah mampu mengolah seluruh sampah yang dihasilkan dari rumah tangga di lingkungan tersebut. Eko menyebut, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan konsistensi warga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
7: Saya coba memanfaatkan tagline cerdas tuh. Jadi kalau lihat, jadi begitu masuk itu, saya menambahkan RW 07-nya RW cerdas.
8: Kenapa?
7: Cerdas itu kan luas ya. Jadi salah satunya dengan mereka diajar cerdas, ternyata berdampak positif gitu. Sehingga mereka mudah diajar gitu. Karena dari hari ke hari, oh ini yang lain udah mulai cerdas nih, gue belum cerdas.
8: Mengikuti menular gitu ya.
7: Menular.
8: Oke, siap.
7: Tapi konsepnya itu tadi. Jadi cerdas kamu, ya kita apa sih ya? Jadi orang kan.
8: Berarti itu cara Pak RW ya, begitu ya?
7: Salah satunya, ya.
6: Eko menjelaskan dalam pelaksanaannya, warga terlebih dahulu memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, sebagian diolah menjadi kompos, sementara sebagian lainnya digunakan sebagai pakan maggot. Maggot yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan peternakan warga seperti pakan ikan dan juga ayam. Menurut Eko, upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah yang harus dibuang serta mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Setia di lapak tradisional, cerita pedagang pasar tradisional ikan asin Kalibaru yang enggan tergiur tren online. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Pesatnya perkembangan digital dan menjamurnya platform e-commerce kini mengubah peta perdagangan hingga ke sudut-sudut pasar tradisional. Namun, tidak semua pedagang bersedia melompat ke gelombang digitalisasi tersebut, meskipun dampaknya kian terasa pada omset harian mereka. Aminah, seorang ibu pedagang ikan asin di kawasan Kalibaru, Cilincing, mengakui bahwa kehadiran toko-toko online menjadi salah satu pemicu utama menurunnya angka penjualan di lapaknya. Meski menyadari bahwa tren belanja telah bergeser, ia mengaku tidak berminat untuk ikut-ikutan membuka toko di platform digital seperti Shopee atau marketplace lainnya. Bagi pedagang ini, kerumitan proses jualan online menjadi salah satu kendala utama.
10: Bu, ini kan lagi banyak pedagang menjual dengan online, Bu. Apakah Ibu menggunakan itu?
11: Nah, itu juga gara-gara online jadi jualan tambah menurun juga tuh.
12: Tapi Ibu pernah coba dagang online juga
11: enggak? Enggak, males bungkus-bungkusnya.
10: Enggak kan
11: kayak gini
10: ya?
11: Aja.
10: Enggak di merek Shopee atau apa gitu.
11: Enggak.
10: Ya?
11: Enggak.
12: Berarti lebih suka dagang konvensional di pasar langsung ya, Bu ya.
10: Ada transaksi, Bu ya, iya. Bukan transaksi online ya.
11: Takutnya di online itu kan ya kebanyakan dari sononya dari itunya kan bagus, pas datangnya jelek.
12: Iya.
11: Berarti itu salah satu cara menjaga kualitas juga dagang langsung.
9: Namun dibalik alasan praktis tersebut ada prinsip kepercayaan dan kualitas yang dijaganya secara teguh. Menurutnya, transaksi tatap muka di pasar tradisional memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa digantikan oleh layar ponsel. Ia mengkhawatirkan resiko penurunan kualitas barang jika dijual secara online yang pada akhirnya dapat mengecewakan pembeli. Bagi pedagang pasar seperti beliau, berjualan secara konvensional bukan sekedar urusan memindahkan barang menjadi uang. Ada interaksi langsung, kepastian kualitas bahan yang bisa dipegang dan dilihat langsung oleh pembeli, serta hubungan kepercayaan yang dibangun secara real di atas meja lapak pasar. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Basnas Banten salurkan 90 ribu liter air bersih bagi warga terdampak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jelia Winarti.
13: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Banten telah menyalurkan sekitar 90 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin, mengatakan bantuan telah disalurkan di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami kekeringan. Di Kabupaten Lebak, penyaluran air bersih telah dilakukan dua kali, yakni di Kecamatan Cipanas serta di Kecamatan Luidamar dan Muncang. Menurutnya, Basnas Provinsi Banten juga telah memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
14: Nah, kita kan koordinasi dengan Basnas Kabupaten Kota. Ya, kadang-kadang kayak di Rangkas kemarin itu kan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Lebak. Kadang juga dari pusat juga ada. Tergantung lah, tinggal siasa dan tergantung misalnya dari ada minta bantuan dari BPBD. Ya.
13: Basnas memiliki tim tanggap darurat yang terus memantau kondisi masyarakat termasuk wilayah yang terdampak kekeringan. Ferry menambahkan, Basnas berkomitmen untuk terus memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Bantuan pupuk cair disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Serang untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PAN Desi Ferawati menyalurkan bantuan pupuk cair kepada kelompok tani di 29 kecamatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus membantu kebutuhan petani di Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Desi saat ditemui di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, pada Minggu 30 Agustus 2026. Desi mengatakan, bantuan pupuk cair diberikan kepada kelompok tani yang telah terintegrasi dengan Dinas Pertanian. Penyaluran dilakukan secara merata di setiap kecamatan dengan jumlah pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani.
16: Ya, alhamdulillah di anggaran tahun ini saya bisa mendistribusikan bibit di 29 kecamatan dari Dinas Pertanian. Pupuk cair di 29 kecamatan ada di Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat.
15: Menurutnya, penggunaan pupuk cair akan didampingi penyuluh pertanian agar kelompok tani dapat menerapkannya secara tepat. Desi juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat kebermanfaatan bantuan dan hasil yang diperoleh kelompok tani. Desi menyebutkan bantuan tersebut menyasar sekitar 150 kelompok tani yang tersebar di 29 kecamatan. Ia berharap bantuan pupuk cair dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian dan mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitria Uliam melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Poprov DKI Jakarta 2026 secara resmi dibuka Gubernur DKI Pramono Anung. Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air bersih untuk warga di Jakarta aman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Eh, katanya minum tramadol itu jadi lebih berani ya?
1: Berhenti, jangan coba-coba. Tramadol termasuk obat-obat tertentu atau OOT yang kalau digunakan sembarangan bisa membahayakan kesehatan. Seperti tremor, detak jantung gak menentu, kerusakan organ, sampai kematian.
0: Waduh, bahaya banget ya.
1: Sudah pasti, OOT seperti tramadol hanya digunakan dengan resep dokter dan dibeli di sarana resmi. Jangan lupa, cek klik. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jangan juga sembarangan terima makanan dan minuman dari orang yang nggak dikenal ya. Lakukan cek bebas. Cek bentuk, bau, warna, rasa. Kalau ragu, jangan dikonsumsi.
0: Terima kasih temanku. Teman jaga teman agar kita semua aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. Untuk informasi obat dan makanan, dapat menghubungi nomor layanan WhatsApp 0822-1126-771 wilayah DKI Jakarta atau 0811-9181-533 untuk seluruh Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku.

0: sapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita masuk di 100% Indonesia ya untuk siang hari ini di Senin 31 Agustus 2026. Sampai jam 3 sore, Anda punya kesempatan untuk yang mau request lagu Indonesia, lagu dari tahun 2000-an ya sampai sekarang. Silakan gabung di 0811-7972-7912 atau telepon di 0213440696 ya. Halo Albert, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo siang, kabarnya gimana Bert?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik ya, bau-bau gimana cuacanya di sana?
1: Cerah, panas banget.
0: Cerah ya, panas ya. Emang ya, lagi musim kemarau nih, kenapa?
1: Sakit tenggorokan, batuk-batuk.
0: Sakit tenggorokan, wah jaga kesehatan itu berarti Bert ya. Oke deh, biar sehat mau denger lagu apa?
1: Kotak-kotak pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja, dikirim buat siapa?
1: Buat semuanya saja.
0: Semuanya aja, oke Albert, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Albert yang sudah gabung ya di siang hari ini pendengar. Untuk yang gabung WhatsApp coba kita bacain ya. Ada selamat siang Jesse dari Tangsel ya. Jess, lagu Fabio Asarnya belum masuk kita ya. Jadi diganti aja yang lain. Kalau enggak ada pilih salah satunya, Fabionya juga belum ada, hati-hati juga belum ada. Ivan Seventeen aja, jangan paksa rindu ya. Nanti kita puter ini Ivan Seventeen ya, jangan paksa rindu akan kita hadirkan. Kemudian selamat siang buat Bu Iren dari Tangerang ya. Ibu Iren mau request lagunya Tere, Dosa Termanis. Waduh, sakit banget ini lagunya. Dosa Termanisnya nanti kita puterin ya. Kemudian dikirim spesial buat Mas Dedi aja dan kru penyiar RRI, semoga sehat semua, amin. Sekali di udara, tetap di udara. Informasinya siang hari ini Tangerang cuacanya cerah berawan, 31 derajat Celcius. Oke pendengar, sambil nunggu yang gabung ya, mungkin ada yang mau telepon juga siang hari ini. Kita putarkan 3 lagu nih. Ada Kotak dengan Pelan-pelan saja.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
7: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
6: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
7: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
6: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
7: Iya.
6: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
7: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
0: Jaga.

0: kita masih menanti berdengar untuk Anda yang mau bergabung WhatsApp atau juga telepon ya. Untuk WhatsAppnya di 0811 7972 7912, atau teleponnya di 0213440696 ya. Kita sampai bergabung ada Ibu Merpati. Selamat siang.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk Bu, lepas sendalnya ya.
1: Oke, oh, ya lupa. Itu mau masuk masjid ya.
0: Oke, masuk masjid. Bu Merpati, siang hari ini lagi ngapain?
1: Baru biasalah ya, namanya ibu-ibu. Ibu-ibu single parent gini ya, siang baru sampai.
0: Tapi udah makan siang.
1: Ya alhamdulillah udah semuanya sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah semua, luar biasa lah hari ini panas banget nih. Okay. Jakarta.
1: Oh biasa itu. Masih begini tentunya. Nanti lah kalau udah bagus nanti, kalau kan La Nina apa?
0: Iya, kalau udah selesai baru tuh nggak panas lagi ya.
1: Ya udah sabar.
0: Sabar aja.
1: Mau request
0: mau lagu apa nih? Lagu apa Bu Merpati?
1: Ini kan pada nungguin, jadi kita singkat-singkat aja
0: ngomongnya. Iya, bener boleh. Apa nih lagunya?
1: Itu siapa? Lagunya Selamat Ulang Tahun.
0: Dari?
1: Kalau ada dari Jamrud. Nggak ada dari siapa ya, ulang tahun.
0: Buat siapa ulang tahunnya? Siapa yang ulang tahun?
1: Buat ini, buat Daddy Aden, Pak Aden Muhammad Barlian.
0: Oke.
1: Mas Aden Muhammad Barlian, di tanggal 31 Agustus ini, happy birthday, sehat panjang umur.
0: Amin. Ya kan?
1: Insya Allah setelah paripurna tugas, tetap bahagia, berkah, bersama istri tercinta, anak-anak, mantu, juga cucu tercinta.
0: Amin.
1: Oh, jadi okay. Ya buat Mas siapa? Mas Dede, Mas Dede Petrus. Terima kasih banyak buat semua pendengar, juga buat semua penyiar Pro 1. Terima kasih banyak juga buat Mbak Feli Sukron. Siap. Ya kan, yang cantik gitu. Dia itu tetap cantik dari saya mulai kenal sampai saat ini, tetap malah tambah cantik.
0: Oh iya.
1: Ya? Salam hormat buat beliau.
0: Okay.
1: Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Merpati Ciledug ya, yang udah masuk siang hari ini mendengar. Ini juga mengucapkan selamat ulang tahun ya, kata tadi buat Pak Adin katanya ya, lagi ulang tahun hari ini Pak. Semoga semuanya doa-doa terbaiknya kita kabulkan, kita aminkan ya, semoga terkabulkan, amin. Langsung kita putarkan lagunya dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta siang hari ini pendengar di Senin 31 Agustus 2026. Ini saya ambil informasi terkait dengan beredarnya di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok, ya. Jadi unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR di mana RUU larangan membeli rokok di Indonesia dan aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Tapi ternyata pendengar, faktanya dari turnsbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Jadi sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Hati-hati ya terhadap informasi yang beredar di media sosial pendengar, cek lagi informasi yang Anda dapatkan melalui laman resmi dari media atau lembaga, kemudian juga bisa melalui cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat.

Pendengar kembali ya, saya bacakan untuk WhatsApp yang udah masuk di 0811 7972 7912, atau yang mau telepon juga masih saya tunggu ya, telepon WhatsApp atau juga telepon di 0213440696. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Teh Yani dari Bogor ya, 100% Indonesia. Siang Kak, mau request lagunya Melly Goeslaw yang Denting. Kirimnya untuk pendengar RRI aja semuanya, buat yang tugasnya terima kasih. Oke, Gentingnya kita putarkan ya. Untuk apa namanya yang sudah masuk di siang. Oh, Gentingnya belum ada ternyata. Untuk Melinya apa ya? Coba nanti saya cari. Melly Goeslaw-nya untuk yang Gentingnya iya belum ada. Ini siapa namanya tadi, Bu Yani ya. Melinya saya pilihkan yang lain aja ya. Nanti akan kita putarkan satu persatu. Kemudian selamat siang. Assalamualaikum 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bang Dede mau denger lagunya Afgan dong, yang Langit Merah Muda. Waduh, kalau yang ini nih kayak itu agak sedikit beban gitu ya. Apakah lagu-lagunya memang ada atau enggak nih pendengar untuk request di siang hari ini? Kayaknya sih belum masuk ya. Langit, oh ada Langit Merah Mudanya. Langit Merah Mudanya, oh belum ada. Belum. Nanti coba kita lengkapi ya untuk lagu-lagu yang sudah masuk ya pendengar ya. Salamnya buat Kak Puji aja di Bintuni, Kak Ayu di Masohi, buat Bang Dedinya selamat bertugas aja, tetap jaga kesehatan. Oke, siap. Mas Afif Mukminin di Sumenep ya, di yang lagi dengerin lewat RRI Digital. Wah, selamat siang untuk yang lagi dengerin juga via RRI Digital, via online ya, yang siang hari ini mendengarkan 100% Indonesia. Afgannya saya pilihkan juga yang lain. Afgannya kira-kira apa ya? Afgan nanti coba saya carikan satu persatu ya. Yang lain juga pendengar masih kita tunggu di 0811 7972 7912 ya. Ada Melly Goeslaw saya pilihkan yang Tak Mau Putus.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
5: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
4: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
5: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
4: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
5: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
4: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
5: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Dari Anggi Marito mendengar selama aku bernafas ya, yang sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Ada sekitar 20 menit lagi untuk Anda yang mau request di 0811-797-27912 ya. 100% Indonesia. Halo Dede Firdaus, halo juga nih. Ada siapa ini? Mbak Neni ya. Mau request lagunya Selimut Hati dari Dewa. Siap. Salamnya spesial aja buat Ibu Iren dan juga Pak Albert. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Ada Tiara juga. Halo. Perkenalkan aku Tiara dari Jabodetabek. Kata izin mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leoner. Oke, terima kasih kembali. Sabrinanya coba nanti kita lihat ya. Oh, ada Selesai. Nanti kita puterin ya. Ini lagu Selesai bukan ya? Ada siapa lagi? Bang Brandy dari Bogor ya, request lagunya Selamat Datang Cinta. Oh, Harvey-nya kita belum masuk nih Bang Brandy, karena harus di tahun-tahun 2000-an ya. Salam untuk kru Batik Air aja di Suta yang akan flight ke Bali, happy landing, dan kru RRI-nya aja yang sedang on air siang hari ini. Sehat selalu, amin. Terima kasih katanya untuk Suta Hardang Oke, okay. Selanjutnya pendengar, kita sapa lagi yang udah bergabung, yang request lagunya Niki Astria. Kalau Lentera Cinta itu juga lagunya masuknya di Ruang Rindu harusnya ya. Iya, karena Lentera Cinta tahun 88. Lagunya harus 2000-an ya. Terima kasih buat omanya Cio yang udah gabung di siang hari ini. Kemudian satu lagi saya baca 100% Indonesia, Mama Ais di Kampung Duri Cengkareng Barat. Halo Mama Ais, selamat siang. Mama Ais ini ikutan gabung sama request lagunya Terbang Bersamaku dari Kangen Band. Wih, mantap lagunya ya. Mama Ais ini Terbang Bersamaku, nanti akan kita puterin. Kemudian kirim salamnya buat Rizky, Faiz, dan mamanya sehat selalu. Buat Bang Dedinya terima kasih. Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat sama tugas sampai tuntas. Amin. Terima kasih buat Mama Ais juga yang udah bergabung di siang hari ini. Pendengar, saya punya dari Dewa 19 dengan Selimut Hati.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Hai dari Sabrina Lianor, pendengar udah mengantarkan kita ke penghujung acara ya untuk 100% Indonesia hari ini di Senin 31 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk Anda yang hari ini masih terus beraktivitas, masih cukup padat kegiatannya, karena terhitung juga di akhir bulan ada beberapa kegiatan yang harus selesai hari ini, yang harus terpaksa lembur ya. Tetap semangat, kita terus temani dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Saya Dede Firdaus pamit, sampai jumpa dan selamat sore.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, sudah mendengar kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan biaya atas Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp15.000 mulai berlaku pada Selasa 1 September 2026 besok. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan biaya Rp15.000 untuk setiap perjalanan tersebut ditetapkan pada 31 Juli 2026 dan berlaku pada 1 September 2026. Mengenai metode pembayaran, layanan angkutan umum ini menggunakan uang elektronik non-tunai sesuai ketentuan undang-undang. Informasi selanjutnya, stasiun karet akan resmi berhenti beroperasi mulai tanggal 1 September 2026. Operasional penumpang di stasiun tersebut akan dialihkan ke stasiun BNI City. Perubahan ini disebabkan proses pekerjaan stasiun BNI City dengan stasiun karet oleh KAI Daop 1 Jakarta dan KAI Komuter. 31 Agustus menjadi terakhir kali stasiun karet beroperasi melayani penumpang. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Selamat sore tentunya kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria, melanjutkan kebersamaan tadi di Jakarta siang ini bersama Dede Firdaus. Dan untuk Anda yang hari ini tepat di tanggal 31 Agustus 2026 juga berulang tahun, selamat ulang tahun tentunya di hari terakhir bulan Agustus tentunya, tapi di awal minggu, dan besok kita sudah masuk bulan baru di bulan September. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami ada di 021 344 1499 dan 021 344 0696.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
2: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
1: Belajar terus, capek ah.
2: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
1: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
2: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
3: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat sore juga untuk Anda yang hari ini baru pulang dari aktivitas ya, jam-jam segini memang menghindari ganjil genap di hari Senin ini. Harinya tanggal 31, artinya plat nomor ganjil yang bisa melintasi untuk ganjil genap di sore hari ini pendengar. Gimana untuk Anda juga yang hari ini atau minggu ini atau ada resolusi tersendiri gitu ya di tahun ini, salah satunya ini adalah inginnya juga berdonor darah. Nah, pas banget nih pendengar, karena untuk Anda yang mau berbagi melalui donor darah, Anda bisa ikuti di hari Rabu di tanggal 2 September 2026 tentunya, dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang ya, ada di RRI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 hingga 5 Jakarta Pusat. Atau Anda juga bisa informasi pendaftarannya langsung ke WhatsApp di 0811 7972 7912. Sekali lagi, Anda juga bisa informasi pendaftaran langsung melalui di 0811 7972 7912, melalui WhatsApp ya. Dan ini juga sekali lagi ada di hari Rabu tanggal 2 September 2026, dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang tentunya. Sekali lagi, Anda bisa ikuti informasi pendaftaran di 0811 7972 7912.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu

Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

Pendengar Anda masih di Jakarta sore ini. Ada lagu dari Nothing Can Come Between Us dari Sade dan ngajak kita ke pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang biasa naik KRL, ini juga ada berita tentunya terkait dengan penutupan stasiun KRL Karet ya. Pendengar, jadi rencana penutupan layanan penumpang di stasiun Karet dimulai besok tanggal 1 September 2026. Ini tentunya menuai beragam komentar. Salah satunya membuka kembali perdebatan mengenai jarak antar stasiun bagi para pengguna. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Dedi Herlambang, ini menilai kebijakan tersebut memiliki alasan yang kuat jika dilihat dari sisi pengelolaan transportasi secara keseluruhan, pendengar. Namun penggiat komunitas KRL Mania, Mbak Nenden Resti, juga melihat persoalan berbeda, terutama bagi penumpang yang bekerja atau beraktivitas di kawasan Karet Tengsin. Ini tentunya juga terkait ya, kalau saya pribadi ketika turun dari stasiun, dari KRL di stasiun itu, akses setelah turun dekat nggak dengan tempat aktivitas kita atau berbagai moda transportasi lainnya, ini beragam atau berbagai pilihannya juga mengakomodir dari kepentingan kita untuk sampai ke tempat tujuan ya. Salah satunya dipindahkannya ini dari stasiun Karet adalah ke stasiun BNI City. Karena kalau dari lebih lanjut dari Mas Dedi Herlambang, juga keberadaan stasiun Karet, stasiun Sudirman dan stasiun BNI bisa dilihat sebagai bagian dari satu sistem, bukan sebagai fasilitas yang berdiri sendiri seperti itu. Tapi memang balik lagi, kalau kita turun di stasiun KRL ataupun transportasi lainnya di halte-halte, juga kita melihat dekatnya kemana atau ada moda transportasi apa gitu ya. Anda juga bisa bergabung tentunya bersama kami di 0811 7972 7912. Layan telepon kami tunggu, pendengar, di 0213440696 atau 0213441499.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Eh, ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar. Saya juga ingin kembali menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung dan sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin mencoba LRT dari Kelapa Gading menuju Manggarai, DKI menerapkan tarif Rp8 ya. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pendengar menyiapkan tarif khusus sebesar Rp8 untuk tiap perjalanan LRT Kelapa Gading menuju Manggarai sebelum rute baru nantinya resmi beroperasi. Dikatakan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan aturan mengenai tarif tersebut akan disiapkan melalui peraturan gubernur atau pergub pendengar, dan akan memberlakukan tarif Rp8 dan akan disiapkan juga untuk pergubnya. Setelah rute tersebut resmi beroperasi, Pramono mengatakan tarif akan kembali berlaku menjadi Rp5.000 tapi secara flat ya hingga Oktober mendatang. Mungkin Anda ingin mencobanya, saya tertarik karena biasa transportasi umum nih salah satu kegiatan atau wisata transportasi aja gitu, mencoba LRT yang baru diresmikan dari Kelapa Gading hingga Manggarai. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda pendengar, silakan di 0213440696 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

91,2 RRI Bro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, tentunya nanti di pukul 16 kita akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Besok akan diperlakukan untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta, yaitu Rp15.000 berlaku.
3: Harapan kami, kegiatan gerakan tanam ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Tarif Trans Bandara Blok M Soekarno-Hatta mulai 1 September 2026 resmi Rp15.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencanangkan gerakan tanam pangan pendamping beras secara hybrid. Berita selengkapnya. Pendengar, tarif Trans Bandara Blok M Soekarno-Hatta mulai 1 September 2026 resmi Rp15.000. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan tarif Rp15.000 untuk layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta mulai Selasa 1 September 2026. Tarif tersebut merupakan penetapan tarif resmi setelah layanan sebelumnya beroperasi dengan skema tarif uji coba sejak diluncurkan pada Maret 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sebelumnya memberikan masa sosialisasi selama 1 bulan sebelum aturan tersebut mulai berlaku. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Mengenai tarif Rp15.000, karena ini sudah diumumkan dan diputuskan, besok akan diperlakukan untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta, yaitu Rp15.000 berlaku.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta, Welvi Zonyuza, mengatakan tarif tersebut bukan merupakan kenaikan harga, melainkan penetapan tarif tetap selama masa uji coba berakhir. Menurutnya, layanan Trans Bandara Blok M Bandara Soekarno-Hatta telah beroperasi sejak 12 Maret 2026 dengan tarif sementara selama tahap awal operasional. Selama 3 hingga 4 bulan beroperasi, rute tersebut mencatat lebih dari 55.000 pengguna setiap bulan dengan rata-rata 1.800 hingga 1.900 penumpang per hari. Saat ini, layanan Trans Bandara dioperasikan menggunakan 13 armada bus dengan waktu tunggu antar kendaraan sekitar 20 menit. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan gerakan tanam pangan pendamping beras secara hybrid yang diikuti seluruh wilayah administrasi dan kabupaten Kepulauan Seribu. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 1.000 peserta yang tersebar di 559 lokasi tanam dengan melibatkan ASN, warga, TPPKK, kelompok tani, serta komunitas urban farming. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mendorong ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan. Sejumlah komoditas pangan pendamping beras juga ditanam dalam pencanangan yang berlangsung serentak tersebut.
3: Harapan kami, kegiatan gerakan tanam ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dapat memberikan kontribusi positif untuk peningkatan ekonomi kita, terutama untuk pembangunan kota Jakarta yang lebih hijau, sehat, dan berdaya saing global.
1: Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menanam 3.000 bibit ubi, 2.700 pohon sukun, 300 bibit singkong, 800 bibit pisang, 200 bibit porang, dan 25.000 benih jagung. Khusus di Jakarta Pusat, pencanangan berlangsung di rooftop Blok A, kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Gerakan tanam pangan ini juga merupakan tindak lanjut instruksi Sekretaris Daerah nomor 40 tahun 2026. Pemerintah berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Jakarta. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Hasil olahan sampah rumah tangga yang diolah menjadi kompos oleh warga Kelurahan Joglo sebagian dijual untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah di lingkungan warga. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Sebagian hasil olahan sampah rumah tangga yang diolah menjadi kompos oleh warga RW 7 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dijual untuk membantu membiayai kebutuhan produksi dan operasional pengelolaan sampah di lingkungan warga. Ketua RW 7 Kelurahan Joglo, Eko Gunoto, mengatakan penjualan kompos dan magot bukan menjadi tujuan utama program tersebut. Menurut Eko, hasil penjualan digunakan untuk membantu menutup biaya produksi karena proses pengelolaan sampah membutuhkan biaya. Saat ini, pengelolaan sampah di RW 7 dilakukan sejak dari rumah. Menurut Eko, warga terlebih dahulu memilah sampah rumah tangga sebelum sampah organik diproses lebih lanjut. Sampah organik, lanjut Eko, kemudian diolah menjadi kompos, sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai pakan magot. Magot yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak warga seperti ikan dan juga ayam.
6: Saya coba memanfaatkan tagline cerdas tuh. Jadi kalau lihat, jadi begitu masuk itu, saya menambahkan RW 07 RW cerdas.
7: Kenapa?
6: Cerdas itu kan luas ya. Ya. Jadi salah satunya dengan mereka diajar cerdas, ternyata berdampak positif gitu. Sehingga mereka mudah diajar ya. Gitu. Karena dari hari ke hari, oh ini yang lain udah mulai cerdas nih, gue belum cerdas.
7: Gua mengikuti itu, menular gitu menular, ya.
6: Oh oke, okay, siap. Tapi konsepnya ya itu tadi. Jadi cerdas kamu, ya kita apa sih ya? Jadi orang kan.
7: Berarti itu cara Pak RW ya, gitu ya?
6: Salah satunya, ya.
5: Eko mengatakan pengelolaan magot masih dilakukan dalam skala komunal di tingkat RW. Karena itu, hasilnya belum diarahkan sebagai komoditas bisnis utama. Meski demikian, sebagian hasil produksi tetap dapat dijual apabila terdapat permintaan dari masyarakat. Begitu pula dengan kompos yang dihasilkan, penjualannya dilakukan untuk membantu membiayai proses produksi dan menjaga keberlangsungan kegiatan pengolahan sampah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kurangnya minat membaca masyarakat menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyatakan perlu langkah agresif dan inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan literasi. Hal itu diungkapkan Subki usai pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2026 bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
8: Kita semua menyoroti minat masyarakat untuk membaca, kita sadari sangat menurun. Maka kita minta upaya-upaya yang lebih agresif, ya, lebih inovatif dari Dinas Perpustakaan untuk mendorong warga hadir di perpustakaan. Kita mengharapkan seremoni-seremoni yang kira-kira nggak terlalu penting, itu yang kemudian dihilangkan, menarik minat baca, itu mengundang anak-anak sekolah, itu menjadi lebih penting.
1: Lebih lanjut, berdasarkan data dari laman resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, tingkat kegemaran membaca DKI Jakarta pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,26 atau hanya meningkat 0,33 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,93. Pendengar cerita Pak Dodi, pedagang ikan asin Kali Baru menjaga harga ikan asin agar tetap stabil dan laku di pasaran. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Musik yang samar-samar terdengar di sudut pasar tak cukup mampu mencairkan suasana lesu yang dirasakan para pedagang ikan asin di Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Dodi, 65 tahun, tetap setia melayani pembeli. Sudah sekitar 10 tahun, ia bekerja membantu adik kandungnya mengelola toko ikan asin milik keluarganya. Pengalaman satu dekade itu membuat Pak Dodi paham betul dinamika pasar. Namun, penurunan penjualan sejak setahun belakangan diakui terbilang cukup drastis. Ia menceritakan jika dulu pada masa ramai omset harian dapat mencapai 5 juta per hari, kini angka tersebut merosot tajam ke kisaran 2,5 juta hingga 3 juta saja. Lesunya pasar diperparah oleh melambungnya harga sejumlah komoditas ikan asin. Dodi mengungkapkan beberapa jenis ikan asin kelas atas kini harganya bahkan sudah melampaui harga daging sapi segar.
10: Di sini ya, kalau secara pribadi saya, langganan saya itu ada catering, ya kan, di catering ambil sontong, ambil teri, ambil gabus. Nah terus kalau restoran itu jarang, dan ya maaf aja, nggak pernah restoran, nggak ada. Kalau catering banyak,
11: catering ya,
10: iya, dia hampir rata-rata sini catering. Kalau catering itu hampir semuanya mereka punya langganan catering-catering. Tapi kalau restoran nggak ada.
11: Pak, tapi kalau misalnya Bapak di sini udah punya lapak sendiri atau masih nyewa atau gimana Pak?
10: Saya ini kan punya orang tua udah meninggal, dua-duanya wafat. Nah jadi warisan.
11: Oh warisan.
10: Iya, jadi dibagi-bagi ini keluarga semua.
11: Oh saudara semua.
10: Iya ini.
12: Sama termasuk ibu ya?
10: Iya kakak saudara.
9: Untuk menyiasati sepinya pembeli agar stok ikan asin berkualitas tinggi ini tidak rusak atau membusuk, Dodi memanfaatkan teknologi pendingin. Ia mengandalkan 3 unit freezer besar di tokonya. Menariknya, di tengah era digital ini, Dodi memilih tidak berjualan secara online secara langsung. Pihaknya justru berperan sebagai penyuplai bagi para reseller muda yang berjualan secara digital. Model kerjasama ini membantu stok barang di lapaknya tetap berputar meski pembeli langsung yang datang ke pasar kian berkurang. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Tarif trans Bandara Blok M Soekarno-Hatta mulai 1 September 2026 resmi Rp15.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencanangkan gerakan tanam pangan pendamping beras secara hybrid. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi kembali di Jakarta sore ini. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga sudah siap-siap untuk pulang dari tempat kerja atau juga tempat aktivitas ya. Hari ini sekali lagi mengingatkan tanggal ganjil, jadi yang bisa melalui ruas jalan ganjil genap yang berplat nomor ganjil, karena hari ini tanggal 31 Agustus 2026, besok juga ganjil ya, karena besok di tanggal 1 September. Ingat-ingat, kalau hari Senin dan Selasa besok adalah plat nomor ganjil dan besoknya ganjil lagi, karena di tanggal 1 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung tentunya menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda, silakan Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Di WhatsApp Anda bisa chat, bisa voice note dan juga voice call tentunya di 0811-7972-7912.

0: Sudah.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar, dan ini ada rilis dengan It's You I'm Thinking Of. Ngajak kita ke pukul 16 lepas 31 menit waktu Indonesia Barat.

Jakarta Pusat. Unit pertama berangkat 1 menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pada pukul 13.45. Diketahui pendengar, kebakaran terjadi pada objek perumahan semi permanen di RT 5 RW 1 Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam data sementara dari Suku Dinas Gul Kamat Jakarta Pusat, status kebakaran masih tercatat merah atau proses penanganan masih berlangsung. Untuk Anda yang juga ingin menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca atau kejadian di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Kalau kita lihat dari berita seputar olahraga terutama sepak bola dari Jakarta, nih Sintayong juga mengapresiasi kemenangan Persija atas Brisbane Roar. Persija Jakarta mengawali kiprahnya di ajang uji coba internasional di Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara pada hari Sabtu kemarin di tanggal 29 Agustus dengan hasil positif. Setelah berhasil mengalahkan Brisbane Roar, kemenangan tersebut menjadi modal penting tentunya ya pendengar untuk Macan Kemayoran, julukan dari tim Persija, dalam menghadapi persaingan di kompetisi selanjutnya. Dilansir juga dari Antara News, pada Senin 31 Agustus 2026, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah berhasil meraih kemenangan atas Brisbane Roar dengan skor 4-0 dalam pertandingan yang berlangsung di JIS atau di Jakarta International. Dan Sintayong juga menilai para pemain Persija mampu menunjukkan permainan yang baik sepanjang pertandingan, dan ia juga mengapresiasi kerja dari para pemain tentunya. Kita tentunya sebagai tim kebanggaan dari Jakarta, pendengar, diharapkan juga ini mampu berbicara di kompetisi yang akan segera dimulai tentunya ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami ada di 0213441499. When I first saw you.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Dua Sejoli dari Dewa 19, diambil dari koleksi tahun 2000, di mana saya kalau ini punya kasetnya ya, asli bukan bajakan, karena di tahun-tahun itu banyak juga kaset-kaset bajakan yang sedang beredar dan merajalela waktu itu ya. Karena ingat banget ada teman terus ingin minjam gitu ya, terus dituker dengan kaset yang bajakan dibalikin ya. Wah, itu sedih banget tuh waktu itu, karena yang asli ditukernya sama bajakan kasetnya. Semoga udah gak ada lagi, karena sekarang kebiasaan atau habit mendengar kita, apalagi musik gitu ya, bergeser dari yang beli kaset, beli CD, ini ke platform-platform digital, atau juga menggunakan radio yang juga tentunya ada radio digitalnya. Untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0811-7972-7912, nanti pukul 17 kita juga akan sama-sama bergabung di area ini tentunya, dan akan membahas ini tema yang tentunya menarik dan juga penting mengenai keuangan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
4: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, di mana Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visualnya di RRI Net tentunya. Untuk sekarang pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Ya pendengar, di mana Cek Fakta kita pada sore hari ini adalah anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil. Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Faktanya pendengar, dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Suryantoro menegaskan anggaran 7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026. Tidak dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi saja. Jadi berita atau kabar yang mengabarkan anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil adalah berita tidak benar atau hoax pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
5: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
4: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
5: Jaga-jaga, karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
4: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
6: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini, mendengar bersama saya Andrea Satria. Kalau ngomongin tentang tanggal 31 ya, ini juga masuknya sebagai tanggal muda. Ada juga mungkin yang tanggal tua gitu ya. Tapi kebanyakan dari Anda mungkin lagi tanggal muda, karena kalau bicara tentang pengeluaran dan juga gajian, tentunya uang gimana? Masih aman atau sudah tinggal kenangan? Karena biasanya merasa have-nya gitu ya, bahasa anak sekarang, itu di pukul 9 pagi hingga 12 siang gitu ya, merasa masih ada gitu ya. Begitu udah 12 siang, bayar atau potong ini potong itu, langsung berasa kayak hari kemarin lagi ya. Ada juga seperti itu, karena baru terima gaji awal bulan, memang selalu tentang ada ceritanya ya. Notifikasi saldo masuk nih bikin senyum mengembang tentunya. Tapi beberapa menit kemudian mulai teringat atau harus membayar kewajiban-kewajiban seperti cicilan, tagihan, ongkos kerja, kebutuhan rumah, sampai rencana-rencana yang sudah direncanakan bareng teman-teman, atau juga ada acara keluarga gitu ya, yang dibuat sejak akhir bulan kemarin. Nah, belum lagi kalau kita di Jakarta ya, penggunaan transportasi, tentunya makan siang, ngopi, kebutuhan sehari-hari selingkari terlihat kecil ketika membandingkan dengan saldo yang masuk gitu ya. Tapi ketika dijumlahkan saldonya ternyata memang ya udah gitu ya, menipis lagi nih. Nah, Anda sendiri pendengar bagaimana juga mengelola keuangan Anda agar tidak boros, atau ya bahasanya in this economy gitu ya. Ini tidak boros dan tentunya masih ada setidaknya yang bisa ditabung. Nah, bisa ceritakan pada kami juga tentunya pendengar. Kalau saya ya lebih memposkan adalah katanya nih, mempraktekkan dari financial planner itu adalah disisikan dulu untuk tabungan, bukan menyisihkan setelah dikeluarkan, katanya gitu. Jadi kalau saya ya, jadi menyisihkan dulu tabungannya misalnya 20% dari total saldo yang masuk atau gaji yang masuk gitu ya. Sudah 20% dulu, yang itu tidak bisa diganggu-gugat, sisanya memang harus dibuat pos-posnya, bayar ini, terus bayar mungkin cicilan, terus transportasi, terus ngopinya gitu. Kalau Anda sendiri mungkin ada cara lain untuk mengelola keuangan agar juga tidak boros, silakan sampaikan pada kami di 0811 7972 7912, atau di 0213441499 dan 0213440696.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
2: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Pendengar, Anda masih di Jakarta sore ini, di mana Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visual kami ada di RRI Net tentunya. Dan bahasan mengenai tentang uang atau keuangan, apalagi habis gajian di tanggal muda gitu ya, masih amankah atau juga tinggal kenangan tanda petik gitu ya, karena sudah untuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan, harus juga ditunaikan. Dan seperti juga pengamat keuangan atau juga ini money planner gitu ya, ini salah satunya adalah dipisahkan antara kewajiban dan juga keinginan. Itu memang dari dulu tuh ya, ini pembahasannya menarik tentunya, keinginan dan juga kebutuhan. Kadang memang kita suka membiaskan sendiri gitu, ah ini kebutuhan nih, padahal sementara kalau dipikir-pikir lagi atau ditelaah gitu ya, ada ternyata ini bagian dari keinginan aja gitu. Kalau saya punya satu cara tersendiri gitu ya, ternyata bisa berhasil kalau di diri saya, yaitu dengan 3 hari tidak memikirkan hal tersebut. Misalnya ingin membeli HP terbaru atau HP-nya udah masih berfungsi dengan baik, bukannya sudah rusak gitu ya, ini masih berfungsi dengan baik, masih bisa dipakai, tapi serinya aja yang lama gitu. Tapi melihat ada yang baru gitu ya, muncul rilisan baru, pengen ah tuker gitu, pengen ah ganti gitu. Itu 3 hari tidak memikirkan, atau 3 hari hanya ada di keranjang, misalnya di keranjang e-commerce gitu ya. Dan setelah 3 hari lewat Anda masih ingin atau masih kepikiran gitu ya, mungkin emang harus beli. Tapi kalau selama 3 hari kepikirannya berhasil untuk tidak memikirkan dan juga tidak melihat isi keranjang, mungkin ya udahlah, itu ternyata keinginan aja gitu ya. Itu kalau dari saya. Mungkin Anda punya cerita tersendiri bagaimana cara juga untuk menekan ya rasa keinginan tadi, sehingga pengelolaan keuangan ini tidak boros gitu. Tidak hanya berdasarkan keinginan aja, tapi memang sesuai dengan kebutuhannya. Anggaran masih sudah dibuat nih ya, dari jauh-jauh hari biasanya. Anggaran A, B, C, D gitu sudah masuk dalam list Anda tentunya, yang wajib dibayarkan dan juga yang harus dikeluarkan dan yang bisa, bukan bisa ya, yang wajib untuk ditabung. Nah, ini dia. Anda sendiri seperti apa ceritanya? Silakan pendengar, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami ada di 0213441499 dan 0213440696.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Inspirasi. Pendengar, kembali kita lagi ngobrol juga tentang bagaimana mengelola keuangan agar juga tidak boros. Sebenarnya sudah beberapa dari Anda yang telah menerapkan berbagai masukan dari kanan kiri gitu ya, teman, bagaimana juga tentunya menghadapi keuangan yang ya setidaknya gaji masuk itu ada yang bisa ditabung atau juga malah masih bersisa nanti di gajian berikutnya gitu ya. Salah satu penyebab gitu ya kalau menurut saya nih pribadi adalah godaan belanja online sekarang atau juga transaksi non tunai kadang gitu ya, karena kemajuan teknologi finansial juga menjadi salah satu faktor signifikan dalam meningkatnya perilaku konsumtif kalau ke saya gitu ya, diri saya sendiri. Karena kalau dari riset pendengar dari Insight Center pada tahun 2022 mencatat bahwa 74% masyarakat Indonesia ternyata merasa lebih impulsif berbelanja sejak adanya platform e-commerce. Karena ketika kalau kita dulu belanjanya ke pasar atau ke supermarket atau ke tempat-tempat baju-baju distro mungkin atau juga butik gitu ya, itu harus mendatangi satu persatu, itu agak tenaga gitu. Sekarang dari rumah bahkan kan sambil tiduran gitu ya, melihat scroll-scroll baju yang disuka, terus ternyata ada suggestion atau disarankan gitu ya, merek ini atau baju yang tipe ini, atau nyari satu kata aja, celana olahraga, banyak pilihannya. Yang tadinya ingin beli celana olahraga ternyata beli juga bajunya, beli juga yang lainnya, salah satunya mungkin itu gitu ya. Godaan itu yang mesti bisa diredam ternyata katanya. Untuk Anda sendiri punya cerita apa, silakan cerita pada kami pendengar di 0811 7972 7912, ataupun di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi adalah novel yang menceritakan perjuangan tiga anak belitung yang tinggal di sebuah kampung Melayu. Mereka berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Meskipun mereka hidup di tengah kemiskinan, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Mereka tetap punya semangat yang membara, semangat yang tak bisa diredam oleh siapapun untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Sang pemimpi itu adalah Ikal, Arai, dan Jimron. Bagi mereka, mimpi adalah energi untuk kehidupan mereka yang sekarang guna meraih masa depan yang mereka cita-citakan. Novel ini menceritakan kisah menarik dari kehidupan Ikal, Arai, dan Jimron dalam mewujudkan mimpi mereka. Semua kisahnya tersaji dalam 18 mozaik yang tidak terlalu panjang. Ada beberapa kisah yang menggugah, namun ada juga beberapa kisah yang lucu. Seperti pada mozaik bioskop yang menceritakan kenakalan Ikal dan kedua sahabatnya. Selain itu, di sela-sela kisah ketiga pemimpi yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi, pembaca juga akan disuguhi potret landscape Pulau Belitung lengkap dengan kondisi sosialnya. Novel Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari tetralogi Laskar Pelangi. Akan tetapi, di dalam isi cerita novel Sang Pemimpi tidak menceritakan tentang anggota Laskar Pelangi yang selalu sama. Keunggulan yang ada pada novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata ini terletak pada penggunaan gaya bahasa kepenulisan yang khas seperti halnya pada novel sebelumnya, yakni Laskar Pelangi. Dalam novel ini juga menyajikan tentang pesan moral yang kuat, yaitu beranilah bermimpi dan berjuang untuk meraihnya. Novel ini juga mengandung nilai-nilai moralitas dan sosialisme dengan alur cerita yang menarik hingga mudah dimengerti dan menginspirasi bagi pembaca. Keseluruhan dari novel ini sangat baik untuk dibaca oleh semua kalangan karena memuat nilai-nilai positif diantaranya pantang menyerah, gigi, berani menetapkan target, berani bermimpi, mengajarkan dedikasi, dan masih banyak hal positif lainnya. Andre Hirata memang pintar memberikan pesan bagi para pembaca melalui untaian kalimat yang memberikan semangat untuk bercita-cita setinggi angkasa, mengetuk pintu hati bahwa masih ada jalan di setiap kesulitan. Nasihat dan pesan moral ini dia selipkan di setiap potongan cerita. Novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, terbit Oktober 2009.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: Kembali di Jakarta Sore Ini, pendengar, kita juga sesaat lagi akan menunggu untuk beduk azan maghrib. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu religi yang juga disusul nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

Ramadan adalah bulan berbagi. Setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Senyum, makanan berbuka, atau bantuan kecil yang kita beri bisa menjadi amal besar di sisi Allah. Sedekah bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa ikhlas. Bahkan, memberi seteguk air untuk berbuka pun bernilai pahala. Di bulan suci ini, hati lebih mudah tersentuh, tangan lebih ringan memberi. Karena sejatinya, saat kita memberi, kita sedang memperkaya diri sendiri dengan keberkahan. Mari jadikan Ramadan momentum memperbanyak sedekah, agar kebahagiaan tidak hanya kita rasakan sendiri.

0: Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta Sore Ini, pendengar, dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta Sore Ini dengan tentunya perihal mengelola keuangan, pendengar, di mana agar juga tidak boros, dan beberapa dari Anda mungkin sudah menjalaninya, tahu juga bagaimana, karena biasanya memang dari diri sendiri nih yang tahu ketika boros itu tuh penyebabnya dan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau dari beberapa money planner gitu ya, dan juga praktisi keuangan, diantaranya adalah memang menerapkan kalau mau nabung itu disisikannya di awal, jangan hanya di sisanya berapa baru ditabung. Karena kalau kayak gitu nanti yang ada malah gak dapet-dapet untuk nabungnya gitu ya. Atau kebiasaan dari membedakan keinginan dan juga kebutuhan itu menjadi penting. Seperti halnya ini ada dari Pak Rudi yang ada di Jakarta. Selamat sore Mas Andes. Saya biasanya kalau perihal agar tidak boros, biasanya memang dipos-posin. Kalau menggunakan dari zaman saya dulu katanya, dan sampai sekarang melalui amplop ya, dan atau juga buku katanya, yang juga diselipkan itu uangnya. Jadi peruntukannya sudah dinamain untuk kebutuhan harian, untuk transportasi, dan untuk ya jajan-jajan katanya. Oh siap. Ini juga salah satu hal yang bisa juga dilakukan tentunya dari Anda pendengar, atau juga dari Anda banyak yang melakukan ini ya ternyata. Dan kami juga masih mengundang tentunya bagaimana Anda mengelola keuangan agar di akhir bulan nantinya itu masih setidaknya gak boncos gitu istilahnya, tapi juga masih ada dan bahkan juga bisa ditabung. Silakan di 0811 7972 7912, ataupun di line telepon kami ada di 0213441499 dan 0213440696.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

kembali di Jakarta sore ini mendengar dan bicara juga tentang gajian, uang, pengaturan keuangan gitu ya. Dan ketika gajian tiba, yang ada memang ada godaan gitu ya untuk segera dikeluarkan. Nah itu tuh kadang ya, padahal kalau di diam diendapkan gitu ya, di luar dari yang sudah diproyeksikan atau sudah direncanakan dan memang harus dikeluarkan tentunya dari anggaran yang sudah diploting atau sudah disiapkan di awal bulan ya, nanti untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Tapi kalau tadi dari Pak Rudy juga caranya adalah diplotingnya dengan menggunakan amplop. Kalau sekarang mungkin ada tempat map gitu ya, kecil, berisi uang, bisa dimasukin sejumlah uang lalu ditulis untuk transportasi, untuk jajan atau untuk ngopi gitu ya, untuk juga ditabung gitu, atau langsung memang dipotong auto debit dari rekening bank yang juga mungkin mendukung aplikasi untuk di auto debit untuk langsung masuk ke tabungan gitu. Bisa jadi ada dua rekening terpisah tentunya ya pendengar. Anda sendiri seperti apa? Anda bisa sampaikan tentunya di 0811 7972 7912, dan di line telepon tentunya seperti biasa pendengar ada di fix line kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa

0: juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, kalau kita bicara juga tentang habis gajian, uangnya masih aman, banyak dari Anda juga yang masih aman aja gitu, karena dengan pola pengaturan yang jelas dan juga sudah dari pengalaman-pengalaman juga, atau masih boncos nih, atau juga masih mencoba mencari formulasi yang tepat tentunya ya. Semoga juga dari Anda ini bisa menemukan formulasi yang tepat tadi tentunya. Dan untuk Anda juga yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan, pendengar, akan disampaikan informasi dari Prakirawan Prima Stuti Indah dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporan Anda, Prima Stuti.
1: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore ini. Dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 pagi esok hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Prima Stuti Indah Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip, ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan tentunya masih bersama saya Andes Satria. Untuk Anda pendengar yang juga baru aja bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang ada di RRI ini, tentunya selamat sore atau juga selamat malam tentunya untuk Anda. Pertanyaan tadi, bagaimana mengelola keuangan agar juga tidak boros? Ternyata memang dari diri sendiri tentunya keinginan itu kadang lebih besar dari yang kita butuhkan ya, atau juga pengendalian diri menjadi lebih penting ya, dan tidak juga tergoda dengan hal-hal yang tentunya, kalau tadi beberapa penyebabnya diantaranya adalah belanja online salah satunya, atau juga ya itu tadi, keinginan-keinginan yang susah diredam gitu ya, padahal sudah ditargetkan, sudah di posnya itu sudah ada gitu. Dan yang paling penting, kalau emang mau nabung, disisihkan itu di awal, bukan di akhir, yang sisihkannya itu nanti kalau ada sisanya gitu katanya ya. Untuk Anda juga, semoga kita sama-sama ada nanti di akhir bulan, tentu masih ada tabungan, masih cukup gitu ya, dan pengelolaannya jauh lebih baik, ketemu formulasinya yang pas untuk Anda. Saat lagi atau nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan di warta berita yang kita rilis dari Pro 3. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana Karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan Karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapolda Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesenambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjual berkali lipat. Ya untung tentunya bahkan pengulang kali kan, kita juga ini menimbangkan. Tidak tahu, pemainnya mulai sendiri, tapi tentunya ada ketemu. Kalau di situ itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya tidak mengalami yang tampil kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau mana yang tahu, tidak apa apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara finansial kita tidak sudah. Nah, itu yang kita mesti mengalami, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk dilihat dari dengan apa yang itu masih terbalik dah. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa lo punya akademi, mobilnya itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi ketanyaannya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
13: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk mimbar agama. Pada malam hari ini adalah mimbar agama Hindu, di mana tema dari mimbar agama kita adalah kemuliaan ibu dalam Veda, bersama Putu Saryanti, SPD, selaku penyuluh agama Hindu. Untuk itu Anda Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore ini, ada Ega Pangestu, ada Angel, dan juga ada Faza. Andaya Satria pamit pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

swastiastu. Om awignamastu namo siddham. Om anu badrah kratau yantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam pertemuan ini, saya Putu Sariati, Penyuluh Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan untaian Dharma dengan tema Kemuliaan Ibu dalam Weda. Saudara-saudara sedharma yang saya hormati, ibu adalah jalan lahir kita ke dunia ini. Ibu adalah perantara penghubung roh atau jiwa masuk ke dalam badan jasmani dalam rahim seorang ibu melalui pembuahan. Proses pembentukan badan jasmani disempurnakan dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan, sehingga jiwa dan badan itu layak disebut bayi. Ibu adalah kebenaran. Mengapa demikian? Karena ibulah yang paling tahu siapa bapak dari anak yang dikandungnya. Wanita yang utama yang mampu menjaga kesucian dirinya, dia akan dapat melahirkan anak yang suputra, sadu, gunawan. Anak yang baik, suci, dan berkualitas, yang mampu menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut put menuju surga. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Weda, ibu ditempatkan pada kedudukan yang sangat mulia. Ibu dipandang sebagai perwujudan kasih sayang, sumber kehidupan, pendidik pertama, dan manifestasi sifat keibuan Tuhan atau sakti yang memberi, merawat, dan melindungi.

terdapat dalam Taittiriya Upanishad, Siksawali, Adiyaya 11 Soka 2, yang mengajarkan bahwa setelah seorang menghormati Tuhan, ia juga wajib menghormati ibu, ayah, guru, dan tamu. Mater Dewo Bawa. Ibu adalah dewata yang patut dihormati. Peter Dewo Bawa. Ayah adalah dewata yang patut dihormati. Acarya Dewo Bawa. Guru adalah dewata yang patut dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa jasa seorang ibu sangat besar, karena melalui ibu seseorang memperoleh tubuh, kasih sayang, pendidikan awal, dan kesempatan menjalani kehidupan. Ibu sebagai sumber kehidupan atau prakerti atau sakti. Dalam filsafat Hindu, aspek keibuan berkaitan dengan sakti, yaitu energi ilahi yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Ibu diibaratkan seperti pertiwi atau bumi, yang dengan sabar memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Dalam Rigveda, bumi dipuji sebagai mata bumi, ibu bumi, yang menunjukkan bahwa sifat ibu adalah memberikan kehidupan, memelihara, menerima dengan kasih, dan menjaga keseimbangan alam. Ibu sebagai guru pertama dalam kehidupan. Weda mengajarkan bahwa pendidikan manusia dimulai dari rumah. Sebelum mengenal guru di sekolah maupun guru spiritual, seorang anak pertama kali belajar dari ibunya. Bahkan seorang ibu dapat mendidik anaknya semenjak dari dalam kandungan. Selama mengandung 9 bulan, seorang ibu dapat mendidik anaknya dengan melakukan pertapaan atau tapasya, berusaha mengurangi kemarahan, memakan makanan yang sehat dan bergizi, yang tidak membahayakan si jabang bayi dalam kandungan. Tidak melakukan kegiatan ahimsa, tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup, yang sesuai ajaran Dharma, baik dalam pikiran, kata-kata maupun perbuatan. Seorang ibu dapat berdialog dengan anak meski anak masih dalam kandungan. Seorang ibu harus mengendalikan dirinya dari keinginan-keinginan yang dapat membahayakan bayi yang dikandungnya. Ibu dapat membacakan cerita-cerita keagamaan, cerita-cerita kepahlawanan seperti Itihasa, Ramayana, dan Mahabharata yang penuh dengan ajaran moral dan nilai-nilai spiritual. Sehingga singkatnya, ibu mengajarkan bahasa pertama, nilai kebaikan, rasa kasih, disiplin, dan dasar-dasar Dharma. Karena itu, seorang ibu disebut sebagai guru pertama atau guru rupaka, guru yang membentuk karakter bagi anaknya. Kewajiban menghormati dan berbakti kepada ibu. Dalam ajaran Hindu, menghormati ibu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga

juga bagian dari Dharma. Berbakti kepada ibu diwujudkan melalui berkata lembut kepada ibu, menjaga nama baik keluarga, membantu dan merawat ibu, melaksanakan nasihat yang baik, serta selalu mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan ibu. Makna filosofis ibu dalam kehidupan. Kemuliaan ibu dapat dipahami melalui tiga peran utama. Peran seorang ibu di dunia memiliki makna filosofis, yaitu pertama, peran melahirkan, memberikan kesempatan jiwa mengalami kehidupan di dunia, merawat, wujud kasih tanpa pamrih dan pengorbanan, mendidik, menanamkan nilai dharma dan karakter mulia. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Sahabat Dharma yang kami hormati, mari kita lanjutkan lagi mengenai kemuliaan seorang ibu dalam Weda. Kitab Sarasamucaya juga menguraikan bahwa keutamaan ibu mendapat tempat yang sangat mulia. Ajaran Sarasamucaya menegaskan bahwa orang tua, terutama ibu, adalah sosok yang harus dihormati karena jasa dan pengorbanannya sangat besar dalam kehidupan manusia. Beberapa pokok ajaran tentang keutamaan ibu dalam Sarasamucaya antara lain. Pertama, ibu sebagai orang yang paling berjasa dalam kelahiran manusia. Sarasamucaya menjelaskan bahwa manusia memperoleh kesempatan hidup melalui jasa orang tua. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat anak dengan penuh kasih sayang. Karena itu, jasa ibu tidak dapat dibalas dengan harta benda sebanyak apapun. 2. Menghormati ibu merupakan kewajiban Dharma. Dalam Sarasamucaya diajarkan bahwa seseorang yang ingin mencapai kehidupan yang baik harus menjalankan Dharma. Salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Peter Bakti. Berbakti kepada ibu merupakan bentuk penghormatan terhadap sumber kehidupan. Terdapat ajaran yang terkenal. Kasih sayang dan jasa orang tua tidak dapat dibalas walaupun seseorang mengangkat orang tuanya di atas bahu dan membawanya seumur hidup. Maknanya, pengorbanan orang tua, khususnya ibu, begitu besar sehingga manusia harus selalu berusaha berbuat baik dan membahagiakan mereka. Ibu sebagai perwujudan kasih tanpa pamrih. Sarasamucaya menggambarkan kasih orang tua sebagai kasih yang tulus. Seorang ibu merawat anak bukan karena mengharapkan balasan, tetapi karena cinta dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, anak hendaknya membalasnya dengan hormat, tutur kata yang baik, ketaatan pada nasihat yang benar, dan menjaga kehormatan keluarga. Kedudukan ibu sejajar dengan guru dan Tuhan yang harus dihormati. Dalam nilai Hindu, orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena melalui merekalah manusia mendapatkan tubuh, pendidikan awal, dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sahabat-sahabat Dharma, kemuliaan ibu dalam Manawa Dharma Sastra. Ibu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada ayah dalam hal jasa melahirkan. Manawa Dharma Sastra Adiyaya 2 Sloka 145 menyatakan,

Artinya secara umum, seorang guru lebih mulia daripada 10 pengajar biasa. Seorang ayah lebih mulia daripada 100 guru. Tetapi seorang ibu lebih mulia daripada 1000 ayah. Maknanya bukan merendahkan peran ayah, melainkan menunjukkan betapa besar penghargaan terhadap jasa seorang ibu, karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui, dan memberikan kasih sayang sejak awal kehidupan. Ibu sebagai sosok yang wajib dihormati. Manawa Dharma Sastra mengajarkan bahwa anak memiliki kewajiban untuk menghormati kedua orang tua. Orang tua dianggap sebagai pihak yang memiliki jasa besar dalam keberadaan dan perkembangan seorang anak. Berbakti kepada orang tua diwujudkan melalui menghormati perkataan mereka yang baik, melayani dengan tulus, menjaga kehormatan keluarga, serta membalas kasih sayang dengan perbuatan dharma. Kemuliaan ibu berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kehidupan. Dalam pandangan Hindu, sifat keibuan mencerminkan unsur prakerti dan sakti, yaitu kekuatan yang melahirkan dan memelihara kehidupan. Ibu menjadi simbol kasih, kesabaran, pengorbanan, dan perlindungan. Saudara-saudara sedharma yang terkasih, kesimpulan dari kemuliaan ibu dalam kitab Sarasamuccaya dan kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan, menurut Sarasamuccaya, keutamaan ibu terletak pada jasa melahirkan, merawat, mendidik, dan menuntun anak menuju kehidupan yang berlandaskan dharma. Oleh karena itu, seorang anak wajib menunjukkan suputra bakti, yaitu menjadi anak yang baik, berbakti, dan mampu menjaga nama baik orang tua. Ibu adalah sumber kehidupan, sumber kasih sayang, dan guru pertama yang mengajarkan manusia mengenal kebenaran. Dengan demikian, dalam pandangan Weda, ibu bukan hanya orang yang melahirkan, tetapi merupakan simbol kasih Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia. Menghormati ibu berarti menghormati sumber kehidupan dan kekuatan kasih yang suci. Demikian yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Saya Putu Saryati untuk mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 yang mendengarkan Bamsari siaran malam hari ini. Dengerin sampai selesai ya di jam 12 malam nanti, edisi Senin 31 Agustus 2026. Kepadatan masih menyebar di beberapa ruas tol. Di antaranya di tol Japek Cikarang Barat kilometer 31, Cibatu kilometer 34, kemudian juga Cibatu kilometer 35 menuju Cikarang Pusat kilometer 38 plus 630 arah Cikampek, ini padat semua ya. Termasuk juga yang menuju tol Janger dari Tomang kilometer 00 menuju Kebunjeruk kilometer 03 juga padat. Kemudian untuk Anda juga yang menuju tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Cililitan kilometer 02 juga padat. Nih sabar-sabar di perjalanan Anda ya. Anda luar biasa pokoknya, setelah satu harian beraktivitas di luar dengan segala macam problematik yang mungkin Anda hadapi hari ini, Anda terus berjuang untuk sampai di rumah dengan selamat. Amin. Terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta dengan berbagai informasi yang saya sudah siapkan untuk Anda. Nanti ada informasi mengenai asal-usul kira-kira. Pernah tahu gak sih kalau di Indonesia ini pernah punya menteri tapi tugasnya tuh di Belanda. Jadi ada orang Indonesia yang menjadi menteri di Belanda. Benar, pada saat pemerintahan Belanda gitu ya. Informasi selengkapnya nanti di Jakarta Malam Ini bersama saya Bamsari, ditemenin juga sama gatekeeper ada Widi.

0: Ingat hari ini tuh, kalau misalnya Anda lagi kumpul-kumpul sama teman-teman yang mungkin sefrekuensi dan satu, apa ya, biasanya satu circle, ingat hari ini. Karena 20 tahun kemudian belum tentu Anda bisa masih sama-sama, ya nggak sih? Udahlah, nggak usah sedih-sedihan. Sekarang saya mau mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan RRI Jember punya drama. Judulnya Caregiver. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun. Pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
3: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Nggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng, kamu nih udah bohong loh, Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak, Gak semua kamu tahu. Kamu gak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, Bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar. Sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin seputar berbeda itu nilai. Jadi maksudnya gini, setiap siswa memiliki kemampuan, karakter, kemudian cara berpikir dan juga perjalanan belajar yang berbeda-beda. Perbedaan ini bukan sekedar tentang siapa yang paling pintar atau memiliki nilai akademik yang paling tinggi, tetapi tentang bagaimana seorang siswa ini memiliki prinsip, mengenali dirinya sendiri, dan mampu menjadikan nilai-nilai yang diyakininya sebagai arah dalam menjalani kehidupan. Nah, saya nggak panjang lebar lagi, biar nanti narasumbernya aja yang langsung ngasih tahu seperti apa sih sebetulnya berbeda itu nilai. Malam hari ini Bams ngobrolnya sama Ibu Yulia Murni SSI MPD JR. Beliau ini adalah seorang guru kimia dari komunitas Hafasa Academy. Selamat malam, assalamualaikum Ibu Yulia.
1: Waalaikumsalam, Bang Sari.
0: Sehat Ibu.
1: Dan menyapa sahabat RRI dalam komunitas berbeda itu nilai malam hari ini.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita ngobrolin mengenai berbeda itu nilai. Tadi saya sedikit menginformasikan, tapi tipis-tipis aja. Tapi sebetulnya yang dimaksud berbeda itu nilai itu seperti apa maksudnya, Bu Yulia?
1: Terima kasih. Sebelumnya, Pak Mestari, terima kasih juga kepada para pendengar, sahabat sudah stay tune ya mendengarkan obrolan kita malam ini. Nah, terkait berbeda itu nilai, ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Sari tadi ya, berbeda itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan, bagian dari proses pertumbuhan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kemampuan, karakter, pengalaman, minat, dan cara berpikir yang berbeda begitu ya. Nah, dengan perbedaan itulah kita jangan sampai mengukur seorang dengan orang lain, gitu ya, membandingkan si A dengan si B, karena memang setiap orang itu berbeda. Nah, dengan perbedaan itulah muncul keunikan kita, muncullah yang namanya peran penting kita. Jadi tugas kita bukanlah kita harus jadi lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain, tapi bagaimana kita menjadi versi terbaik kita dari hari kita yang kemarin. Makanya di sini kalimatnya, judul dari buku yang ditulis itu adalah berbeda itu nilai. Perbedaan itu adalah keunikan atau peran dari masing-masing kita terhadap semua istilahnya, seperti kalau kita menyusun puzzle gitu ya, di semua kita ini punya perannya masing-masing. Berbeda nggak masalah, cuman setiap perbedaan itu punya peran-peran yang unik dan mempunyai keunggulannya. Jadi biarlah kekurangan kita menjadi kelebihan orang lain, dan kelebihan orang lain menjadi pelengkap dari kekurangan kita. Begitu Bang.
0: Oke. Kenapa perbedaan kemampuan, karakter, dan cara berpikir setiap siswa ini bisa justru menjadi sebuah nilai yang berharga, Bu Yulia?
1: Setiap perbedaan menjadi nilai yang berharga, begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, berbeda itu bukanlah kita menjadi lebih baik dari orang lain atau ingin mengalahkan orang lain. Justru karena perbedaan itulah yang menjadikan kita menjadi kekuatan kita. Karena setiap siswa mampu mengenali dirinya, mengembangkan potensinya, dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kita tidak perlu lagi ya, jangan bertanya mengapa aku tidak seperti dia, atau apa yang bisa aku lakukan agar bisa lebih baik dari dia. Bukan seperti itu, tapi bagaimana saya bisa menjadi versi terbaik saya dari hari yang kemarin. Nah, dengan demikian, sesuai dengan pertanyaan Bang Sari tadi, perbedaan tidak lagi menjadi alasan kita untuk merasa minder ataupun merasa lebih hebat. Justru perbedaan menjadi nilai yang membuat setiap siswa itu mempunyai keunikan dan perannya masing-masing. Jadi perbedaan itu sangat penting. Perbedaan itu adalah suatu nilai yang sangat berharga. Begitu Bang Sari.
0: Di masa seperti sekarang ini, apakah orang tua masih juga meminta anak-anaknya untuk bisa pintar akademis, yang pada akhirnya membuat sepertinya mereka ya mau gak mau mengejar, walaupun sebetulnya mereka punya sesuatu hal yang ternyata memiliki nilai di luar itu, Bu Yulia?
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, ada orang yang ya pintar gitu ya. Bahkan tuntutan orang tuanya si anak saya harus unggul dalam segala hal gitu ya. Tapi satu hal kata kunci yang bisa kita ambil di sini, sekarang tanpa nilai itu akan kehilangan arah, gitu ya. Karena memang tujuan dari pendidikan itu sendiri berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu harusnya menumbuhkan manusia secara holistik. Holistik ini maksudnya tidak hanya pikiran saja, tapi juga menumbuhkan hatinya, karakternya, raganya, karsanya, rasanya, gitu ya. Sehingga siswa itu tidak hanya unggul secara akademik, juga mempunyai nilai atau karakter. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita lihat di negara kita ya, Bang, kita tidak kekurangan orang-orang hebat, ya, luar biasa. Orang Indonesia ini, insya Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, orang-orang yang sangat tekun. Tapi jangan sampai kita dengan ambisi kita untuk memenuhi nilai akademik itu, sehingga kita melupakan nilai-nilai yang harusnya menjadikan kemampuan akademik kita itu menjadi lebih terarah. Jadi makanya nilai atau prinsip itu adalah sebuah kompas kita dalam menapaki kehidupan. Jangan sampai hanya, misal ya, kita ini pintar, tapi ketika nggak ada yang melihat kita, kita gunakan kepintaran tersebut dengan misal melihat contekan atau yang lainnya. Kalau di sekolah ya, justru orang yang punya nilai itu ada atau tidak guru yang melihat, dia tetap punya prinsip saya harus jujur. Terus yang kedua, ketika berada dalam tekanan, dia punya prinsip nilai apa yang tidak boleh hilang dalam diri saya ketika saya dalam kondisi tertekan. Tentunya tetap mengutamakan kejujuran, mengutamakan tanggung jawab, mengutamakan disiplin, kesopanan, dan yang lainnya. Jadi sangat-sangat penting bagi kita sebagai guru menanamkan kepada anak didik bahwa kalau hanya sekedar pintar, itu belum cukup. Ibaratnya itu hanya sekedar mengukur kemampuan berpikir kita saja. Tapi kalau kita sudah punya nilai atau prinsip, itu akan menjadi modal atau pelindung kita dalam menjalani kehidupan. Dan nilai ini berlakunya seumur hidup. Jadi sangat luar biasa sebenarnya tujuan pendidikan ini, menumbuhkan kita manusia ini, memanusiakan manusia ini secara holistik. Karena memang manusia ini tidak hanya pikiran saja, tapi dia terdiri dari raga dan juga ruh ya. Jadi karakter hatinya ini juga harus terisi dengan maksimal sebagaimana kita bersemangat dalam mengisi pikiran kita. Begitu dalam hari.
0: Baik, lalu bagaimana seorang siswa ini bisa menemukan atau paling nggak dia bisa membangun prinsip yang bisa menjadi pegangan untuk menentukan pilihan arah hidup? Karena kadang-kadang anak zaman now tuh kayak, gimana ya cara gue mencari jati diri nih gitu, Bu Yulia?
1: Baik. Terkait prinsip atau nilai tadi ya, bagaimana cara menemukannya? Tentunya prinsip ini tidak muncul secara tiba-tiba ya. Prinsip ini ada proses yang harus dilaluinya, diawali dengan mengenali diri sendiri. Nilai apa yang kita yakini dan nilai itu benar. Kemudian kita latih nilai tersebut dengan pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jadi intinya berawal dari bagaimana kita mengenali diri kita, nilai apa yang kita yakini dan nilai itu memang benar, dan kita latih setiap hari. Nah, di dalam buku Berbeda Itu Nilai yang ditulis ini, kami mengajak siswa terlebih dahulu mengenali nilai inti yang ada pada dirinya. Misalnya ada jujur, amanah, sopan, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, setelah itu siswa perlu bertanya kepada dirinya, kalau suatu saat nanti saya berada dalam tekanan, nilai mana saja yang tidak boleh ditukar dengan yang lain? Nah, disitulah nilai yang dipelajarinya tiap-tiap hari itu teruji ya. Karena nilai itu baru menjadi prinsip kalau dia sudah diuji. Nah, jadi dengan mengenali diri, habis itu dilakukan setiap hari, dilakukan secara konsisten, diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Habis itu kita bergabung dalam suatu komunitas, dalam komunitas itulah teruji prinsip yang kita yakini, Nah, disitulah akan terbangun prinsip yang bisa menjadi pegangan hidup, begitu. Dan kalau terkait prinsip ini, siswa juga harus punya kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang berbeda dengan nilai yang benar yang dia yakini, gitu. Jadi tidak semua, kita tidak harus ikut semua orang, gitu ya. Biar kita diterima, kita ikut semua orang, tidak seperti itu. Kalau sudah kita mempunyai prinsip, dan prinsip itu benar, sesuai dengan ajaran agama kita, tidak bertentangan dengan hukum agama kita, hukum negara kita, ya kalau itu salah, ya kita boleh mengatakan tidak. Tapi kalau itu benar, jom bersama-sama kita kuatkan prinsip. Pastinya dalam suatu komunitas akan ada seperti itu. Jadi bagi yang sudah ingin, apa sih nilai yang akan saya bagaimana saya menemukan nilai, caranya adalah mulai menemukan nilai pada diri, latih, konsistenkan, dan jadilah orang-orang yang teruji.
0: Oke, baik. Kita juga mau kenalan dengan komunitas Hafasa Academy, tapi sebelum itu kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup ya Ibu Julia teleponnya, kita dengarkan lagu dulu sama-sama. Untuk Anda pendengar yang mau tanya-tanya seputar berbeda itu nilai, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan

dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita ngobrolin seputar berbeda itu nilai. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon malam hari ini, ada Ibu Julia Murni, SSI MPDJR, seorang guru kimia dan juga dari komunitas Hafasa Academy. Ibu Julia.
2: Iya.
1: Mau kenalan sama komunitas Hafasa Academy, ini komunitas yang seperti apa, kegiatannya ngapain aja, silakan Bu.
2: Baik, Hafasa Academy ini merupakan komunitas bagi para penulis e-book sebenarnya ya. Saya mulai bergabung di Hafasa ini di tanggal 1 Agustus waktu itu, karena waktu itu ada semacam seminar internasional terkait pembuatan e-book. Nah, jadi narasumbernya itu langsung didatangkan dari Malaysia, yaitu Master Shiro. Nah, Master Shiro ini adalah masternya e-book di Asia gitu. Nah, untuk cabangnya di Indonesia itu adalah di bawah Hafasa Academy. Nah, dalam bimbingan Hafasa Academy ini dalam waktu 17 hari launching lah buku perdana saya, yaitu Berbeda Itu Nilai. Nah, selama 17 hari itu kami dibimbing bagaimana membuat sebuah e-book, diawali dengan membuat niat membuat e-book, habis itu mulai menyusun kerangka, begitu. Diawali dengan daftar isinya, kata pengantarnya, habis itu bab 1 sampai dia minimal itu ada 35 halaman, ya tergantung mau berapa. Nah, untuk yang Berbeda Itu Nilai, buku yang terdiri dari 8 bab ya. Nah, diawali dari ini ya, akronim nama saya sendiri, Julia Murni, yang bagian Y-nya itu yakin bahwa arah menunjukkan itu sebagai kata pengantarnya, dan U sampai ke huruf N itu isinya ada 8 bab, dan di akhirnya I itu adalah identitas penulis, menyatakan tentang identitas saya sebagai penulis buku Berbeda Itu Nilai. Jadi melalui Hafasa Akademi ini, yang menjadi cita-cita sebelumnya, karena memang saya ini suka sekali menulis. Ya. Selama ini masih menulis berupa antologi, ya, menulis buku bersama, itu sebelumnya sudah punya 10 antologi. Nah, pernah ada bersih dalam hati bagaimana kalau saya buat buku tunggal gitu ya. Penulisnya saya sendiri. Nah, Hafasa Academy inilah yang membantu saya untuk menerbitkan buku-buku yang akan saya tulis gitu. Nah, khusus Hafasa adalah buku e-book ya, jadi bukan buku yang dicetak, tapi buku e-book yang nanti kami pasarkan. Di sana di tempat bookstore itu bisa dibeli oleh orang Malaysia, Singapura dan Brunei. Jadi tingkatnya adalah
1: berarti untuk komunitas ini hanya terbatas pada para penulis saja gitu ya Bu ya. Kalau ada misalnya dari luar ingin bergabung, bagaimana caranya?
2: Kalau ya betul, karena memang produk hasil akhirnya adalah berupa buku ya, jadi bagi para penulis. Nah, namun penulisnya tidak hanya seorang guru ya, ada yang seorang wira usaha, karyawan apa namanya, kelapa sawit, ada yang guru juga, guru SD, ada yang pengusaha, punya dokter, malah dokter, ada namanya Bapak Jendri Akmal, dia seorang dokter. Nah, jadi intinya luarannya adalah sebuah buku, jadi memang targetnya sebagai seorang penulis. Nah, kalau mau jadi bergabung di Hafasa ini, kita tentu ikut webinarnya terlebih dahulu yang di narasumber Ibu Niang, Ibu Tehnya. Nah, beliaulah yang akan menuntun kita semua bagaimana cara membuat ego. Nah, setelah itu kita akan dipandu untuk menjadi resident author namanya, RA, artinya kita mendaftar untuk mendapatkan rak buku di bookstore online yang ada di Hafasa Academy. Nah, setelah itu kita sudah buka punya akun sendiri, kita bisa upload buku kita sendiri, lu buatkan deskripsinya, tetapkan harganya, kalau mau kasih potongan silakan kasih diskonnya, Nanti kita tinggal submit dan buku kita sudah bisa berselancar di bookstore yang ada di Indonesia, Singapura, bahkan sampai ke Brunei.
1: Wow.
2: Nah, jadi bagi teman-teman yang memang ada niat bergabung dengan Hapasa, setiap bulan itu akan ada webinarnya. Jadi diperkenalkan dulu oleh tehnya Ibu Sumarti dan juga Coach Fatwa terkait ini. Nah, lalu kita akan dituntun kemana arah dari Hapasa ini. Nah, kalau saya sebagai guru sangat apa ya, ini bergabung dengan Hapasa ini adalah salah satu doa saya yang terjawab gitu. Karena memang kita sebagai seorang guru punya cita-cita, pastinya pengen punya ilmu yang lintas, apa nama bahasanya, ketika kita sudah meninggal pengen ilmu ini tetap dipakai, tetap bersama generasi selanjutnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menulis. Jadi artinya ketika e-book kita masih dipakai oleh generasi setelah kita, walaupun kita sudah meninggal, tentu pahala ini dompet itu tetap mengalir kepada kita sebagai seorang guru. Jadi kalau memang ada, kami akan link, kami gabungkan dengan tiga narasumber kami, ya, Tehnya, Bu Sumarti, dan juga Coach Fatma. Jadi itu bang sehari ini.
1: Baik, kegiatan terdekatnya apa nih, Bu?
2: Oke, kegiatan terdekatnya adalah rencana, soalnya 1 September ini akan launching buku kembali. Nanti kalau saya berarti launching buku kedua ya. Jadi setiap intinya dalam dua kali dalam sebulan itu kita akan launching buku. Nah, satu hal yang membuat kita ini, yang membuat kita bersemangat adalah kita di sini tidak hanya berbagi inspirasi, berbagi ilmu saja, tapi buku kita ini dibeli oleh para pembaca begitu. Jadi pembeliannya itu dalam bentuk dolar gitu ya. Nah, nanti ketika jumlahnya sudah cukup gitu kan, itu kita bisa kita tarupiahkan begitu. Jadi artinya tidak hanya sebagai berbagi ilmu, inspirasi, apalagi manfaat, tapi juga menjadi sumber pendapatan yang halal dan berkah bagi kita. Begitu.
1: Baik. Dan sebagai penutup di malam hari ini, mengenai berbeda itu nilai apa yang ingin digarisbawahi dan disampaikan kembali ke pendengar Pro 1?
2: Baik. Berbeda itu nilai karena konsepnya. Ibu sendiri adalah seorang guru SMA ya, jadi ibu menyimpulkannya dalam konteks sekolah. Berbeda itu bukan masalah yang harus diseragamkan dengan berbagai karakter peserta didik kita. Berbeda itu adalah potensi yang harus dikenali, nilai yang harus dijaga, dan kekuatan yang harus diarahkan. Karena pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya membuat anak menjadi pintar, tetapi membantu mereka menemukan siapa dirinya, memiliki prinsip dalam hidupnya, dan tahu apa yang akan ia gunakan terhadap potensi yang sudah Allah wujudkan pada dirinya. Jadi artinya setiap siswa itu unik, setiap siswa itu punya peran yang penting, maka kenali diri, lalu arahkan segala nilai yang ada dalam diri tersebut, asah sehingga menjadi potensi, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berperan dalam bidangnya masing-masing.
1: Baik, Ibu Yulia, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman di komunitas Hafasa Academy. Assalamualaikum Ibu Yulia.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hari.
1: Terima kasih kembali. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini mengenai berbeda itu nilai bersama Ibu Yulia Murni SSI MPD JR, seorang guru kimia dari komunitas Hafasa Academy. Dan kami akan lanjutkan dengan Ruang Rindu tepat di jam 9, tapi sebelum itu ada surat panggilan sidang pendengar. Saya Sri Lestari selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 533/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT memanggil nama Hengki Sugi Mulyo, alamat tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya, maka panggilan sidang ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui radio RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 533/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu 30 September 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam perkara antara Yulia Rosalina Wijaya sebagai penggugat melawan Hengki Sugih Mulyo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta, Jurusita Pengganti Sri Lestari. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya buka dengan lagunya Adegan Hanya Engkau.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bamsari. Sudah masuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau absen boleh ya, tapi ingat lagu-lagu yang diperbolehkan itu lagu-lagu tahun 80 dan 90 saja. Boleh Indonesia, boleh mancanegara ya. Sok mangga ditunggu sebelum jam 11 atau sebelum waktunya berakhir. Ini baru mau baca WhatsApp, udah ada yang nelfon ya. Kita terima dulu coba. Bung Brandy, selamat malam.
1: Halo Mas Bam, sehat Mas Bam?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Bang Brandy?
1: Sama Mas Bam, luar biasa. Sehat terus.
0: Ah, bagus.
1: Mas Bam malam ini.
0: Siap.
1: Oke, Mas Bam.
0: Request lagunya tadi itu Fallen ya? Lauren Wood.
1: Iya, dari Lauren Wood.
0: Oke.
1: Ada Mas Bam?
0: Siap, disiapkan.
1: Oke, Mas Bam. Thank you banget Mas Bam.
0: Mau salam-salamnya langsung aja boleh, silakan.
1: Ya, untuk semua pendengar Pro 1 FM malam ini, lalu Mas Bam juga dan kru yang bertugas. Lalu teman-teman di Bogor Community di malam hari ini, Bang Ray, Teh Dinda, Kang Hasanuddin, Nafia, dan Mbak Atin, saya ucapkan selamat malam dan sehat selalu. Buat Mas Bam juga, Mas Bam ya, sehat Mas
0: Siap.
1: Bam.
0: Terima kasih Bung Merendi, sehat selalu juga.
1: Oke. Thank you Mas Bam, malam.
0: Malam. Kita lanjut ke Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Selamat malam Ibu, request lagunya Elegi Esok Pagi dari Egit GAD. Salamnya untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti, Bu Yati, Bu Titi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Merpati, Bu Ana, Kadiona, Bu Eka. Makasih Mas Bam, sehat selalu dan bahagia. Amin. Satu lagi ada Ibu Iren di Tangerang, request lagunya Ikang Fauzi, Salam Terakhir. Kita langsung putarkan saja, selamat mendengarkan.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Yoram, selamat malam Bang Yoram. Lagu yang malam hari ini bisa di-request itu lagu tahun 80 dan 90 saja ya. Treatnya itu tahun 2013, jadi gak masuk. Silakan boleh pilih lagu lainnya atau ikuti saja Ruang Rindunya. Ibu Endang di Cisauk, selamat malam. Semoga bahagia dan sehat selalu Mas Bams. Request lagunya Phil Collins Everyday untuk kru RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih. Bu, saya gak punya nih Everyday Phil Collins. Adanya Everyday I Love You dari Boyzone. Gak apa-apa lah ya. Maksa nih. Oke, kita terima telepon dulu nih. Kayaknya ada yang masuk nih. Tapi sebelum itu saya ke mana dulu nih. Mama Agung di Bekasi request lagunya Rindu Yang Terlarang dari Bruri dan Devi Yul. Oke, lagunya untuk semuanya saja yang mendengarkan baik. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Mbak Navia di Rangkas Bitung, betul?
1: Iya, betul Kak.
0: Baru bergabung pertama atau sudah pernah sebelumnya?
1: Udah pernah dengan Kak Bams juga.
0: Udah pernah ya? Oh, kalau gitu saya yang lupa.
1: Gimana kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Hujan nggak tadi di situ?
0: Di sini kayaknya belum hujan ya. Di Rangkas emang hujan?
1: Barusan sore tadi.
0: Tadi sore, baiklah. Mudah-mudahan tidurnya enak ya. Mau request lagu
1: tapi
0: apa Kak Navia? Oh, tetap panas.
1: Hujan tapi panas.
0: Oh, iya. Masuk ke ruangan hujan aja kalau itu. Nyalain AC-nya 16 biar dingin. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Pengen kokoli.
0: Kokoli yang mana ya?
1: Before I Fall in Love.
0: Before, coba saya cek dulu. Sebentar, sebentar.
1: Tahun berapa sih ini?
0: 80-90. Itu okay, masuk nggak sih? Oke, okay, masuk 99. Buat siapa lagunya?
1: Buat Kak Rey. Yang ada di Cibinong, terus okay. Katia Dinda, Kang Hasan, Bang Brandy, Ibu Merpati juga ya, Kakak Puja, terus
0: udah?
1: Buat semuanya aja kali, Kak.
0: Siap.
1: Bang,
0: terima kasih banyak ya, sehat selalu.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Malam. Ibu Rista, selamat malam.
2: Malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul.
2: Selamat
0: sekali.
2: Malam Mas Bang.
0: Malam,
2: sehat
0: Ibu
2: Mas
0: Rista.
2: Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga ya?
2: Sehat juga puji Tuhan.
0: Siap. Mau request lagu apa
2: Mas,
0: Ibu Rista?
2: Mas, aku minta lagu itu dong, Baby Blue, Jess Baker ya. Bisa kan? Masuk kan?
0: Baby Blue. Aduh, saya enggak punya lagi, Bu. George Baker.
2: Ada ya, Mas?
0: George Baker, kok nggak ada sih George? George Baker, ya saya punyanya I've Been Away Too Long, Bu.
2: Ya udah, itu juga nggak apa-apa, Mas.
0: Boleh,
2: ya,
0: siap.
2: Salam-salam ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam untuk Bu Wati, Bu Mujiati, Bu Joyce, Bu Merpati, Bu Eka, Pak Rey, Pak Kuat, Pak Susilo, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu, semoga terhibur. Selamat malam, selamat bertugas
0: malam.
2: Mas Bang.
0: Terima kasih Bu Rista. Terima kasih kembali. Oke, ini sudah cukup ya. Kita mau putarkan, tapi satu penelpon lagi nih terakhir. Ibu Eti, selamat malam.
3: Selamat malam juga Mas Bang.
0: Selamat malam. Ibu mau request
3: Rindu,
0: lagu apa?
3: Memori.
0: Lewat lagu.
3: Lewat lagu.
0: Mau request lagu apa?
3: Benar ya Mas Bam.
0: Betul. Mau request lagu apa Ibu?
3: Lagu suaranya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa.
3: Masuk nggak Mas Bam?
0: Dian Piscesa. Dian Piscesa yang mana Bu judulnya Bu?
3: Yang ya terserah aja lagu judulnya.
0: Oke. Okay. Tayangin sendiri boleh ya, nanti saya putarkan.
3: Masuk, Mas Bam.
0: Masuk, Ibu.

0: Oke, buat siapa Ibu lagunya?
1: Salam-salam tadi buat Bu Rizka Seregat, Bu Mujiati, Bu Titi Dinda, Bu Titi Dinda, Bu Dindi, Bu Sauri, Bu Merpati, Bu Eka, Bu Tati Munawar, Bu Titi Dewi, Bu Yati Sianto, Bu Ulan, Bu Anissa, Bu Nalita, Pak Ali Topan, Pak Aris, Kak Puja, Mama Anna yang di Solong ya.
0: Oke.
1: Ya, buat semuanya Mas Bam. Siap.
0: Terima kasih Bu, sehat selalu
1: Mas
0: ya.
1: Mas Bam, selamat tugas.
0: Terima kasih Bu.
1: Hati-hati pulang Mas Bam.
0: Terima kasih.
1: Salam buat keluarga di rumah, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Kita langsung putarkan ya pendengar Pro 1 untuk Anda yang sudah merequest Before I Fall in Love yang pertama dari Kokoli.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita lanjut baca lagi WhatsApp yang masuk di 0811797279712. Kakak Joy, selamat malam, request lagunya Betaria Sonata. Salamnya untuk Bang Ray, Kak Puja, Bu Merpati, Bu Dindin, Bu Eka, Bu Wulan, Bu Rista, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Satu lagi Bang Ray, selamat malam Bang Ray, request lagunya Krakatau ya, sekitar kita. Terima kasih Mas Bam, sama-sama.

Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lanjut lagi ya, baca WhatsApp yang masuk ya. Ibu Eka, selamat malam. Request lagunya Ermi Kulit Kasih. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Ria, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Ria, Bu Rista, Bu Muji, Bu Titi Dewi, Bu Helmi, Bu Merpati, dan semuanya. Oke. Pak Parsudi, selamat malam. Request lagunya Benci Tapi Rindu. Buat Bu Saurin, Bu Titi, Bu Tati, Bu Rista, Bu Yati, dan Bu Muji. Terima kasih kembali. Udah ya. Terus tadi ada yang minta Steel Heart, siapa? Tunggu. Ibu Eka sudah. Oh, Bu Saurin, selamat malam Bu Saurin. Request lagunya She's Gone, Steel Heart. Terima kasih Mas Bam. Sama-sama. She's gone.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Lagu ini juga ternyata di request sama ibu, siapa nih ibu? Dari Uni Lindayanti di Kedoya, Jakarta Barat, Kebon Jeruk. Nah, sudah diputarkan ya Uni Linda lagunya. Kita lanjut lagi ya ke lagu-lagu yang di request malam hari ini via WhatsApp di 0811 7972 7912. Ini ada Kakak Eca Amit di Bogor. Kakak Eca, maaf nih lagunya gak ada yang di request saya kasih lagu lainnya ya, selain dari Still Loving You juga atau Always Somewhere. Special song for Mas Bamsari dan and friends, selamat bertugas di Jakarta malam ini. Terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih? Pak Taryono, selamat malam. Request lagunya Ramona Purba, Terlena. Salamnya buat kru yang sedang bertugas dan seluruh pendengar Pro 1 di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Eh, Bu Rani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap standby mendengarkan Bamsari siaran di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana? Sudah mulai mengantuk? Kalau belum, kita lanjutkan kembali lagu-lagu yang saya persembahkan malam hari ini khusus untuk Anda yang masih pada terjaga. Gimana kalau saya kasih lagunya Ruth Sahanaya? Sebetulnya belum mau pergi sih, tapi kata Ruth, maafkan kepergian.

Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Gimana ya rasanya pendengar kalau ada orang Indonesia yang justru duduk di kursi Menteri Pemerintahan Belanda? Pernah dengar nggak? Kedengarannya sih sebetulnya seperti cerita yang kok kayak sulit dipercaya ya, tapi ini pernah benar-benar terjadi. Namanya Raden Adipati Aryo Sujono, tokoh yang lahir di Tulungagung, Jawa Timur, di tanggal 31 Maret 1886, pendengar. Jadi Sujono ini punya perjalanan karir yang cukup panjang. Dia ini pernah menjadi Bupati Pasuruan dan juga anggota Volksraad. Dan ini adalah lembaga perwakilan pada masa Hindia Belanda. Nah, di tahun 1942, ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, Sujono ini berada di Belanda. Nah, pada tahun yang sama, dia diangkat menjadi Menteri Tanpa Portofolio dalam Kabinet Pemerintahan Belanda. Nah, yang membuat kisah ini semakin menarik, Sujono ini tercatat sebagai satu-satunya orang Indonesia yang pernah duduk di Kabinet Belanda. Tapi ternyata nih pendengar ya, keberadaan di sana bukan sekedar simbol. Sujono ini justru membawa suara tentang Indonesia. Dalam sejumlah nota yang diajukan pada Oktober 1942, dia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, di tengah pemerintahan Belanda, Sujono justru menyuarakan pentingnya hak Indonesia untuk menentukan masa depannya. Tapi sayang nih, gagasan ini tidak mendapatkan dukungan dari rekan-rekan di kabinet gitu ya. Dan akhirnya Sujono meninggal dunia di London di tahun 1943, hanya beberapa bulan setelah menjabat sebagai menteri. Ada satu nama yang mungkin jarang kita dengar tapi punya catatan sejarah yang luar biasa. Itu dia, Raden Adipati Aryo Sujono, satu-satunya putra Indonesia yang pernah duduk sebagai menteri di Kabinet Belanda.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

Selamat malam untuk Anda yang masih terjaga, masih mendengarkan Bamsari siaran. Pendengar, ini informasi tadi siang sebetulnya ya. Ada kebakaran yang kembali terjadi di kawasan padat penduduk Jakarta Pusat. Kali ini api melanda pemukiman warga di kawasan Gambir. Bukan hanya membuat warga panik, kebakaran juga berdampak cukup besar. Sampai dengan Senin sore, itu tercatat 114 rumah terdampak dengan sekitar 880 jiwa. Dari 310 kepala keluarga ikut terdampak juga. Nah, kebakaran ini terjadi di kawasan Batu Ceper, Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di dua wilayah RT, yaitu RT 4 dan RT 5. Ada kabar baiknya juga pendengar, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dari masyarakat, tapi pendataan rumah yang terbakar maupun terdampak masih terus dilakukan. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Di mana dari Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana mengatakan bahwa api diduga cepat membesar karena kondisi angin yang cukup kencang gitu. Dan untuk mengetahui titik awal penyebab pasti kebakaran, tim dari identifikasi forensik sudah disiapkan untuk melakukan penyisiran lokasi setelah proses pendinginan selesai. Dan peristiwa ini kembali menjadi pengingat untuk kita semua pendengar, terutama warga yang tinggal di kawasan pemukiman padat, untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran. Jadi yang harus dipastikan nih pendengar ya, instalasi listrik aman, jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, dan segera laporkan kalau misalnya melihat tanda-tanda yang berpotensi memicu kebakaran. Mudah-mudahan semuanya aman ya.

0: Butini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

Selamat malam untuk Anda yang lagi nungguin BAMS, kapan sih selesainya? Ini 10 menit ke depan akan selesai kok. BAMS mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang senantiasa mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta, apalagi kalau dari pagi, apalagi kalau BAMS lagi siaran. Terima kasih banyak ya. Doanya, semoga Anda semuanya diberikan kesehatan selalu, berkah, dan bisa terus mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang waktunya saya mempersilahkan Anda untuk beristirahat, merebahkan badan, memejamkan mata, dan jangan lupa berdoa supaya besok bisa lebih fresh lagi dan bisa menjalankan aktivitas dengan lebih baik lagi. Selamat malam, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan tidak memiliki uang memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Keberaniannya lenyap saat pintu itu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia tidak jadi meminta makanan dan hanya meminta segelas air. Gadis itu tahu bahwa anak laki-laki tersebut sebenarnya kelaparan. Maka ia menawarkan susu hangat segelas besar. Anak laki-laki itu meminum susu itu secara perlahan, lalu bertanya, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku?" Kemudian gadis itu menjawab, "Kau tidak perlu berhutang apapun. Ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik kami. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam." Demikian jawab anak laki-laki itu. Tahun demi tahun berlalu, gadis itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun, ia menderita penyakit kronis, yang para dokter di kotanya telah angkat tangan terhadap penyakitnya itu. Ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota besar. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis. Howard Kelly mengenali wanita itu. Dan setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu sembuh. Saat menerima amplop tagihan dari rumah sakit, wanita itu ketakutan. Ia tahu tidak akan mampu membayar biayanya meskipun dengan mencicilnya seumur hidupnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu dan menemukan catatan di pojok tagihan. Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 1 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Dan kita awali dengan Jakarta pagi ini, edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Wih, udah masuk bulan September aja ini. Gak berasa ya, sudah masuk ke bulan ke-9 di tahun 2026 ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga Anda merasa kalau tahun 2026 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Anda pendengar, akan kami hadirkan informasi-informasi menarik sampai dengan jam 10 pagi nanti di Jakarta pagi ini. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami tentang traffic, mungkin nanti Anda yang sebentar lagi juga menuju ke tempat aktivitas Anda, atau mungkin cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini, dan juga informasi menarik lainnya, silakan Anda sampaikan 0811 7972 7912.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami Pro1 RRI Jakarta, mendengarkan di 91,2 FM ataupun juga mendengarkan kami streaming ya di aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di hari Selasa ini ya, tanggal 1 September 2026. Ada yang sudah ada di jalan ya, karena mungkin tinggalnya jauh dari tempat kerja. Semangat di saat orang yang lain mungkin masih pada tidur ya, sementara Anda sudah harus ada di perjalanan, biar nanti absennya juga gak telat gitu. Semangat selalu, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, karena memang kondisi cuacanya lagi panas sekali di luar sana ya. Kalau misalnya siang, apalagi buat Anda yang punya banyak aktivitas di lapangan, ini harus tetap terhidrasi. Jangan lupa juga bekal air minum, ini harus tetap Anda siapkan begitu ya, untuk tetap menghidrasi tubuh Anda dan juga biar bisa lancar aktivitasnya. Pendengar, nanti akan kami hadirkan kajian Mutiara Pagi, kami ajak gabungan Anda juga untuk bertanya langsung nanti ke Ustazah yang insya Allah akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya kami akan menghadirkan Murat Al-Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan 47.

Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian, pada setiap malam, Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun berlomba-lomba untuk menghidupkan malam dengan sholat, doa, dan istighfar. Salah satu sahabat yang sangat rajin melaksanakan sholat malam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau selalu sholat malam? Padahal engkau sudah banyak beramal di siang hari." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk berdoa dan memohon ampunan kepadanya." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu."

0: selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Kami undang gabung Anda untuk menyimak ya kajian bersama dengan Ustazah Haja Lilis Nurul Aflah MA. Beliau ini adalah penyuluh madya Kemenag Jakarta Selatan dan sudah terhubung saat ini di line telepon kami. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat para pagi pendengar dan kami Pro 1 FM.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Semoga juga semuanya dalam kondisi baik ya yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini. Amin. Tema kajian pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Haja Lilis Nurul Aflah MA ini adalah menjaga hati, menata diri dan menebarkan kebaikan. Anda bisa menyimak nanti ya materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Haja Nurul dan nanti kami tunggu gabung Anda di 08 11 79 72 79 12 sesuai dengan tema yang kita bahas atau tema kita hadirkan dalam kajian pagi hari ini. Silakan Ustazah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin, para pendengar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam puji syukur kehadirat Allah dengan sepenuh kesadaran bahwa Allah telah membalas setiap dosa-dosa yang banyak kita lakukan dengan karunia nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Salawat salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, manusia paling mulia yang pernah ada di dunia ini, Nabi besar, panutan orang-orang yang beriman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta kita dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan pada pagi hari ini kita bersama di KM Mutiara Pagi dalam tema menjaga hati, menata diri, dan menebar kebaikan. Kalimat ini merupakan suatu prinsip hidup yang sangat indah kalau kita dengar. Menjaga hati, menata diri, dan menebar kebaikan. Setiap manusia dikaruniai fisik dan juga jasmani dan rohani. Dan ternyata manusia itu lebih sibuk memperbaiki jasmani ketimbang memperbaiki rohani. Ini sangat terbukti ketika manusia diajak kebaikan dalam segi akhirat, lebih banyak berpikir daripada melakukan atau berbuat. Tapi ketika kenikmatan itu bersifatnya jasmaniah, bersifatnya fisik atau duniawiah, maka orang-orang itu akan cepat menyambut dan bahkan bergirang hati. Padahal Nabi bersabda, apabila kita mencari kebahagiaan akhirat, maka dunia dan akhiratnya akan dapat. Tapi jika kita mencari kebahagiaan dunia, maka yang Allah sampaikan hanya kebahagiaan dunia saja. Nah, tema kita hari ini menjaga hati menjadi penting. Karena kebetulan bulan ini masih termasuk bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini dengan mengemban amanah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah mengutus Nabi semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak ini menjadi satu sandaran besar dan akan menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita di dalam menjaga hati, menata diri, dan menebar kebaikan. Di awal sudah saya sampaikan, manusia lebih sibuk memperbaiki fisiknya daripada hati nuraninya. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan bagi kita, di mana gejolak kehidupan semakin carut-marut, banyak sekali musibah yang terjadi, baik yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, maupun yang memang disebabkan oleh terjadinya musibah itu karena Allah semata. Seharusnya ini menjadi bahan pemikiran bagi kita semuanya, harus pandai-pandai menjaga hati, menata diri, dan menebar kebaikan, agar kasih sayang Allah senantiasa melimpah ruah kepada kita semuanya, termasuk para pendengar RRI Pro 1 FM pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat senantiasa berlimpah ruah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, menjaga hati, menata diri, dan menebar kebaikan merupakan prinsip hidup yang di dalamnya merupakan proses perubahan positif yang dimulai dari dalam diri kita masing-masing, yang nanti akan terpancar keluar di dalam diri kita. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang harus kita jaga agar terjadi keseimbangan hidup antara kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat. Nah, bagaimana cara menjaga hati? Ya, menjaga hati itu caranya dengan mengontrol apa yang masuk di dalam tubuh, di dalam pusat emosi, dan diniatkan oleh kita masing-masing. Allah mengingatkan kita dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada segumpal daging di balik dada manusia yang apabila daging tersebut baik, maka seluruh aliran darahnya akan menjadi baik. Dan apabila bagian segumpal daging itu di balik dada manusia itu buruk, maka seluruh aliran darah akan menjadi buruk. Jadi tadi hati itu bagaimana kita mentransfer, dapat mengontrol apa saja yang masuk di dalam tubuh kita. Termasuk yang menentukan keras dan tidaknya hati manusia itu adalah makan dan minum dari cara yang benar. Baik dari segi mendapatkannya, baik dari segi mengolahnya, baik dari segi memakannya. Terkadang kita masih jauh dari yang namanya sunnah Nabi. Ya, ketika makan selagi lapar, ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Yang terjadi apa? Makan sekenyang-kenyangnya, jangan berhenti kalau belum kenyang. Akhirnya sekarang umat Nabi banyak yang mendapatkan sapaan penyakit. Yang dulu-dulu orang gak pernah takut kalau makan yang ijo-ijo. Kalau sekarang manusia itu serba takut. Kenapa? Katanya asam urat. Takut kalau makan kacang-kacangan. Kenapa? Karena katanya ada kolesterol. Takut kalau makan daging. Katanya banyak-banyak akan ada darah tinggi. Jadi sebetulnya kata Allah, makanan itu diciptakan itu baik. Hanya bagaimana porsi kita menyantap makanan tersebut, mencari dan mengolah dengan cara yang halalan thayyibah. Makanya di dalam Kementerian Agama itu sekarang sedang digiatkan BPJPH, ya, barang produk jaminan halal. Jadi di tahun 2026 ini semua makanan harus dinilai kehalalannya, kebersihannya, dan juga sebagainya, agar ketika dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama umat muslim, akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Dan ternyata faktor makanan ini juga mempengaruhi bagaimana doa kita didengar dan tidak didengarnya oleh Allah. Walaupun kita mendengar ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka doamu akan diijabah. Tapi kembali ketika makan minumnya tidak melalui atau mengikuti sunnah Nabi, tangan kanan yang dipakai tapi malah tangan kiri yang dipergunakan, itu juga termasuk salah satu yang menyebabkan nilai doa-doa kita kurang sempurna, bahkan jauh dari yang namanya cepat diijabah. Para pendengar yang berbahagia, ketika hati dijaga, ketika hati dipelihara, maka yang akan terjadi adalah qalbun salim, ya. Qalbun salim itu apa? Hati yang terselamatkan, yang tidak gamang, yang tidak galau, yang tidak sakit. Karena hati itu jenisnya tiga, ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayit. Yang paling repot itu adalah qalbun mayit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati itu sangat berbahaya karena sudah tidak mempan lagi diberikan apapun. Masukan-masukan yang baik, baik dari orang-orang yang berkompeten dalam menyampaikan nasihat, apalagi orang-orang yang dianggap belum seberapa ilmu agamanya, kemudian mengingatkan dia karena mungkin dia punya kewajiban mengingatkan temannya ketika salah. Nah, itu namanya qalbun mayit. Nah, qalbun mayit ini harus diusahakan dengan cara apa namanya taubatan nasuha, ya, berjanji tidak mengulangi agar hatinya dibuka, mendapatkan hidayah kepada Allah. Kemudian ada hati yang namanya qalbun marid, hati yang sakit. Yang namanya orang sakit kan kambuh-kambuhan. Hari ini taubat, besoknya culas. Hari ini sadar, besoknya gosip dan gibah. Jadi orang seperti ini harus cepat-cepat juga diupayakan kesembuhannya agar segera sembuh dari segala penyakit. Allahumma anta rabban nas adhibal ba'si isfi ya Allah anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yughadiru sakoma. Nah, saya berharap para pendengar RRI Pro 1 FM ini akan mendapati hati yang selamat atau namanya qalbun salim. Ya, salamun qawlam mir rabbir rahim. Hati yang selamat itu adalah hati yang insyaallah akan mendapatkan pengucapan salam dari Allah sebagai penduduk syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, menjaga hati itu tentunya harus dengan keikhlasan, ya. Mukhlishina lahuddin, salah satu ciri orang yang beriman. Ikhlas dalam segala perbuatan. Contohnya kita bisa tahu dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Bahasanya Al-Ikhlas, tapi dalam rangkaian surat Al-Ikhlas itu tidak disebutkan kata ikhlas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ tidak ada kata al-ikhlas. Kenapa? Karena memang ikhlas itu rahasia. Tidak boleh diomongin. Sampai-sampai kata Sayyidina Ali, jika ada manusia yang mengatakan ikhlas itu keluar dari bibirnya atau mulutnya, maka sesungguhnya hati dia belumlah ikhlas. Jadi jangan suka mancing-mancing. Kalau kita misalkan diberikan bantuan oleh orang lain, ya sudah, terima kasih aja kita ucapkan, alhamdulillah ya Allah masih ada orang yang care, aware sama saya, menolong saya, membantu saya. Gak usah ditanya, lo ikhlas nih bantuin saya, jangan. Khawatirnya nanti ikhlasnya menjadi jujur, menjadi gugur karena keluar lewat mulut. Sampai sebegitunya Allah melukiskan keikhlasan dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian mengelola emosi. Hati itu terkait dengan emosi. Jangan mudah terpancing, Bang Farid, ya, apalagi kalau kita misalkan bagiannya bagian piket, ya. Mungkin banyak pekerjaan selain kita piket di Pro RI 1 FM. Karena memang sudah sukses, yang ketiga disyukuri saja, dinikmati. Tidak ada pekerjaan yang dikatakan mudah, enak kalau kita tidak merasa ringan hati dalam melaksanakan tugas tersebut. Ya. Jadi Bang Farid nih hari ini pagi-pagi bertugas, tapi tugasnya mulia banget nih, menghantarkan para pendengar menjadi manusia yang lebih beriman, bertakwa, yang mampu menjaga hatinya dari segala jenis-jenis penyakit yang bisa membawa kerugian dalam segala hal, terutama dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bang Farid sehat, panjang umur.

0: bisa mengontrol diri, dikarenakan apa? Mungkin hati kita gamang, galau, gelisah, ya, baper. Orang kalau baper itu apa aja juga yang dia terima kayaknya nggak sesuai dengan hati, gitu ya, Bang Farid ya. Maka sebagai bukti kalau memang hatinya sudah mampu terjaga, ayo kita akan menata diri dengan cara apa? Mengevaluasi diri, kalau bahasa agamanya bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata Nabi, banyak-banyaklah menghitung kekurangan diri, jangan banyak menghitung kekurangan orang lain. Kemudian yang kedua, disiplin dan konsisten dalam kebaikan. Ini yang mungkin patut didukung oleh segala faktor ya, termasuk lingkungan dalam keluarga, lingkungan bergaul, lingkungan bermasyarakat, dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Karena biar bagaimanapun, kalau kita tidak terjaga dari lingkungan dan tidak membentengi diri tentunya dengan iman dan Islam, pasti bisa terkontaminasi. Namun kata Nabi, kalau kita sudah membentengi diri dengan baik ya, kalaupun terkontaminasi dengan lingkungan, tidak terlalu parah daripada orang yang tidak membentengi dirinya dengan agama dan lain-lain. Kemudian terus belajar. Orang menata diri itu enggak bisa langsung bim salabim, tapi terus mau belajar. Terus mau melihat dari lingkungan, dari membaca. Jadi kadangkala kita lebih gampang kalau belajar itu dari orang-orang sekitar kita. Oh, ternyata orang itu lebih senang care dan aware sama orang yang sama-sama apa namanya ya, ketika sulit dia ada, ketika senang pun ada. Kalau kita kan punya teman biasanya lebih senang ada ketika kita senang. Ketika tidak senang, dia kabur. Karena mungkin takut dimintain bantuan dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang miris ya, ada teman makan teman, ada teman menusuk dari belakang, bagaikan musuh di dalam selimut. Ini peribahasa-peribahasa yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan bisa kita hindari, kita jauhi dengan menjaga hati dan menata diri. Nah, dari dua tadi akan tersebarlah kebaikan, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia itu yang mampu menebarkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita melakukan sesuatu yang sifatnya lillahi ta'ala, tujukan bahwa ini adalah sedekah saya. Ketika ada yang memerlukan, semoga saya bisa membantu. Ketika ada yang memang perlu dibantu, semoga saya bisa menolong. Dan yang harus diingat, tidak perlu memikirkan apa yang akan mereka beri kepada kita ketika kita sudah menolong. Ini kadangkala nih, mohon maaf, banyak anak-anak muda sekarang nih ya, kalau misalkan dia punya ilmu, kemudian dia sedang mencari pekerjaan, belum punya pengalaman, tapi sudah banyak keinginan. Dia tanya gajinya berapa, UMR atau tidak, kerjaannya apa, dan bagaimana, susah atau tidak. Belum dicoba tapi sudah banyak pertanyaan. Belum pernah bekerja tapi sudah banyak keinginan. Akhirnya apa? Timbullah rasa pesimis karena khawatir, buat apa saya menyumbangkan ilmu kalau ternyata bayarannya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kan harusnya mencoba dulu, berbuat dulu, masalah hasil terserah kepada Allah. Lillahi ta'ala tawakkal Allah. Allah tidak akan menutup kemungkinan manusia akan memberikan yang terbaik karena bimbingan Allah, kalau memang kita punya potensi dan kemampuan yang bisa kita berikan kepada orang lain, ya, meski kita tidak meminta imbalan yang seperti itu. Itu Bang Farid ya. Jadi mudah-mudahan para pendengar setia Pro 1 FM mampu mengkolaborasi hati, kemudian menata diri sehingga bisa menampaikan atau menebarkan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Buat orang di sekeliling kita merasa aman, nyaman, damai. Jadi jangan suka bikin resah, risih, dan rusuh. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu pengantarnya, Bang Farid. Mangga, iya, silakan.
1: Langsung saja Ustazah, pertanyaan dari pendengar ya, karena waktunya terbatas ini. Yang pertama ada dari Mbak Nurul. Selamat pagi, Mbak Nurul. Ustazah, kadang kalau sedang marah, kita suka ngomong tanpa berpikir, akhirnya nyakitin orang tuh. Gimana caranya menata diri supaya bisa lebih mengendalikan emosi?
0: Iya. Ini biasanya ala bisa karena biasa, ya. Biasanya

0: kalau orang sudah terhasut atau mungkin tersinggung hati itu gampang marah ya. Tapi kembali tadi ketika Allah menganjurkan kita di surat Ar-Ra'd ayat ke-28 ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketika manusia banyak mengingat Allah dengan zikir, maka hatinya akan menjadi tenang. Ini indikasi orang yang gampang terpancing, tersulut emosi ketika diberikan kata-kata pedas, menyinggung perasaan, lalu tanpa sadar dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada lawan bicara. Ini indikasi berarti kita sedang tidak ingat Allah. Maka dimanapun, kapanpun yang namanya zikir itu jangan pernah lepas dari lisan dan hati kita. Karena kan kalau misalkan kita sering mengingat Allah, insya Allah selalu ada yang mengingatkan. Walaupun ada yang berkata sangat-sangat pedas, dia akan tetap menjaga. Ya, walaupun yang keluar adalah kata-kata yang tidak mungkin dia ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tapi karena sering berzikir mengingat Allah, itu dibimbing langsung bang. Langsung diingetin. Begitu diejek, astagfirullahaladzim, itu yang keluar begitu. Tapi kan kalau orang jarang mengingat Allah, pasti yang keluar ya bisa jadi kebun binatang, ya kan? Bisa jadi sumpah serapa. Padahal ucapan itu akan kembali kepada yang berucap. Ini yang harus diingat. Sekali lagi, ucapan itu akan kembali kepada yang berucap. Baik ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga yang menjadi pertanyaan Mbak Nurul kali ini, ayo giatkan kembali zikrullahnya. Bebas. Bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 7 zikir yang akan bisa dibaca harian. Ini hari kebetulan harinya hari Selasa. Perbanyak baca salawat sallallahu ala Muhammad. Besok Rabu perbanyak baca istighfar. Besok lagi Kamis banyak baca tasbih. Kemudian hari Jumat banyak kalimat Allah, Allah, Allah. Kemudian Sabtu membaca kalimat la ilaha illallah. Ketika Minggu ketemu ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Jadi semuanya udah diatur. Mangga silakan.
1: Baik, satu lagi Ustazah ada dari Mbak Maya, selamat pagi. Ustazah, kalau kita sudah berusaha berbuat baik tapi malah dianggap remeh dan tidak dihargai, gimana biar tetap ikhlas?
0: Subhanallah ya, ini kalau ngomong bahasa ikhlas gampang dibicara, gampang diomongin tapi sulit dikerjakan. Tapi kita kembali, ya khitohnya manusia itu ingin bahagia dunia dan akhirat. Dan tadi telah dijelaskan yang namanya ikhlas itu memang sulit untuk dikerjakan, namun pasti bisa kalau kita memang berniat untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah. Ya, jadi segala sesuatu itu sandarkan kepada Allah. Niat sedekah, membantu siapapun sedekah, karena sedekah itu akan menjauhkan segala musibah yang Allah sampaikan kepada kita sebagai manusia. Jadi bagaimana menata ikhlas? Ilmunya seperti orang ketika sakit perut ya, kemudian lari ke belakang, dikeluarkan apa isi perut yang sakit, maka setelah itu tidak pernah menengok ke belakang, langsung saja dibersihkan. Itu mudah-mudahan bisa menjadi kita melupakan kebaikan, karena pasti satu kebaikan dibalas dengan 1000 kebaikan oleh Allah. Itu saja bang.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
0: Nah baik, pendengar yang berbahagia, sekali lagi kami hanya menyampaikan kembali kepada pendengar semuanya. Ya, slogan menjaga hati, menata diri, dan menebar kebaikan mungkin menurut pendengar terlalu muluk ya. Tapi sebetulnya ini adalah hal-hal yang memang dianjurkan oleh Allah di dalam agama Islam. Siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tentunya bermuara dari hati yang bersih, maka akan tercipta yang namanya diri yang suci, dan kemudian akan bisa menyampaikan kebaikan dengan lillahi ta'ala. Mungkin itu saja, selamat mencoba dan selamat sukses.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, bersama dengan Ustazah yang sudah mengisi kajian kita kali ini, ada Hajah Lilis Nurul Afla MA, penyuluh madya Kemenag Jakarta Selatan. Besok pendengar Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
3: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
2: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
3: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang, bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
2: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
3: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
2: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
3: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Jambi. Kerjasama ini berkaitan dengan Information Communication Technology.
3: Kita ingin memastikan bahwasanya suplai air baku yang dari Jatiluhur dalam kondisi aman.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita. Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jambi kolaborasi di bidang teknologi informasi hingga creative financing. Direktur Utama Pamjaya pastikan bahan baku air untuk Jakarta dalam kondisi aman. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jambi kolaborasi di bidang teknologi informasi hingga creative financing. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kolaborasi antar daerah dengan pemerintah kota Pemkot Jambi melalui kerjasama di bidang teknologi informasi, penguatan badan usaha milik daerah BUMD hingga creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Balai Kota Jakarta Senin 31 Agustus 2026 yang menjadi langkah awal bagi kedua daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Senin 31 Agustus 2026.
2: Kerjasama ini berkaitan dengan Information Communication Technology dan juga mengenai beberapa hal termasuk bagaimana mengembangkan kotanya masing-masing. Dan secara khusus kami menawarkan kepada pemerintah Jambi untuk bisa juga selain kerjasama yang tadi, nanti yang akan ditindaklanjuti oleh PT Siginja Sakti dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Saya tadi pada saat bilateral menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk dipersilakan kalau Kota Jambi ingin belajar tentang JAKI. Kami juga menyampaikan selain itu berkaitan dengan BUMD lainnya, apakah dengan Cipinang Food Station, dengan prasarana Jaya, dengan Dharma Jaya dan sebagainya. Kami membuka diri untuk itu karena kami tahu bahwa Jambi yang sekarang ini sedang berkembang. Dan yang kedua tentunya kami juga berdiskusi tentang creative financing. Saya yakin ini menjadi cara baru untuk pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan kalau creative financing di Jakarta bisa, mudah-mudahan ini juga menjadi role model bagi daerah lain.
4: Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut kerjasama tersebut sebagai peluang berharga bagi kotanya untuk mempercepat pengembangan berbagai sektor. Ia mengaku tertarik mempelajari skema pembiayaan yang diterapkan Jakarta, termasuk pengelolaan BUMD yang dinilai telah berkembang lebih matang. Ia menambahkan, Kota Jambi memiliki BUMD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga membutuhkan pendampingan dan pertukaran pengalaman dengan BUMD DKI Jakarta agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. Tidak hanya itu, kerjasama kedua daerah juga akan diperluas ke bidang penanggulangan kebakaran. Selama ini, personil pemadam kebakaran Kota Jambi rutin mengikuti pelatihan bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan diharapkan kerjasama tersebut dapat terus diperkuat termasuk melalui dukungan fasilitas maupun hibah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan gerakan tanam pangan pendamping beras secara hybrid yang diikuti seluruh wilayah administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Berikut Maiska Adaresa melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan gerakan tanam pangan pendamping beras secara hybrid yang diikuti seluruh wilayah administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 1.000 peserta yang tersebar di 559 lokasi tanam dengan melibatkan ASN, warga, TPPKK, kelompok tani, serta komunitas urban farming. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau DKPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mendorong ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan. Sejumlah komoditas pangan pendamping beras juga ditanam dalam pencanangan yang berlangsung serentak tersebut.
6: Harapan kami, kegiatan gerakan tanam ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dapat memberikan kontribusi positif untuk peningkatan ekonomi kita, terutama untuk pembangunan kota Jakarta yang lebih hijau, sehat, dan berdaya saing global.
5: Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menanam 3.000 bibit ubi, 2.700 pohon sukun, 300 bibit singkong, 800 bibit pisang, 200 bibit porang, dan 25.000 benih jagung. Khusus di Jakarta Pusat, pencanangan berlangsung di rooftop Blok A kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Gerakan tanam pangan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Daerah nomor 40 tahun 2026. Pemerintah berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Kunjungi Waduk Jatiluhur, Direktur Utama Pamjaya memastikan bahan baku air untuk Jakarta dalam kondisi aman. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM DKI Jakarta atau Pamjaya memastikan pasokan serta kualitas bahan baku air minum untuk masyarakat ibu kota dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh usai jajaran direksi meninjau langsung sumber air baku di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Direktur Utama Pamjaya Arif Nasrudin memimpin langsung peninjauan ke waduk pengelola pasokan air terbesar bagi Jakarta tersebut bersama jajaran direksi Pamjaya. Langkah itu dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjamin keandalan dan keamanan suplai air bersih bagi warga Jakarta. Demikian disampaikan Arif Nasrudin kepada wartawan.
8: Ya, jadi kunjungan hari ini saya alhamdulillah syukurillah ditemani oleh Pak Dikdik, Direktur Bisnis dan Strateginya PJT2. Bersama tim Pak Anom juga, dan saya ditemani direksi dari PAM, operasional dan teknik. Kunjungan hari ini kita ingin memastikan bahwasanya suplai air baku yang dari Jatiluhur dalam kondisi aman, walaupun tetap waspada karena penurunan MDPL di angka 96,3 saat ini posisinya.
7: Waduk Jatiluhur selama ini menjadi salah satu penopang utama pasokan air baku yang diolah oleh Pamjaya sebelum didistribusikan ke masyarakat Jakarta. Pemantauan berkala terhadap kondisi waduk, baik dari segi debit maupun kualitas air, menjadi penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi air bersih di kawasan metropolitan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Informasi berikutnya, pendengar, warga di RW 07 Kelurahan Joglo, Jakarta Barat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos hingga magot. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Warga di RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos hingga magot. Upaya pengolahan sampah tersebut telah dilakukan secara mandiri sejak tahun 2019 sebelum adanya program pemerintah terkait pengelolaan sampah dari sumber. Ketua RW 7 Kelurahan Joglo, Eko Gunoto, mengatakan upaya tersebut membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mengajak warga terbiasa memilah sampah serta mengolah sampah. Menurut Eko, berbagai kendala sempat dihadapi selama pelaksanaan program. Namun, warga perlahan mulai memahami pentingnya pengelolaan sampah sejak dini dari rumah. Saat ini, kata Eko, warga di RW 7 telah mampu mengolah seluruh sampah yang dihasilkan dari rumah tangga di lingkungan tersebut. Eko menyebut, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan konsistensi warga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
10: Saya coba memanfaatkan tagline cerdas tuh.
11: Okay.
10: Jadi kalau lihat, jadi begitu masuk itu, saya menamakan RW 07 RW cerdas.
11: Okay. Nah, kenapa?
10: Cerdas itu kan luas ya. Jadi Nah, salah satunya dengan mereka diajak cerdas, ternyata berdampak positif gitu, sehingga mereka mudah diajak ya. Gitu. Karena dari hari ke hari, oh ini yang lain udah mulai cerdas nih, gue belum cerdas.
11: Wah, mengikuti menular gitu
10: menular, ya.
11: Oh, oke, okay, siap.
10: Tapi konsepnya ya itu tadi, jadi cerdas kamu, ya kita apa sih ya, jadi orang kan.
11: Berarti itu cara Pak RW ya, gitu ya?
10: Salah satunya, ya.
9: Eko menjelaskan dalam pelaksanaannya, warga terlebih dahulu memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, sebagian diolah menjadi kompos, sementara sebagian lainnya digunakan sebagai pakan maggot. Maggot yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan peternakan warga seperti pakan ikan dan juga ayam. Menurut Eko, upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah yang harus dibuang serta mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berikutnya pendengar akan ada liputan dari Samsudin Ilyas tentang menyambung hidup dari karung ke karung, perjuangan ojek pengangkut gabah di tengah menyusutnya lahan sawah rorotan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Di balik hamparan sawah dan deretan karung hasil panen, ada sosok-sosok tangguh yang memegang peranan penting dalam rantai pangan. Mereka adalah para pengangkut padi atau yang akrab disapa ojek padi, yang setiap harinya mematuhi sepeda motor, menembus jalannya setapak demi mengantar hasil keringat para petani. Pekerjaan ini jauh dari kata mudah. Membawa sepeda motor dengan beban 2 karung padi di bagian belakang membutuhkan keseimbangan ekstra dan fokus tinggi. Beralaskan ban khusus yang dimodifikasi, mereka harus lihai menaklukkan medan tanah sawah yang licin dan bergelombang. Tantangan bagi mereka tidak hanya datang dari kondisi jalan, tetapi juga dinamika alam dan ketidakpastian iklim. Ketika ancaman kekeringan melanda dan sistem perairan kurang maksimal, risiko gagal panen membayangi para petani.
13: Kalau kita sih misalnya dari Kerawang ini, saya pribadi dari Kerawang, dan sampai ke sini paling kita yang kita cari tempat-tempat yang panen.
1: Lagi panen ya.
13: Ya kita sebagai tukang ojek, kita nyari ya beginilah, ada yang misalnya ada yang panen ya kita samperin, ada yang kulin apa enggaknya kan kita di lapangan udah standby lah gitu. Kalau masalah ini mah banyak atau enggaknya paling ya kayak gini dah nih.
1: Berapa sih bang per karung itu?
13: Kalau per karung ya tergantung jauh dekatnya om. Iya, ada yang kadang-kadang ada yang 8.000, 10.000
1: per karung. Nah sekarang jenis motor apa? Emang motor trail atau gimana?
13: Standar sih om. Iya. Cuman bedanya di bagian roda sama di ininya apa bosternya digedein.
12: Meski harus berhadapan dengan cuaca yang tak menentu dan beban berat di pundak, semangat mereka tak pernah surut. Setiap putaran roda dan karung yang berhasil diangkut adalah wujud komitmen jujur untuk terus menyambung hidup keluarga serta memastikan bulir-bulir beras sampai ke tempat tujuan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Basnas Banten menyalurkan 90.000 liter air bersih bagi warga terdampak. Informasi selengkapnya bersama dengan Jaliah Winarti.
14: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Banten telah menyalurkan sekitar 90.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Banten, Peri Hasanuddin, mengatakan bantuan telah disalurkan di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami kekeringan. Di Kabupaten Lebak, penyaluran air bersih telah dilakukan 2 kali, yakni di Kecamatan Cipanas serta di Kecamatan Luidamar dan Muncang. Menurutnya, Basnas Provinsi Banten juga telah memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
15: Nah, kita kan koordinasi dengan Basnas Kabupaten Kota. Ya, kadang-kadang kayak di Rangkas kemarin itu kan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Lebak. Kadang juga dari pusat juga ada. Tergantung lah, tinggal siase dan tergantung misalnya dari ada minta bantuan dari BPBD.
14: Basnas memiliki tim tanggap darurat yang terus memantau kondisi masyarakat termasuk wilayah yang terdampak kekeringan. Ferry menambahkan, Basnas berkomitmen untuk terus memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
1: Pendengar, bantuan pupuk cair disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Serang untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
16: Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi PAN Desi Ferawati menyalurkan bantuan pupuk cair kepada kelompok tani di 29 kecamatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus membantu kebutuhan petani di Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Desi saat ditemui di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, pada Minggu 30 Agustus 2026. Desi mengatakan, bantuan pupuk cair diberikan kepada kelompok tani yang telah terintegrasi dengan Dinas Pertanian. Penyaluran dilakukan secara merata di setiap kecamatan dengan jumlah pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani.
17: Ya alhamdulillah di anggaran tahun ini saya bisa mendistribusikan bibit di 29 kecamatan dari Dinas Pertanian. Pupuk cair di 29 kecamatan ada di Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat.
16: Menurutnya, penggunaan pupuk cair akan didampingi penyuluh pertanian agar kelompok tani dapat menerapkannya secara tepat. Desi juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat kebermanfaatan bantuan dan hasil yang diperoleh kelompok tani. Desi menyebutkan bantuan tersebut menyasar sekitar 150 kelompok tani yang tersebar di 29 kecamatan. Ia berharap bantuan pupuk cair dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian dan mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Pemprov DKI Jakarta dan Pemko Jambi kolaborasi di bidang teknologi informasi hingga kreatif financing. Direktur Utama Pamjaya pastikan bahan baku air untuk Jakarta dalam kondisi aman. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarkan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

0: 92.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Jakarta. Pagi ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah ada di jalan atau mungkin ada sebagian yang masih ada di rumah, masih agak santai-santai karena mungkin masuknya agak siangan hari ini. Selamat menikmati hari hari apa sekarang? Selamat menikmati hari Selasa, pendengar, tanggal 1 ya, September 2026. Pagi hari ini akan ada informasi tentang Gubernur Jakarta Pramono Anung yang membantah CCTV sengaja dimatikan saat unjuk rasa di Jakarta. Kemudian juga ada info tentang Pemkot yang menjaring puluhan PPKS yang tunggu Haji Gocap di Kebayoran Baru, dan juga tentang tarif Transjabodetabek Blok M ke Suta Rp15.000 yang berlaku mulai hari ini. Nanti informasinya akan kami hadirkan di Jakarta pagi ini ya. Anda yang pagi hari ini juga ingin berbagi informasi bersama dengan kami, kami tunggu di 08 11 79 72.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang semakin meluas. Puan mengingatkan pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap masyarakat atas dampak karhutla. Tegas politisi PD Perjuangan itu, pemerintah harus segera menetapkan zona operasi prioritas karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan pemukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.
2: Warta Parlemen.
1: Ditemui di Komplek Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyebut DPR akan mendukung penuh peningkatan anggaran Basarnas mulai dari mitigasi bencana hingga pemulihan pasca bencana di Indonesia.
3: Ingin mendukung sarana-prasarana dari Basarnas agar kalau di Indonesia ada kejadian-kejadian bencana lagi bisa segera mengevakuasi. Pastinya kita berkomitmen secara maksimal bagaimana untuk bisa mensupport NTT kembali seperti semula, pemulihan baik infrastruktur kemudian masyarakatnya.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januratmoko mendorong percepatan rekonstruksi Desa Adat Sade Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pasca kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Rekonstruksi diharapkan segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Menurut politisi praksi Partai Golkar itu, rekonstruksi harus tetap memperhatikan karakter dan konsep tradisional desa adat yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
5: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
6: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
7: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
4: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti di 91.2 FM bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 nanti ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung membantah isu yang bilang bahwa pihaknya yang mematikan kamera pengawas atau CCTV secara sengaja pada saat unjuk rasa di Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Agustus. Dikatakan oleh Pak Pram bahwa tidak benar bahwa ada upaya untuk mematikan CCTV dan sebagainya karena semuanya termonitor dan punya datanya, begitu katanya. Namun demikian, Pramono membenarkan bahwa terdapat CCTV yang rusak karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, dan dia pun juga meminta kepada jajarannya agar mendalami kasus tersebut dan juga mencari pelaku perusakan CCTV, salah satunya adalah yang terjadi di Pejompongan. Tentunya ini menurut Pak Pram ya, pihaknya sekarang ini sedang mendalami itu termasuk yang di Pejompongan, tapi juga harus disampaikan secara keseluruhan sebenarnya pelaksanaan ketika terjadi demo kemarin, hampir semua fasilitas publik itu adalah berjalan dengan baik, itu dikatakan oleh Pak Gubernur Pramono Anung kemarin ya. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya 0811 7972 7912. Kita pantau yuk untuk di radar cuacanya BMKG. Pagi hari ini bagaimana untuk cuaca di Jakarta dan perkiraannya akan seperti apa? Ada Mas Habib Nur Rahman dari BMKG. Selamat pagi Mas Habib.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauannya pagi hari ini seperti apa di Jakarta dan perkiraannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, dari kondisi terkini kita satelit maupun radar BMKG menunjukkan cuaca di Jakarta dan sekitarnya masih cerah berawan, dan juga kami prediksi hari ini berlangsung hingga nanti siang. Menjelang siang sore nanti potensi hujan ringan secara lokal masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Dan untuk wilayah lainnya secara umum sepanjang hari didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kembapan di antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari timur tenggara kecepatan 5 hingga 35 km per jam.
0: Oke, baik. Kemudian kisaran suhunya berapa tadi untuk Jakarta?
1: Suhu masih cukup terik di antara 24 hingga 33 derajat Celcius.
0: Oke, baik. Kalau untuk pengaruh cuaca hari ini ke penerbangan bagaimana?
1: Untuk jalur penerbangan, adanya pertumbuhan kumulus maupun CB di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan sedikit guncangan di jalur penerbangan, yaitu di wilayah Aceh, wilayah Sumatera Utara dan Riau, wilayah Kalimantan Timur Utara, wilayah Papua Pegunungan, Papua Barat, dan juga di sebagian di wilayah Papua Utara.
0: Oke. Kemudian kalau untuk penyeberangan, maaf, bagaimana?
1: Untuk jalur penyeberangan secara umum di penyeberangan Jawa Sumatera di Selat Sunda masih cukup aman, 1,25 meter. Kondisi ini juga sama di wilayah laut Jawa Bali maupun Bali Nusa Tenggara. Yang patut diwaspadai 2,5 hingga 4 meter dapat terjadi di laut dalam di Samudra Hindia Selatan Aceh Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Bali.
0: Baik, berarti untuk hari ini yang ada di Jakarta yang perlu diwaspadai apa, Mas Habib?
1: Untuk hari ini kami mengimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap waspada, cuaca cukup terik dapat kita jumpai untuk siang hari di Jakarta dan sekitarnya. Dan juga tetap terdehidrasi menggunakan tabir surya. Juga update informasi BMKG resmi di bmkg.co.id ataupun sosial media kami di info BMKG.
0: Baik, terima kasih Mas Habib untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG Habib Nur Rahman.

0: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
1: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
0: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
1: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
0: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
1: Aduh, zaman sekarang mah komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
0: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
1: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
0: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
1: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
0: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
1: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
3: Ada masih di Jakarta pagi ini pendengarnya. Lagi sarapan pagi juga, selamat sarapan pagi ya. Semoga sarapan paginya nikmat dan juga bisa menyuplai energi untuk Anda beraktivitas di tanggal 1 September tahun 2026 ini. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif Transjabodetabek rute Blok M ke Bandara Suta sebesar Rp15.000 mulai berlaku per Selasa hari ini ya, tanggal 1 September 2026. Jadi kemarin diumumkan bahwa diberlakukan untuk tarif dari Blok M ke Suta yaitu Rp15.000 mulai berlaku. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin ini bilang bahwa tarif Rp15.000 untuk setiap perjalanan ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026 dan berlakunya mulai tanggal 1 September ini ya. Budi mengatakan ketetapan ini tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum Transbandara rute Blok M Bandara Suta. Dalam satu bulan ini bulan lalu begitu ya, kembali mensosialisasikan, kemudian mempublikasikan kepada masyarakat terkait dengan ketetapan tarif ini ya. Mengenai metode pembayaran, layanan angkutan umum ini menggunakan uang elektronik non-tunai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, kalau untuk rute yang dari Bandara Suta lainnya, yaitu Kalideres Bandara Suta, itu masih dikenakan tarif lama yaitu Rp2.000 pada pukul 5 sampai dengan 7 dan Rp3.500 itu di atas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda ya. Tiga tema nanti akan kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Seperti biasanya Anda yang menentukan nanti ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Nomor kami nanti bisa Anda hubungi di 0811 7972 7912. Kita pantau dulu ya untuk kondisi trafik pagi hari ini seperti apa bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Farid dan juga pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Selasa pagi hari ini, kita menuju ke arah kawasan Monas. Tepatnya yaitu di sekitar Istiqlal, tidak jauh dari kawasan Monas. Saat ini ada beberapa massa yang sudah berkumpul, kurang lebih 200 massa dengan menggunakan sekitar 4 bus ya.
2: Dan halo.
0: Iya, silakan Kompol Heri.
1: Iya. Untuk saat ini massa sudah bergeser menuju Irti Monas di mana dekat Merdeka Selatan. Namun tidak mengganggu, sudah dilokalisir oleh petugas dari Satlantas Wilayah Jakarta Pusat. Situasi lalu cukup ramai namun lancar. Merdeka Barat yang menuju ke kawasan sekitar, baik yang akan menuju ke arah Harmoni maupun arah sebaliknya, ramai lancar. Demikian pula di sekitar Sarinah yang akan menuju ke kawasan sekitar, baik Bundaran HI maupun Karang Imam Bonjol juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk

0: untuk pantauan di protokol lain bagaimana pagi hari ini?
1: Ya, secara umum di protokol utama Jakarta, terutama di sekitar Sudirman, MT Haryono terkait dengan ganjil genap, kami ingatkan pada tanggal 1 September tentunya bernombol ganjil. Dan terlihat saat ini masih normal ya, dan tidak begitu parah, hanya Kuningan yang perlu waspada. Tadi ada beberapa kejadian, yaitu sebuah kendaraan yang mogok, namun saat ini sudah didorong, terutama arah Menteng maupun Kuningan, dan normal kembali. Sementara untuk di Mampang yang menuju akses ke arah baik keluar outlet Tegal Parang, saat ini sudah ada petugas tim Ure Mandala Jaya untuk pengaturan menuju arah Santa maupun arah Mabes Polri. Terlihat saat ini sudah mulai padat, namun padat pengalir. Demikian.
0: Baik. Kemudian kalau untuk rencana aksi yang lain yang hari ini dilaporkan akan berlangsung di mana lagi?
1: Iya, untuk rencana penyampaian pendapat yaitu di sekitar kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00 dan juga di Barka Mabes Polri ini sekitar pukul 14.00. Itu saja yang perlu diwaspadai.
0: Baik. Terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami, Kompol Heri.
1: Kepada para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami menghimbau apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Sekali lagi kami ingatkan, karena tanggal 1 September tentunya ganjil genap saat ini adalah bernompol ganjil, berlaku dari mulai pukul 6 hingga pukul 10.00. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya yang sudah ada di jalan ya, mungkin pagi hari ini, kira-kira bagaimana kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi, kemudian juga cuaca di tempat Anda, apakah cerah, apakah ada berawan pagi hari ini, sampaikan di 0811 797 7912 Jakarta pagi ini.

Buat yang sudah ada di jalan, kalau misalnya di mobil ya, terus kondisi trafiknya udah mulai padat nih, kalau dengerin lagu ini, ikutan teriak-teriak aja tuh sama Fadlinya Padi ya, nyanyiin lagu ini kayak enak banget gitu, melampiaskan ini, melampiaskan emosi gitu ya. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang pagi hari ini mungkin baru gabung bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta pagi ini, 91,2 FM ya. Pendengar, pemerintah Kota Jakarta Selatan menjaring puluhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang menunggu sosok pengemudi yang dikenal dengan Haji Gocap di kawasan Kebayoran Baru pada malam hari. Hasil penjangkauan totalnya ada 25 PPKS dari wilayah Kebayoran Baru. Ini dikatakan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, pada hari Senin kemarin. Ada sebanyak 75 petugas gabungan yang diterjunkan untuk melakukan penjangkauan dan difokuskan pada sejumlah lokasi yang memang menjadi tempat berkumpulnya PPKS untuk menunggu pemberian uang dari Haji Gocap ini. Dan Bernard bilang bahwa 25 PPKS ini dijangkau dari sejumlah titik di kawasan Jalan Fatmawati, Kebayoran Baru. Kemudian para PPKS yang terjaring langsung dimasukkan ke mobil Dinsos untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari 25 PPKS ini, ada 17 orang diantaranya merupakan pre-dewasa dan juga ada 8 lainnya adalah perempuan. Dan berdasarkan hasil pendataan dan pemeriksaan, mereka diketahui merupakan peminta-minta yang sengaja menunggu pemberian uang pecahan Rp50.000 dari Haji Gocap ini. Setelah didata, seluruh PPKS dikirimkan ke Panti Sosial Bina Insan Bangundaya di Kembangan, Jakarta Barat untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan lebih lanjut. Nanti pendengar, kami tawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan tuh tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Nomor kami 08 11 797 2 7912. Ya, masih ingin berbagi informasi juga silakan Anda sampaikan informasinya terkait dengan traffic Anda yang sudah ada di jalan atau mungkin cuaca dan juga informasi menarik apa di sekitar Anda di Jakarta pagi ini.

Tiga tema pendengar kami tawarkan pagi hari ini. Yang pertama adalah stasiun Gambir, katanya akan melayani naik turun KRL. Yang kedua, Pemkot jaring puluhan PPKS yang tunggu haji gocap di Kebayoran Baru. Dan yang ketiga adalah desil berubah, Pramono Gubernur Jakarta perintahkan di Sdik DKI rechecking penerima KJMU yang tercoret. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi setelah kami bergabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2020